0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ceria pagi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Nah, waktu sekarang pukul 8.05 minit pagi. Kita dah sampai ke jam yang ketiga untuk segmen Ceria Pagi. Edisi Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan 18 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda, pendengar setia Langkawi FM. Dan untuk jam yang ketiga, 8.15 minit pagi nanti, saya akan kongsikan dengan anda Langkawi sana sini. 8.30 minit pagi, tajuk utama berita hari ini, edisi Sabtu 4 Julai 2026. Dan kepada anda yang mungkin keluar nak pi cari sarapan, apa menu menyorok hangpa pagi ni? Hangpa boleh kongsikan menerusi TT Live Langkawi FM RTM. Anda boleh kongsikan apa menu sarapan pagi hangpa hari ni. Nasi lemak ke, roti canai ke, nasi kandak ke? Pagi-pagi makan nasi kandak tu. Walaupun apa menu anda, jangan lupa untuk kita sama-sama bantu peniaga kecil. Makcik-makcik jual nasi lemak di tepi jalan tu. Jual kuih-kuih, kuih muih tu. Sama-sama kita bantu mereka. Kerana mereka ada insan-insan yang perlu mereka sara untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Dan jangan lupa untuk terus layan Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu.

Ceria Pagi. Dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Malaysia, ombak yang mendamaikan. Hutan hujan tropika yang menyegarkan. Hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna 1001 cerita. Malaysia.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Yes, it for you. Saya nak kongsikan Langkawi sana sini. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan Argentina mendahului 2-1. Kalau anda boleh tonton melalui RTM Click. Perlawanan yang sungguh sengit dan mendebarkan antara Argentina dan Cape Verde. Dan untuk Langkawi sana sini hari ini, hari terbuka Wellness Hub Langkawi. Orang ramai dan juga khususnya orang Langkawi, jom pakat bawa satu keluarga hujung minggu ni, pakat mai ke hari terbuka Wellness Hub Langkawi pada 5 Julai 2026 Ahad esok, bermula pukul 7 pagi hingga 5 petang, bertempat di Wellness Hub Langkawi Padang Maksirat bersebelahan Dewan Ashifa. Dan inilah masanya untuk kita beriadah sambil semak tahap kesihatan seisi keluarga. Dan paling seronok, semua aktiviti dan pemeriksaan yang disediakan adalah percuma. Percuma tu yang penting. Antara aktiviti yang akan dijalankan, Fun Walk Langkah Mahsuri, saringan kesihatan, kecergasan dan komposisi badan percuma, cabaran 20K langkah, permainan interaktif, perkhidmatan berhenti merokok, persembahan silat, dan juga selain percuma, banyak juga hadiah menanti anda. Ingat, badan sihat, keluarga bahagia. Esok 5 Julai 2026, anda boleh ke Wellness Hub Langkawi Padang Maksirat bermula 7 pagi hingga 5 petang.
0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Ceria Pagi.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Masih belum sempurna.

0: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Ha ni habuan hang. Aku ni kalau janji, memang aku bagi.
1: Maruah perkhidmatan awam bukan untuk digadai atau dijual. Wang ringgit bukan galang gantinya.
2: Cheer up, pagi.

Langkawi bukan sekadar sebuah pulau, ia adalah gugusan 99 permata lautan yang tersimpan di Laut Andaman menanti untuk diterokai oleh jiwa-jiwa pengembara. Setiap satu daripada 99 pulau Langkawi bagaikan kisah dongeng alam semula jadi, dari pantai berpasir putih ke lagun tersembunyi yang memukau. Apabila air surut, Langkawi mendedahkan rahsianya. Bukan 99 tetapi 104 pulau yang menjanjikan keajaiban alam yang luar biasa. Terbang ke Langkawi dan saksikan sendiri keindahan 99 buah pulau yang membentuk satu legenda di mana laut, langit dan bumi bersatu dalam harmoni. Langkawi bukan hanya destinasi tapi dunia magis 99 pulau yang penuh misteri, legenda dan keindahan semula jadi yang tidak bertepi. Dari pulau utama yang meriah hingga ke pulau sunyi yang belum dijejaki, 99 Pulau Langkawi menjanjikan pengalaman yang tiada dua.

1000 kedai koperasi pemudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pikap dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 150 sudah boleh penuh. Kemudian pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tekwe. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100 yang sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program geran padanan penggantian kenderaan lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perdana Menteri turut berkata kerajaan mengekalkan dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri bagi memastikan manfaat terus dinikmati sekaligus menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah program pembaharuan teksi madani nasional, kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
6: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
7: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, image teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis Liana Syamsul Bahri dan Fiona and Evan Soel.
8: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
9: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
10: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas, dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
11: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah, dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka, macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92 dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat kepusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan Taufan Maisak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah autonomi Ling Shui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal pengusaha Tanah Singapura mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak pilik Singapura dan sistem Illumen. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtf.gov.my.
1: Ceria pagi.

Ya, itu dia Syaz di sini setia menemani anda sehingga pukul 11 pagi nanti untuk Ceria Pagi. Edisi Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan 18 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang sudi teman berteman dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang 9.18 minit pagi. Juga kepada anda yang baru tiba, selamat datang ke Pulau Langkawi. Terima kasih kerana menjadikan Pulau Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda. Dan yang pastinya bakal menjanjikan 1001 kenangan yang indah untuk anda. Dan juga anda yang datang bercuti tu, ha, duk healing-healing tepi pantai, pergi ke air terjun, sampah tu jangan tinggal. Sampah tu ambil, bawa balik, ha, buang di tempat yang sepatutnya. Ini tak, duduk tepi pantai satgi, ha, duduk healing-healing, tinggal je. Tinggal sampah tu di tepi pantai. Hampa nak suruh siapa kutip. Ha, jadi, jadilah pelancong yang bertanggungjawab. Baik, saya nak kongsikan kepada anda ramalan cuaca bagi laut perairan. Kalau ikutkan ramalan cuaca hari ini, di Langkawi, pagi, petang sehinggalah ke malam, tiada hujan diramalkan. Dan ini untuk ramalan cuaca laut perairan. Bagi lokasi Perlis dan Kedah, sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat. Sebelah petang tiada hujan, manakala sebelah malam ribut petir di beberapa tempat. Dengan kelajuan angin 30 hingga 40 km per jam, ketinggian ombak 1.5 hingga 2.5 meter. Dan terus setia bersama kami di Langkawi FM. Kita layan dulu. Oh, Ila namanya. Khalifah.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di Langkawi.

0: Wah, cantiknya pantai ni. Udara pun segar. Nak selfie dululah. Eh, plastik ni. Kacau je. Buanglah kat sini. Kejap lagi hilanglah ni.
1: Hilang? Hilang kat mana? Plastik tu hanyut masuk laut. Botol hang buang tu. Terapung beratus tahun nak reput. Hang tahu tak? Mai bercuti konon. Tapi tinggal perangai pengotok. Ingat ni hotel 5 bintang ke? Ada orang nak tolong kutip kat hang. Kalau hang ni pelancong cerdik, buang sampah kat tempat yang betul. Jaga kebersihan, jaga maruah diri. Alam ni bukan tong sampah, tapi harta kita semua, tahu tak?
0: Betul juga kan? Kalaulah semua orang macam aku, hancurlah keindahan pantai yang cantik macam ni.
1: Tahu tak apa? Kalau sayang tempat ni, jagalah kebersihan. Tong sampah kan ada. Kalau tak ada, hang bawa balik. Kan senang?
2: Ingat, pelancong bijak tinggal kenangan, bukan tinggal sampah.

0: Azura.
1: Itu dia Azura dendangan Datuk Jamal Abdillah. Bawa kita ke pukul 10.33 minit pagi, menghampiri 10.34. Dan saya nak kongsikan dengan anda antara yang tular. Tular di media sosial poster yang memaparkan kadar tambang perkhidmatan laluan rel pantai timur ECRL di dari stesen Gombak. Semakan mendapati poster kadar tambang yang tular bukan dikeluarkan oleh pihak Malaysia Railing Sendirian Berhad MRL atau kementerian berkaitan. MRL menjelaskan kadar tambang yang tular hanyalah spekulasi dan tidak mewakili kadar sebenar yang tidak akan dikenakan sebenar yang akan dikenakan apabila perkhidmatan itu mula beroperasi pada Januari 2027. Menurut MRL, setakat ini kadar tambang perkhidmatan ECRL sedang diperhalusi bersama pihak berkepentingan. Ia belum dimuktamadkan dan belum diumumkan secara rasmi. Jadi poster yang tular di media sosial tersebut adalah tidak benar dan palsu. Jadi ingat, tak pasti jangan kongsi. Terus layan Langkawi FM.

0: dengan fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 minit pagi di Langkawi FM.
3: Yang ni cantik, yang ni bagui, yang ni poki juga. Aduh, peninglah, pening-pening.
4: Awak pula ni.
3: Peninglah, duk nak pilih tempat bercuti tak tahu nak pergi tak mana.
4: Buat apa susah-susah? Bercuti lah di pulau kita ni.
3: Bercuti kat tempat sendiri?
4: Awak pula tak boleh. Pulau kita ni ada pantai yang cantik. Kemudahan bertaraf dunia, kaya dengan flora dan fauna. Ada kisah legenda yang menarik. Bebas cukai pula tu. Dah, tak payah fikir banyak-banyak. Cuti kali ni, kita pusing satu Langkawi.
5: Ceria pagi.

0: #DJ.
1: Julai ini bersama-sama pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatus Solihat SMART. Hidayah Nurul Insyirah binti Nur Rizam dan Nur Zawana Nasuha binti Nur Zahunizan. Sabtu 4 Julai 2026 pukul 5.15 minit petang hanya di
2: Langkawi FM.
3: Layan saja
4: Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu, yes it for you. Terima kasih kepada anda, kita dah sampai ke minit-minit terakhir untuk segmen Cerai Pagi edisi Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan 18 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang sudi teman berteman dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang 10.54 minit pagi. Dan selepas ini, activate anda akan bersama Zarik ataupun ZZ Fly. Pukul 11 hingga 3 petang. 3 petang hingga 7 malam anda akan bersama Haris untuk ekspresi. Dan juga jangan lupa untuk ikuti Teen Beat pukul 2 petang bersama pelajar Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatus Solihat Smart Langkawi. Dan juga hashtag DJ petang ini pukul 5.15 petang. Anda boleh tonton menerusi penerima langsung di Rumah Biru dan Rumah Merah. Dan kepada anda yang baru tiba, selamat datang ke Pulau Langkawi. Terima kasih kerana menjadikan Pulau Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda. Apa-apa pun, terus layan Langkawi FM. Assalamualaikum. Bye.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.

0: megah helang di langit berlegar, ombak menghempas lautnya biru. Kasih rakyat tak pernah pudar, setia di bawah naungan tuanku.
1: Merafak sembah setinggi-tinggi tahniah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Seluruh rakyat jelata mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kesejahteraan, kesihatan yang berpanjangan dan memberkati pemerintahan tuanku.
0: Menjunjung kasih dan taat setia yang tidak berbelah bahagi. Dirgahayu tuanku, daulat tuanku. Dirgahayu.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: #DJ.
1: #DJ Julai ini bersama-sama pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatus Solihat SMART. Hidayah Nurul Insyirah binti Nurizam dan Nur Zawana Nasuha binti Nur Zahunizan. Sabtu 4 Julai 2026 pukul 5.15 petang hanya di
2: Langkawi FM.

Ekspresi 3 petang hingga 7 malam, Langkawi FM

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM. Haris kembali menemani hujung minggu anda melalui ekspresi sehingga 7 malam nanti. Dan sebelumnya, DJ Zaris telah menghiburkan anda dari jam 11 pagi hingga 3 petang dalam segmennya iaitu Activate. Sabtu 4 Julai 2026 bersama dengan 18 Muharram 1448 Hijrah. Jadi nantikan sebentar lagi, 3.15 minit petang kita akan bersama-sama dengan Perak FM untuk Silang Budaya. Yeah. Dan DJ Rose di sana akan berkongsi tentang topik kisah legenda. Dan begitu juga saya yang akan berkongsikan tentang kisah-kisah legenda yang terdapat di Langkawi. Manakala DJ Rose akan berkongsi mengenai kisah-kisah legenda yang terdapat di tempatnya iaitu Perak. Dan pada pukul 5.15 minit petang kita ada hashtag DJ. Dan kali ini bersama-sama dengan pelajar dari Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatul Solihat. Jadi hari yang menarik untuk anda semua layan Langkawi FM. Dan sudah semestinya hari saya akan terus memutarkan anda semua lagu-lagu syahdu sehingga 7 malam nanti. Teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM ataupun anda boleh muat turun RTM Click. Muat turun di Google Play, App Store dan juga App Gallery. Anda boleh dengarkan kami di mana-mana jua anda berada. Asalkan ada rangkaian internet, jalan saja. Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: untuk koma je.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Silang Budaya stesen berkembar bersiaran ini DJ Haris di Langkau FM bersama DJ Ros. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Haris?
2: Sihat DJ Ros?
3: Sihat. Hari apa khabar?
2: Alhamdulillah sihat. Macam ni je lah DJ Ros.
3: Jadi kepada anda semua, mungkin ada yang tertanya-tanya kan Haris hari ni kita buat apa? Jadi macam biasa setiap hari Sabtu kita ada rancangan Silang Budaya.
2: Ya, betul.
3: Jadi kepada koma yang kata berkelabangan, boleh tonton kami secara langsung di Facebook PRF FM dan juga di Facebook Langkawi FM.
2: Betul, semua awak mah.
3: Okey, atas koma kan. Kalau orang kata tak tahu nak buat apa petang-petang ni, cuaca pun kat sana macam mana hari cuaca petang ni?
2: Cuaca dekat sini, kalau tengok awan tu nampak mendung tapi sebenarnya panas dekat luar tu.
3: Oh, panas kat luar?
2: Panas, panas.
3: Oh, panas, panas. Kalau kat sini hangat bijau.
2: Sini hangat lilit.
3: Okey. Kalau kat sekitar Perak FM pun tengok-tengok cuacanya pun macam agak mendung sikit lah. Jadi mungkin kalau ada koma yang di luar sana merancang nak keluar berjalan-jalan tu, kita harapkan koma sentiasa berhati-hati. Okey, jadi Haris, apa yang kita nak kongsikan bersama dengan pendengar kita petang ni dalam rancangan Silang Budaya ni, Haris?
2: Baik, hari ini kita nak kongsikan tentang kisah legenda di sekitar Langkawi dan juga DJ Ros akan kongsikan di sekitar negeri Perak.
3: Jadi kita nak kongsikan kisah legenda. Mungkin ada yang tak tahu, ada yang tahu. Sebab yelah, kisah legenda ni ada banyak kan Haris. Jadi kalau saya sendiri pun untuk negeri Perak, kita tahulah cerita-cerita legendanya. Tapi kalau dekat Langkawi, nanti DJ Haris akan kongsikan bersama dengan koma semua pendengar-pendengar kita di luar sana.
2: Dan juga kepada orang-orang Langkawi, sehari kita dengar perkongsian DJ Ros berkenaan dengan legenda-legenda yang terdapat di negeri Perak. Selalunya kita duduk dengar legenda-legenda di Langkawi ni, Gunung Raya lah, apa Gunung Mak Cincang, Dayang Bunting lah, apa semua. Kali ni kita ambil pula kisah legenda daripada luar.
3: Okay, dan juga kepada anda semua, kita nak kongsikan juga Haris, kalau ada yang tak dapat dengarkan di frekuensi di Langkawi ataupun di Perak, kamu boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Betul tak?
2: Betul sekali. Muat turun percuma saja. Percuma.
3: Ya, percuma di telefon bimbit kamu. Bukan aja dapat dengarkan secara radio Perak FM, Langkawi FM pun boleh dengar kat sana.
2: Betul.
3: Secara percuma. Okay Haris, kita nak mulakan ke dengan cerita dongeng kita pada petang ni?
2: Kita mulakan dululah. Setiap tempat ada ceritanya dan setiap tempat pula menyimpan warisan yang cukup berharga di Jiros. Dan bukan sekadar cantik dengan keindahan alam, malah Langkawi dan Perak juga terkenal dengan pelbagai kisah legenda yang terus diceritakan dari satu generasi ke satu generasi. Di Langkawi ramai mengenali kisah Masuri dan Gua Cerita. Saya rasa DJ Ros pun tahu pasal kisah Masuri di Langkawi.
3: Kalau Masuri ni tahulah. Tapi Gua Cerita tu macam pertama kali juga saya dengar sebenarnya.
2: Sagi kita cerita pasal namanya pun Gua Cerita. Sagi kita cerita.
3: Okey, jadi banyaklah perkongsiannya kita nak kongsikan bersama dengan pendengar kita. Apapun, walaupun apa-apa pun kisahnya, legenda-legenda ni bukan sekadar cerita tapi juga menjadi identiti di sebuah tempat, terutamanya di negeri. Sebab negeri, setiap negeri ada warisan, ada budayanya yang kita kena belajar sebenarnya dan kita kena tahu supaya kita dapat terus pelihara dan juga menjadi, orang kata, pengajaran untuk sepanjang zaman. Betul tak?
2: Betul, DJ Ros.
3: Okey. Jadi kita nak teruskan, mungkin kita nak rehat seketika.
2: Betul.
3: Kepada anda semua.
2: Kita nak rehat dulu seketika. Kejap lagi kita bawakan cerita-cerita tu.
3: Ya, jadi terus kekal di Perak FM dan juga di Langkawi FM.
2: Ya.
3: Untuk kamu saja.
2: Untukmu saja.

0: Itu dia Pak Long dengan Cinta di Langkawi, DJ Rose.
1: Ya, Cinta di Langkawi ya. Itu pertama kali saya dengar lagu tu.
0: Pertama kali DJ Rose?
1: Pertama kali. Kalau tak pasang tadi tak tahu lagu tu. Tapi menarik lah. Dia ada cerita pasal tempat-tempat dekat Langkawi ya.
0: Sebab dia saya dah putar lagu tu, so saya tak payah bercerita lah.
1: Oh, tak boleh lah. Nanti orang lain yang dah tonton kita langsung kat Facebook kan. Ada kecewa tak dapat dengar. Betul, Haris bercerita. Okay Haris, apa yang nak kongsikan tentang legenda dekat sana Haris untuk petang ni?
0: Okay, kita mulakan dengan Langkawi, yang mana kisah legenda mengenai Pulau Dayang Bunting. DJ Ros pernah dengar Pulau Dayang Bunting?
1: Pernah dengar.
0: Tasik
1: biasalah Dayang, kan?
0: Ya, sebab Tasik Dayang Bunting ni dia dah macam mainstream dah. Jadi Tasik Dayang Bunting ni adalah tasik air tawar semula jadi terbesar di pulau ini, yang merupakan lembangan cetek terhasil dari proses pelarutan batu kapur berterusan sehingga terbentuknya lembah kecil akibat runtuhan gua bawah tanah ratusan ribu tahun lalu. Malang kewujudan tiga bukit yang bersambung seolah-olah memperlihatkan seorang wanita mengandung sedang berbaring. Dan menurut legenda, ini dikaitkan kewujudan putri kayangan Mambang Sari yang sering mandi manda di tasik itu, seorang putera raja Mat Teja jatuh cinta dengannya dan akhirnya mereka berkahwin. Mereka dikurniakan seorang anak yang kemudiannya meninggal dunia akibat penyakit misteri. Disebabkan terlalu sedih, Mambang Sari meletakkan mayat anaknya ke dalam tasik dan kembali semula ke kayangan. Sehingga ke hari ini, ada yang mengatakan wanita sukar mendapatkan anak jika mandi dalam tasik itu atau minum airnya akan dikurniakan anak. Ada yang turut mengakui kebenaran hal ini, walaupun ramai melihatnya sebagai mitos. Ramai yang percaya kisah di sebalik tasik Dayang Bunting ni, DJ Rose, ada kebenarannya. Apapun, semua itu adalah dengan izin Allah SWT lah. Dan dikatakan ketika senja, tidak digalakkan untuk berada di sekitar tasik inilah, kerana ada yang pernah melihat sekumpulan makhluk halus terbang rendah di permukaan tasik dan tidak suka diganggu. Akibatnya mungkin akan dirasuk sehingga sukar untuk dipulihkan semula. Mitos ini adalah tentang Putri Mayang Sari yang selalu terbang di permukaan tasik Dayang Bunting pada waktu senja bersama dayang-dayangnya. Mereka seolah-olah mencari anaknya yang telah meninggal dunia dan bertukar menjadi buaya putih.
1: Itulah ceritanya, mitosnya.
0: Betul.
1: Tapi kalau kat Perak sendiri lah, kalau bukan Perak lah, kalau biasa kita dengar tentang mitos ni, betul. Orang kata kalau pergi, mungkin ada wanita yang suka dapatkan anak, pergi ke Tasik Dayang Bunting ni, insyaAllah orang kata menjadi, katanya. Betul lah. Mungkin macam Haris kata, itu antara saintifik dan juga kita tak tahulah kan. Mungkin orang kata itu nak jadi bendanya. Jadi itu antara mitos yang pernah juga kami dengar. Kalau orang lain pun biasa juga dengar kan. Mungkin ada pendengar kita yang pernah ke sana, pernah orang kata mencuba juga pun, boleh kongsikan pengalaman kuma dekat Facebook kami kan. Betul. Boleh kongsikan di sana.
0: Betul sekali. Boleh kongsikan juga anda punya pengalaman jika pernah bertandang ke pulau ini. Kita nak tahu juga dia punya keberkesanan dia tu. Walaupun dia mitos apa semua. Betul. Kan, tapi kita tetap nak tahu.
1: Ya, sebab dia orang kata benda tu betul-betul kan menjadi. Jadi kita nak tahu, mungkin ada yang mendengar kan ataupun menonton, boleh kongsikan juga. Sekali lagi, boleh pergi ke Facebook kami di Langkawi FM dan juga di Perak FM, boleh kongsikan di sana. Dan sebentar saja nanti kalau Haris dah kongsikan tentang mitosnya, iaitu tasik Dayang Bunting tu, kejap lagi Rose dekat Perak FM ni nak kongsikan tentang satu ikan, iaitu ikan tapa. Haris pernah dengar tak tentang ikan tapa?
0: Ikan tapa goreng, saya tahu.
1: Ikan tapa goreng? Pernah makan ke?
0: Saya pernah lah tengok orang jual tu. Kalau makan tu, saya tak pernah lah lagi. Sebab saya ni kurang sikit ikan sungai.
1: Tapi kalau kat Perak, ikan tapa ni bukan sebarang orang boleh makan. Ada yang kata ikan tapa ni kalau orang kata merupakan ada keturunan dengan Pak Kaduk, tak boleh makan ikan ni. Tak digalakkan sebab nanti akan kata-kata badan. Tapi itu kejap lagi Ros akan kongsikan bersama dengan pendengar kita. Kita nak berehat seketika. Jadi pada koma semua, terus kekal di Perak FM dan juga di Langkawi FM. Untuk koma aja.
0: Ya, untuk koma.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Ya, Silang Budaya Radio RTM, dan hari ini kita bersilang bersama Langkau FM bersama dengan Perak FM.
3: Ya, masih lagi bersama dengan saya Ros di Perak FM dan juga kita ada Haris di Langkau FM.
2: Ya, betul sekali.
3: Ya, jadi kepada koma yang dah tonton kami di Facebook, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Okey Haris, kalau tadi Haris dah kongsikan tentang cerita Tasik Dayang Bunting dekat Langkawi.
2: Betul.
3: Ros nak kongsikan pula tentang ikan tapah. Ataupun kata tapah. Sumpahan ikan tapah ni. Macam dekat Langkawi ada Sumpahan Masuri yang bertahan selama 7 keturunan kan.
2: Yeah.
3: Melibatkan penduduk Langkawi. Kalau dekat Perak ni pula, kita ada Sumpahan Ikan Tapah yang hanya dikenakan ke atas keturunan Pak Kadok. Tapi dikatakan bersifat selama-lamanya. Jadi
2: selama-lamanya.
3: Selama-lamanya. Sehingga kini mungkin ada juga yang masih lagi kenalah. Ataupun ada keturunan dia yang kalau makan ikan tapah ni akan terkena penyakit dia. Jadi kita nak kongsikan dengan anda semua, ia berlaku sekitar tahun 1400 hingga 1500 dahulu, di mana sukan menyabung ayam ni kalau kita biasa dulu memang sangat popular di kalangan rakyat, bangsawan dan juga sultan lah. Jadi cerita ni berlaku di

0: Anda dalam permainan menyambung ayam sehingga digeruni oleh penduduk kampung yang didiaminya. Jadi pada satu hari Pak Kaduk ni telah dicabar oleh Sultan pada ketika itu untuk menyambung ayamnya yang sangat hebat tu dengan Sultan. Tapi dia terlupa syarat-syarat ketika pertandingan tu berlangsung. Contohnya masa sebelum menyambung ayam tu, Sultan nak tukarkan ayam dia ni yang hebat ni dengan ayam Pak Kaduk ni. Jadi Pak Kaduk ni terlupa tentang syarat-syarat tu yang menyebabkan dia kalah dalam perlawanan tu ataupun pertandingan tu. Jadi dengan kekalahan dia tu, berdasarkan syarat yang telah ditetapkan oleh Sultan, Pak Kaduk ni kena serahkan semua harta dia kepada Sultan, termasuk isteri dan juga anak-anak dia. Tapi selepas kekalahan tu, dia dah kalah, dia kena bagikan semua harta dia kepada Sultan. Yang tinggal bersama dengan dia pada masa itu adalah kucing dia, seekor kucing. Jadi sebabkan dia kalah, dia tak ada harta. Jadi Pak Kaduk ni pun berjalan-jalan lah dekat dahaku dengan kekalahan dia. Jadi dia berjalan-jalan dengan kucing dia sebab masa tu dia dah tak ada rumah. Jadi dia nak cari tempat pelindungan yang lain, nak cari makanan.
1: Kira-kira memang dia habis.
0: Habis semua dia bagi kat Sultan tu. Tapi baguslah. Ya, habis. Sebab dia berpegang kepada janji dia. Jadi dia pun berjalan-jalan dengan kucing kesayangan dia ni pergi ke tepi sungai, satu sungai ni. Jadi masa dia tengah berehat-rehat kat tepi sungai tu dengan kucing tu kan, jadi kucing dia macam berjalan-jalan kat tepi tu dan dia nampak dia macam nampak sesuatu. Jadi dia macam memanggil-manggil lah Pak Kaduk ni pergi ke tepi sungai tu untuk tengok apa yang ada dekat sana. Jadi Pak Kaduk ni mula-mula pun dah hairan lah macam kenapa, apa yang cuba ditunjukkan oleh kucing dia. Jadi bila dipanggil banyak kali kan oleh kucing dia,
1: kucing pergi tu panggil macam mana?
0: Panggil macam tak tahu lah nak panggil macam,
1: mari Pak Kaduk bukan macam tu.
0: Mari panggil kat situ kan, mari pergi tengok kan. Jadi dia ikut kucing dia pergi kat tepi tu, dia nampak ada seekor ikan tapah gergasi. Perutnya besar kat situ. Jadi Pak Kaduk nampak ikan tu, dia pun ambil dan dia belah perut ikan tu. Dan apa yang dia nampak dalam perut ikan tu, ada ada emas, ada ketulan emas dalam tu. Jadi dia ambil lah ketulan emas tu. Sebab masa tu emas. Jadi dia ambil dan dia rasa macam berterima kasih juga kepada ikan tu. Sebab masa tu dia memang orang kata dah tak ada apa-apa.
1: Dah selesai kan? Sepinggang lah.
0: Ya, selesai sepinggang. Dah duit dia kena bagi dekat Sultan kan. Anak-anak dia, taruhan dia semua dah bagi dekat Sultan. Jadi dia tak ada apa-apa. Jadi dia ambil, dia belah ikan, perut ikan tu. Dia ambil emas yang ada dalam tu. Dan selepas dia ambil emas yang dalam perut ikan tu, dia jahit balik perut ikan tu. Sebab ikan tu masih hidup masa tu. Jadi dikatakan dia jahit balik perut ikan tu dan dia lepaskan kembali ikan tu ke dalam sungai. Jadi disebabkan itu dia telah bersumpah katanya, sesiapa ataupun keturunan dia tak boleh makan ikan tapah ni, sebab dia sebagai tanda terima kasih dia kepada ikan tu. Jadi keturunan Pak Kaduk ni tak boleh menyakiti ataupun makan ikan ni. Kalau makan ataupun menyakiti ikan ni, akan terkena sumpahan dia. Seperti kata-kata kulit, melecur, bengkak-bengkak. Kiranya memang tak bolehlah keturunan Pak Kaduk ni untuk makan ikan tapah. Dan sehingga kini pun legenda ataupun mitos ni masih lagi orang kata ada. Jadi kita tak tahulah kepercayaannya macam mana. Mungkin ada yang katanya memang keturunan Pak Kaduk pernah makan dan kenalah gatal-gatal badan kan semua. Tapi saya nak kongsikan juga dengan pendengar kita lah, ada sedikit yang kita boleh kongsikan tentang dari sudut sains lah. Tentang
1: sudut sains,
0: ya, kita kena tahu juga kan dari sudut sains sikit tentang ikan tapah ni, di mana keadaan makan ikan tapah ni boleh memberi reaksi yang berbeza sebab protein dalam ikan tu sebenarnya. Jadi apapun kita harapkan lah, kalau betul pun mungkin ada yang boleh kongsikan kan, sebab reaksi semua orang mungkin berbeza. Macam kita dari segi mitosnya dan juga sainsnya berbeza. Jadi mungkin boleh kongsikan kalau ada keturunan ataupun yang pernah cuba makan ikan tapah ni, boleh kongsikan dekat Facebook kita lah kan, cerita-ceritanya. Jadi, itu antara mitos.
1: Jadi akhir kalamnya, janganlah bertaruh. Merugi kan?
0: Betul tu.
1: Lagi banyak rugi daripada untung.
0: Tapi orang kata baguslah juga satu perkara tentang Pak Kaduk ni. Bila dia bertaruh dengan Sultan tu, dia dah janji untuk bagi barang-barang dia kepada Sultan tu, dia bagi juga. Sebab dia dah berjanji.
1: Tapi itulah pula, rugi pula satu susu galuh semua tak boleh makan ikan tapah.
0: Kita pun tak, sebab kalau Rus sendiri, Rus tak pernah tengok lagi ikan tapah tu. Katanya susah juga nak jumpa ikan tapah tu.
1: Rus tak pernah makan lagi ikan tapah.
0: Saya tak pernah, saya tak pernah makan lagi dan tak pernah nampak pun lagi ikan tu sebenarnya. Orang kata susah juga nak cari. Mungkin kalau penduduk area tapah dekat Perak ni pun ada satu kawasan yang dipanggil tapah. Jadi mungkin orang penduduk tapah boleh kongsikan juga
1: yang
0: dengan
1: saya
0: kita
1: tahu,
0: kan.
1: Yang saya tahu R&R tapah.
0: Biasa pergi ke?
1: Yang tu saya tahu.
0: Dekat situlah juga kita boleh pergi jumpa penduduk tapak, boleh tanyakan tentang mitos ni.

0: Jadi oh, bahaya juga tu.
1: Tapi sebab kita tak tahu kan, ramai yang kadang-kadang katanya dia tak sedar dia ada kena-mengena dengan Pak Kaduk ni, mm-hmm. kan. Jadi bila bercakap pasal ikan tambah ni, ramai juga orang takut nak makan sebab takut nanti terkena gatal-gatal badan. Sebab nak kata menyembuhkan kalau terkena penyakit ni agak susah katanya. Adalah perkara-perkara tentu yang perlu dilakukan untuk kita hilangkan gatal-gatal kat badan tu.
0: Saya dengar dululah, saya pernah dengar cerita lah dekat dalam apa media sosial saya tak tahulah kesahihan dia. Yang katanya kalau terkena apa ni, yang ikan tapah punya sumpahan tu, kena pergi cari balik emas dia tu yang ada. Ada satu keluarga tu menyimpan emas Pak Kaduk tu, tak silap saya lah.
1: Dan boleh kata jugalah sebenarnya yang dalam perut ikan tapah tu ada 3 keping, macam kepingan emas. Jadi macam Haris kata lah, emas tu direndam dalam air, ada yang kata kena minum, ada yang kata sapu je dekat kawasan yang gatal-gatal tu. Tapi kita tak tahulah kesahihannya.
0: Tapi tengok emas tu lawa betul ya. Pandai perut ikan tapah bertukang.
1: Itulah ajaibnya ada dalam perut ikan tu kan.
0: Pandai perut ikan tapah tu bertukang. Jadi kejadian cantik pula.
1: Dan mungkin nak kongsi juga dengan Haris, ada hantar dekat WhatsApp kami lah katanya. Dia mungkin dah pernah makan ikan tapah daripada Kak Muni. Katanya ikan tapah sedap buat masak lemak kuning.
0: Masak lemak kuning? Saya suka masak lemak.
1: Kat sini tapi ada yang
0: idea yang menarik tu. Saya mungkin akan mencari ikan tapah. Saya akan cuba makan ikan sungai. Tapi saya setakat ni tak pernah makan ikan sungai lagi lah.
1: Faham. Okey, jadi mungkin ada pendengar kita yang nak kongsikan. Macam Kak Ita, Kak Ita Cok kata, kami yang berhampiran dengan Sungai Perak tak boleh makan ikan tapah.
0: Macam tu. Itulah.
1: Mungkin ada betul lah kewujudan mitos ni dengan pendengar-pendengar kita. Okey, itu je yang dapat kita kongsikan tentang mitos ikan tapah ataupun cerita ikan tapah diri negeri Perak. Dan kita akan kita akan kongsikan lagi lepas ni apa, Haris?
0: Lepas ni kita akan kongsikan berkenaan dengan pergaduhan gergasi Mat Raya dan Mat Cincang. Macam kita tahu dekat Langkawi ni ada Gunung Raya, ada Gunung Raya, ada Gunung Mat Cincang kan. Jadi sekejap kita akan kongsikan berkenaan dengan mitos gergasi di Langkawi pula.
1: Ya, jadi kepada anda semua, pastikan anda terus kekal bersama dengan PRFM dan juga Langkawi FM dalam Silam Budaya. Untuk kamu aja.
0: Ya, untukmu.

0: Goodbye DJ Rose. Kembali lagi kita dalam Silang Budaya.
1: Ya. Yeah. Kalau tadi saya dah kongsikan tentang mitos ikan tapah. Okey, yeah. Haris kata janji nak kongsikan tentang gergasi Mak Raya dan juga Mak Cincang.
0: Janji.
1: Okey, kongsikan.
0: Menurut legenda, beberapa ratus tahun yang lalu terdapat sebuah kampung di Langkawi yang dihuni oleh keluarga gergasi Mak Cincang dan Mak Raya. Adalah antara keluarga gergasi yang tinggal di situ. Disebabkan saiz mereka yang besar serta mempunyai kekuatan tenaga luar biasa, bentuk muka bumi Pulau Langkawi pun telah berubah. Kisah itu bermula apabila Mak Raya bercadang untuk mengadakan majlis kenduri pada hari pertunangan anak perempuannya dan anak lelaki Mak Cincang. Akan tetapi kedua-dua gergasi itu terlibat dalam pertikaian kerana dikatakan bahawa anak lelaki Mak Cincang telah berlaku sumbang dengan seorang anak dara lain.
1: Tak baik ni.
0: Jadi pertikaian itu menjadi lebih parah ketika tibanya hari kenduri dilangsungkan. Kedua-dua sahabat baik itu dikatakan telah bergaduh sehingga bertumbuk, tendang, menendang dan menampar antara satu sama lain. Jadi pergaduhan antara Mak Raya dan Mak Cincang ni yang melanjutan menyebabkan kilat dan petir sambar menyambar. Akhirnya datang pula gergasi yang ketiga bernama Mak Sawar. Sebagai orang tengah bagi menyelesaikan masalah pertelingkahan mereka berdua ni di Jerus. Tua-tua pun gaduh lagi.
1: Orang tengah lah ni.
0: Orang tengah. Jadi orang tengah. Dan mereka akhirnya disumpah bertukar menjadi gunung ketika pergaduhan berada pada waktu puncaknya. Mak Raya telah bertukar menjadi Gunung Raya, manakala Mak Cincang bertukar menjadi Gunung Mak Cincang. Dan Mak Sawar pula yang menjadi orang tengah kepada pergaduhan itu pula bertukar menjadi Bukit Sawar. Kawan yang tak ada kena-mengena pun jadi kena bukit juga.
1: Kesian kawan.
0: Tak pasal-pasal jadi bukit juga, kena sumpah. Yang terletak di antara kedua-dua buah gunung berkenaan. Jadi kalau kita tengok, selalunya kalau gambaran dari jauh tu, belah kiri sekali tu Gunung Mak Cincang, tengah sekali tu Bukit Sawar, dan kanan tu Gunung Raya. Macam tu lah. Dan selalunya Gunung Mak Cincang ni dikenali dengan Sky Cap lah. Sky
1: jadi,
0: Cap,
1: okay, kabel. Bukit ni kiranya menceritakan tentang tiga orang sahabat lah kan?
0: Ya, tiga orang sahabat yang berkelai. Dalam kedah dia berkata berkelai.
1: Berkelai gaduh.
0: Dan itu. Dan juga dekat Langkawi ni ada nama-nama seperti kalau DJ Rose Puasan ada nama Pekan Kuah. Okay. Ada Kampung Belanga Pecah. Ada juga Ayak Hangat. Dan dikatakan juga nama-nama itu disebabkan pergaduhan yang berlaku lah. Pergaduhan yang berlaku di hari kenduri tersebut.
1: Dijadikan tempat apa yang terjadi peristiwa pada hari itu dijadikan tempat dekat Langkawi
0: Betul, dan dikatakanlah mitos lah kan. Dikatakan ketika mereka bergaduh tu antara Mak Raya dengan Mak Cincang tu melempak kuali, lempak apa semua kan. Lempak belanga apa semua, lempak belanga tu. Belanga pecah. Jadilah kampung Belanga Pecah. Dan bila belanga pecah, kena mesti ada kuahnya, dan kuahnya tumpah di Pekan Kuah.
1: Jauh. Pusing ke sana, terpelanting.
0: Terpelanting. Lepas tu dekat Air Hangat tu tempat Ayak Hangat. Macam itulah mitosnya. Saya tak tahu kesahihannya. Ini hanyalah dikabarkan dari mulut ke mulut lah mitos ni. Turun temurun punya mitos.
1: Menarik lah cerita masa ni.
0: Dan kepada-kepada yang nak melancong ke Langkawi, alhamdulillah setakat berapa 20 tahun saya hidup di bumi Langkawi ni, tak ada lagi daripada gergasi saya lihat. Selamat lagi, jangan risau.
1: Masih selamat untuk kita pergi ke Langkawi
0: Masih selamat.
1: Menarik lah cerita ni tentang tiga orang sahabat lah katanya kan. Gergasi Mak Raya, Mak Cincang dan juga tadi siapa kawan yang tadi yang terakhir tu?
0: Mak Sawar. Mak Sawar yang tak ada kena-mengena tiba-tiba jadi bukit juga.
1: Tak apalah, kita jadikan pengajaran lah kan. Pada apa yang terjadi kepada mereka. Kalau baik, mungkin ada yang nak buat kenduri tu, jangan bergaduh-gaduh.
0: Betul, kok-kok sekejap jadi bukit gunung ganang juga. Tak pasal-pasal.
1: Okey Haris, kalau tadi Haris dah kongsikan tentang bukit ni lah, bukit antara tiga orang sahabat ni, mm-hmm. kan, tentang pergaduhan Gegasi Mat Raya, Mat Cincang, dan kita pun dah orang kata sampai ke penghujung-penghujung ni Silam Budaya untuk hari ni. Betul. Tapi sempatlah sekejap kan Ros nak kongsikan cerita tentang cerita Pak Kadok. Kalau tadi cerita pasal kita panggil ikan tapah ni ada kena mengena dengan cerita Pak Kadok ni, mm-hmm. Sebab saya rasa ramai yang tahu tentang cerita Pak Kadok, di mana berlakunya tentang cerita Pak Kadok ni pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah Ibni almarhum Sultan Mansur Shah, di mana pada ketika ini sukan ataupun satu permainan menyabung ayam merupakan permainan yang amat digemari kat sana, sebab orang jadikan permainan ini sebagai satu temasya lah. Kalau buat tu mesti besar-besaran sebab dia akan melibatkan semua golongan seperti rakyat jelata, bangsawan sehinggalah sultan. Jadi kebetulan pada zaman itu terdapat seorang pemuda iaitu Pak Kadok ni sendiri daripada Sumatera datang ke negeri Perak cari tempat. Akhirnya dia jumpa tempat baru di negeri Perak, dan dekat situ tempat yang ditujunya iaitu Lambor, di kampung Pulau Lambor Kiri. Jadi kat sana Pak Kadok ni sangat disenangi kan, dan terima baik oleh masyarakat kampung, sehinggalah dia dijodohkan dengan seorang gadis dekat sana dan menetap di sana. Jadi cerita pasal Pak Kadok ni adalah berkenaan dengan ayam dia yang sangat hebat. Jadi macam mana dia mendapat ayam yang sangat hebat tu? Maksudnya ayam yang digunakan untuk bertarung.
0: Betul.
1: Ceritanya ketika satu hari Pak Kadok ni tengah kemas rumah dia kan, orang kata berjalan-jalan di sekitar rumah dia, dia ternampak seekor ular yang katanya tengah menggonggong sebiji telur ayam. Jadi dia pergilah kepada ular tersebut sebab ular tu berjalan-jalan kat sekitar rumahnya.
0: Ular berjalan-jalan lah?
1: Bukan berjalan-jalan lah. Orang kata ada kat sekitar rumah dia. Dan juga tinggalkan telur tu dekat kawasan rumah dia. Jadi Pak Kadok ni pergilah dekat ular tersebut, tengok telur tu kan. Jadi dia ambil dan dia simpan untuk tenakan dia. Cadangannya untuk tenakan lah. Tapi bila ayam tu menetas, telur ayam tu menetas, dia besarkan, dia nampak ayam tu macam seekor ayam sabung yang handal lah, yang boleh berlawan. Jadi dia namakan ayam tu Biring Si Kunani. Jadi si Biring ni lah sentiasa digunakan oleh Pak Kadok untuk dalam pertandingan menyabung ayam, sehingga semua penduduk kat situ tahu tentang kehebatan ayam ni. Sehinggalah sultan sendiri rasa teruja lah nak lawankan, nak sabungkan ayam dia sendiri dengan ayam Pak Kadok ni. Jadi satu hari dia menyatakan hasrat dia untuk menyabung ayam dia dengan ayam Pak Kadok sebab nak tahu kehebatan dia. Tapi dia sediakan syarat untuk Pak Kadok ni.
0: Di mana
1: ada syarat dia, sebab dia tahu ayam Pak Kadok ni sangat hebat. Jadi Pak Kadok ni pun dia terima pelawaan sultan tu sebab tak dia rasa takut, sebab dia tahu dia akan menang. Jadi antara syarat yang dikenakan oleh sultan, kalau Pak Kadok kalah, dia kena serahkan semua harta dia lah, macam tadi kita kongsikan, rumah dia, tanah dia, ahli keluarga dia. Dan juga kalau dia menang pertandingan tu, dia akan dapat satu jawatan dalam kerajaan. Maksudnya masa tu dia mungkin jadi salah satu petugas ketua dekat negeri dia lah, negara dia kan. Jadi Pak Kadok tu bersetuju. Tapi dia tak sangka sebelum dia nak memulakan pertandingan tu, sultan nak tukarkan ayam dia dengan ayam Pak Kadok.
0: Dia tukar diam-diam. Sultan tukar diam-diam.
1: Bukan tukar diam-diam lah. Dia minta secara depan-depan. Maksudnya dia bercakap dengan Pak Kadok, okey, sebelum kita mulakan pertandingan tu, kita apa kata kita tukar ayam. Macam tu. Jadi Pak Kadok ni dia terlupa. Dia pun macam rasa tak ada apa-apa. Jadi dia tukarkan ayam dia dengan ayam sultan.
0: Aduh, Pak Kadok kenapa pergi tukar ayam?
1: Ya, jadi dia pun memulakan pertandingan tu. Sampailah pada akhirnya memang ayam dia yang menang. Tapi dia terlupa sebelum mula pertandingan tu, dia dah tukarkan ayam dia dengan ayam sultan tu. Jadi dia rasakan pada awalnya dia menang, tapi bila lama-lama ingatkan balik, sebenarnya Pak Kadok tu kalah.
0: Aku dah tukar ayam dengan sultan.
1: Dia lupa itu antara salah satu syaratnya sebelum pertandingan, dia kena tukarkan ayam dia dengan ayam sultan. Jadi bila dia tukarkan, memang bila bertarung tu ayam Pak Kadok menang, tapi dia terlupa yang dia dah tukar dengan sultan. Jadi dia kalah. Bila diingatkan balik, dia kalah. Dan disebabkan tu, dia terpaksa serahkan semua harta dia. Dan lepas dia serahkan harta dia tu lah, dia berjalan-jalan ke sungai tu yang terjumpa dengan ikan tapah tu. Itulah ceritanya.
0: Jadi apa-apa pun, jangan bertaruh.
1: Betul,
0: jangan
1: betul.
0: Berjudi.
1: Ya, betul.
0: Lebih banyak keburukan daripada kebaikan.
1: Betul tu. Dan juga kita harapkan orang kata cerita-cerita mitos ni sebenarnya dia banyak bagi pengajaran kan kepada kita untuk zaman sekarang ni. Banyak benda yang terjadi, jadi jadikan pengajaran. Jangan kita, benda yang baik kita boleh ikut, yang tak baik tu janganlah kita ikut. Betul tak?
0: Betul sekali.
1: Okey, dan kita pun dah sampai ke penghujung rancangan Silam Budaya untuk petang ni.
0: Betul.
1: Terima kasih kepada komo semua yang mendengarkan kami di Perak FM dan juga di Langkawi FM dan juga tonton kami secara langsung di Facebook Perak FM dan juga Langkawi FM. Jadi yang terakhirnya mungkin Haris ada apa-apa nak kongsikan dengan pendengar kita. Silakan Haris.
0: Jadi kita mungkin nak mengalu-alukanlah kedatangan mungkin orang Perak nak kedatang ke Langkawi. Silakan silakan, tak ada apa yang menghalang. Ha. Dan juga sebelum itu, sebelum kita menutup kita punya Silam Budaya untuk petang ini, suka ingin saya sampaikan tentang terima kasih. Terima kasih kepada kru-kru yang bertugas di Langkawi, iaitu kita ada penerbitnya Nurul Razian Razi, teknikal Siti Fatimah dan Muhammad Rizwan, remix kita ada Syuhada, dan di Perak pula
1: kita ada Rose kat sini.
0: Rose, ya?
1: Ya, saya ada kat sini. Jadi terima kasih juga kepada Langkawi FM sebab sudi bersama dengan kami pada FM petang ni dalam rancangan Silam Budaya. Dan juga macam Haris kata, kami juga lalukan ada warga-warga orang-orang Langkawi yang nak datang ke Perak. Silakan datang ke Perak.
0: Orang Langkawi selalu pergi Perak.
1: Ada apa kat sini yang kalau Haris sendiri pergi ke Perak, antara lokasi menarik Haris suka lawati?
0: Sebab nak pergi KL.
1: Nak pergi.
0: Sebab nak pergi KL, dia kena lalu ke Perak. Jadi alang-alang ke Perak, alang-alang ke KL tu selalunya memusing dululah dekat Perak tu.
1: Faham.
0: Sebab tu selalunya kalau apa, diam-diam lah, kalau khusus ke apa, lambat sampai sikit.
1: Faham. Tak apa, orang diam-diam tapi orang dah boleh tonton dekat kita Facebook.
0: Alamak.
1: Okey, apa-apa sekali lagi terima kasih kepada Langkawi FM. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan bersiaran lagi kan. Mungkin ya, ada perkongsian lain yang kita kongsikan bersama.
0: Dan juga Ros, jangan lupa sampaikan terima kasih, kirim salam kepada Bos Zam.
1: InsyaAllah. Boleh. Nanti kita akan cuba sampaikan salam anda kepada Bos Zam ya.
0: Cakap dia bila nak main bola lagi.
1: Okey, sekali lagi terima kasih Haris.
0: Terima kasih Ros.
1: Ya, dan kepada anda semua, jangan lupa untuk terus kekal setia bersama dengan Perak FM dan juga Langkawi FM dan juga semua orang kata radio-radio negeri RTM yang lain.
0: Ya, betul sekali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Assalamualaikum. Bye-bye.

0: untuk koma je.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Di langit berlegar, ombak menghempas, lautnya biru. Kasih rakyat tak pernah pudar, setia di bawah naungan tuanku.
1: Merafak sembah setinggi-tinggi tahniah, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Seluruh rakyat jelata mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kesejahteraan, kesihatan yang berpanjangan dan memberkati pemerintahan tuanku.
0: Menjunjung kasih dan taat setia yang tidak berbelah bahagi. Dirgahayu tuanku, daulat tuanku.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan supaya pendengar sekalian semuanya sihat-sihat belaka. InsyaAllah dikurniakan kesihatan yang baik. Baik, hari ini saya Ustaz Faris Murtada bin Faziad. Hari ini saya nak kongsikanlah tentang satu perkara berkaitan dengan pimpinan ataupun pemimpin. Saya percayalah semua orang kat sini dia ada pemimpin masing-masing. Sama ada dia ada pimpinan dia ataupun dia menjadi pemimpin. Boleh jadi dalam dua keadaan lah. Dalam bentuk skala yang kecil ni, pemimpin ataupun pimpinan dalam bentuk keluarga, suami menjadi pimpinan kepada isterinya, anak-anaknya. Ada juga ada orang dia adalah pemimpin dalam skala yang lebih besar. Contohnya dia jadi bos dekat pejabat, ataupun dia jadi pemimpin dekat kawasan perumahan, jadi ketua kampung ke, ataupun dia jadi pemimpin dalam skala yang lebih besar. Contohnya dia jadi pegawai daerah, ataupun yang lagi lebih besar, pemimpin negeri, pemimpin negara dan sebagainya lah. Jadi tazkirah ataupun perkongsian hari ini untuk semua orang yang menjadi pemimpin dan yang mana dipimpin, dalam skala yang kecil sampailah skala yang besar. Bila mana disebut tentang pimpinan ni, suka untuk saya sebutlah katakan surah An-Nisa ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Jadi kalau kita tengok dalam susunan ayat ini, Allah sebut tentang keperluan untuk kita mentaati pemimpin selepas ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasul. Jadi bila mana kita orang bawah, bila mana kita dapat arahan ataupun kita dapat sesuatu perkara daripada kita punya pimpinan, kita kena ikut. Kalau contoh bos kita dekat office kata, Mat, kena masuk office pukul 9 pagi, balik pukul 6. Jadi kalau arahan itu arahan yang tak ada masalah, boleh ikut, so kita ikutlah, mainlah pukul 9. Jangan lalu kata, apa bos ni so main pukul 9, pukul 9 tu aku nak tidur, malam baru tengok bola, mana boleh main pukul 9, pernah buat pukul 10. Jadi kalau itu salah kita lah, kalau benda tu benda boleh ikut, benda tu tak ada masalah, main je lah. Ataupun bos kata, Mat, hari ni boleh tak, boleh lewat sikit, ada kerja nak kena siap. So kalau arahan itu bukanlah arahan yang memudaratkan, maka kita kenalah ikut. Ataupun kalau tak boleh sangat, bincang, bos, hari ni tak boleh lah bos, hari ni tak ada orang nak ambil anak kat taskar tu, saya kena, tak boleh balik lewat. Bincang kalau tak boleh. Cuma disebutkan juga dalam satu hadis, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis yang ke-7144. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Wajib dengar dan taat kepada pemimpin ke atas setiap orang muslim pada apa yang ia suka dan ia benci, selagi mana ia tidak diperintah melakukan maksiat. Apabila ia diperintah melakukan maksiat, maka tiada lagi dengar dan taat. Jadi kat dalam hadis riwayat Bukhari ni kita boleh faham ketaatan kepada pemimpin ni pada benda yang kita suka dan juga pada benda yang kita tak suka boleh jadi, selagi mana benda tu benda yang tidak membawa kepada maksiat. Macam saya sebut tadi lah, bila bos kata, Mat, kena main aku 9, kita walaupun kita tak suka, aku 9 ni awal sangat, aku dah duduk jauh, lepas tu tidur lambat, walaupun kita rasa kita tak suka, tapi benda tu maksiat lah, dosa lah, tak dosa kan, nak tak nak kita kena ikut. Tapi kalau bos kata buat benda, ataupun pemimpin lah kata buat benda yang maksiat, benda yang dosa, tak boleh hari ikut. Contohnya, Mat, aku punya claim ni, claim aku patutnya RM100, tulislah RM500, tulis aku claim RM500, ambil lah RM100, bagi tu bagi aku. Kalau bos kata macam ni, tak boleh lah ikut, ni benda yang maksiat, dia dosa, dia mohong. Ataupun bos ajak kita, ataupun mana-mana pemimpin ajak kita mencuri, membohong, fitnah dan sebagainya. So kalau dapat dalam situasi macam ni, tak payahlah ikut. Okay? Jadi prinsip dia mudah aja. Benda mana hak yang bagus, selagi mana benda yang dia sebut itu benda yang betul, benda yang bagus, benda yang patuh syariah, kita kena follow. Dan kalau benda tu, walaupun benda tu benda kita tak suka, tapi selagi mana benda tu betul, kita kena ikut lah. Sekiranya masa sebut dari surah Bukhari itu, fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Dan apabila yang diperintah itu melakukan maksiat. Contohnya bos ataupun pemimpin ni dia nak buat sexual harassment kenapa ke, macam saya kata dia buat benda-benda yang tak elok ataupun mencuri, membohong, fitnah dan sebagainya, fala sam'a wa la ta'ah. Maka tiada lagi perlu untuk kita mendengar dan taat pada dia. Jadi prinsip dia mudah. kepada semua pemimpin kita, kita kena taat selagi mana benda itu benda yang betul. Sekalipun benda itu kita rasa kita tak suka. Tapi kalau benda itu membawa atau menjurus kepada maksiat dan dosa, kita tak ada lagi ketaatan kepada dia. Ha, okay? Dan kalau kita ada berbeza pandangan, kita cuba bincang cara baik. Tapi jumpa dia, tanya dia, terbagi pandangan kita, wasyawirhum fil am, kita boleh bincang dengan cara baik. Okay? Sampai itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas. Madani Ekspresi.

0: #DJ.
1: Julai ini bersama-sama pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatul Solihat SMART. Hidayah Nurul Insyirah binti Nurizam dan Nur Zawana Nasuha binti Nur Zahunizan. Sabtu 4 Julai 2026 pukul 5.15 petang hanya di
2: Langkawi FM.

Itu dia Cerpen Band dengan lagunya Lepaskan. Lepaskan apa yang tidak patut, lepaskan apa yang telah pun berlalu. Haa, macam tu. Baik, nak dikongsikan dengan anda semua mengenai perkembangan Piala Dunia di pusingan kelayakan 32 yang terakhir berlangsung pagi tadi. Baik, nak dikongsikan perlawanan di antara Egypt menentang Australia yang berlangsung awal pagi tadi, tak silap saya, seawal pukul 2 pagi dengan keputusannya seri satu sama tapi menerusi sepakan penalti. Keputusannya Australia mendapat 2 penalti dan Egypt menang dengan menjaringkan 4 penalti. Dan seterusnya, perlawanan pada pukul 7 pagi tadi di antara Argentina menentang Cape Verde dengan keputusannya Argentina 3 dan Cape Verde 2. Bagi saya perlawanan ni amat-amat sengit sekali. Argentina hampir keciduk, hampir kecundang Argentina. Kalau kita tengok tadi perlawanan yang agak sengit lah sebenarnya, bukan agak sengit, memang sengit pun. Walaupun Cape Verde sebuah negara yang kecil dan sebuah negara yang pertama kali masuk ke Piala Dunia, tapi ia memberikan kejutan yang amat-amat buat orang terkejut. Dan akhir sekali perlawanan pagi tadi di antara Colombia menentang Ghana dengan keputusannya Colombia 1, Ghana 0. Dan selepas ini akan saya bawakan untuk anda semua perkongsian-perkongsian berkenaan dengan Piala Dunia juga, tetapi tentang perlawanan seterusnya iaitu pusingan kelayakan ke-16. Apa-apa pun, terus layan Radio Malaysia Langkau FM bersama Haris menemani anda melalui ekspresi sehingga jam 7 malam nanti. Dan cuaca pun kalau dilihat ketika ini di kawasan Kuah, amat-amat mendung ya. Jadi teruskan layan Radio Malaysia Langkau FM. Saya putarkan lagu ini untuk anda supaya kita hilang mengantuk di waktu-waktu mendung-mendung macam ni. Bagi anda yang memandu, pandulah secara berhati-hati.

0: #DJ.
1: Julai ini bersama-sama pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatus Solihat SMART. Hidayah Nurul Insyirah binti Nurizam dan Nur Zawana Nasuha binti Nur Zahunizan. Sabtu 4 Julai 2026 pukul 5:15 petang hanya di
2: Langkawi FM.

0: aku.
1: Itu The Last Minute dengan lagunya Maafkan Aku. Baru saja menghiburkan anda. Baik, nak dibawakan untuk anda pula perlawanan seterusnya dalam Piala Dunia FIFA 2026 pada pagi nanti. Pada pukul 1 pagi, kita akan saksikan Kanada akan menentang Morocco. Dan pada pukul 5 pagi, kalau anda boleh menahan mata, dan sudah semestinya saya rasa musim demam-demam bola ni pasti ramai di kalangan anda pakat tahan mata lah. Pada pukul 5 pagi, Paraguay menentang Perancis. Dua-dua perlawanan yang menarik, yang tertarik. Memang the bomb. Perlawanan yang sangat-sangat yang kita nantikan, kerana Morocco pun pada tahun ini membawa satu kejutan untuk Piala Dunia bagi edisi tahun 2026 ni. Dan begitu juga Paraguay, yang menewaskan Paraguay yang menewaskan apa, tak silap saya, Germany. Paraguay yang menewaskan Germany, yang buat kita

Kita semua terkejut di mana kalau kalau tak silap saya lah, kalau kita tanyalah kata-kata rakyat Malaysia mestilah nak kemenangan terhadap Germany. Jadi satu benda yang membuatkan ramai di kalangan kita terkejut. Jadi kita nantikan pada pukul 1 pagi di antara Kanada dan Morocco, dan pada pukul 5 pagi Paraguay menentang Perancis. Jadi untuk makluman anda, saudara muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 4.53 minit petang. Dan selepas itu pada pukul 5 petang, kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang. Teruskan berhibur bersama Langkawi FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita, apabila kita bangun daripada tidur, kita akan ada satu sifat untuk nak mencari sesuatu yang nak menyara kehidupan kita dan ahli keluarga kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, pencarian tadi pastikan halal yang jelas dan haram yang jelas. Apa kata dalam hadis riwayat Muslim? Al halalu bayyinun wal haramun bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Maksud daripada hadis ini, yang halal jelas, yang haram pun kena jelas, dan di antara keduanya ada satu perkara yang boleh membawakan kita kepada bahaya, iaitu mushtabihat, syubhah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, mungkin di kalangan kita, kita lupa. Nah, kita lupa. Kita duk cari. Memanglah kita dah jelas dah, ini haram tak boleh, ini halal boleh. Tapi tengah-tengah tu, antara halal dan juga haram, ada satu lagi benda yang kita kena jaga, syubhah. Apa kata Allah dalam suratul Maidah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakanlah, sudah pada hadis firman Allah ini, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, perkara yang baik dengan tak baik ni memang tak sama, dan kita tak boleh nak samakan semua benda tu. Nah, jadi kita kena bezakan. Apa yang boleh membezakan kita tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, iaitu ilmu. Ilmu ini jugalah mempandukan kita. Hak ni tak boleh, hak ni boleh. Jadi tuan-tuan, kita pun tahu dah pentingnya kita ini semua kena belajar, terutamanya untuk nak melaksanakan ibadat dalam seharian kita. Mudah-mudahan insya-Allah doa kita dimakbulkan oleh Allah. Allah Ta'ala jauhkan daripada perkara-perkara yang syubhah terutamanya. Sebab syubhah ni dia tak nampak. Nah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai ke

শব্দ রসুল্লাহ সাল্লাহ ওসলম ইন বৈন রজুলি ও বৈন শিরকি ওয়াল কুফরি তর্কসলাহ। Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ekspresi

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dakwaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi mau bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal alas sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiee Balian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sara hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
7: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: #DJ.
1: Julai ini bersama-sama pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatul Solihat SMART. Hidayah Nurul Insyirah binti Nurizam dan Nur Zawana Nasuha binti Nur Zahunizan. Sabtu 4 Julai 2026 pukul 5.15 minit petang hanya di
2: Langkawi FM.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum

0: Mat, tengoklah makcik berkursi roda tu mau turun tangga. Susahnya dia.
1: Yalah, mutu baru nak tolong. Tapi dah sampai kat bawah anak tangga tu.
0: Tak parah, Mat. Lain kali kita boleh tolong.
1: Kita ni Malaysia masih kurang cakna dengan kemudahan OKU.
0: Apa itu cakna? Canai ke?
1: Hang ni duk pikir makanan je. Cakna tu maksudnya ambil berat atau ambil peduli.
0: Oh, ya ke? Kali pertama lah aku dengar perkataan tu, Mat. Kemudahan OKU tu macam mana? Kursi roda tu bukan kemudahannya lah.
1: Bukan tu saja, mutu. Banyak lagi. OKU ni banyak jenis tau. Ada yang kurang upaya pendengaran, kurang upaya penglihatan, kurang upaya fizikal, kurang upaya pertuturan, kurang upaya mental dan kurang upaya pelbagai.
0: Oh, banyak juga, Mat. Ha? Saya ingat itu peka dan buta saja, Mat.
1: Banyak jenis lah, mutu. Cuma sekarang ni kita perlu dedahkan dekat orang ramai tentang keperluan dan kemudahan kepada mereka.
0: Macam mana tu, Mat?
1: Macam ni. Kalau kita buat jalan, laluan atau tangga, kenalah fikir kemudahan yang bersesuaian dengan golongan ni. Macam tu juga kalau kita buat surau atau tandas, biar pelbagai jenis OKU ni dapat guna. Ni sebaliknya, kita pula yang salah guna fasiliti dan kemudahan mereka.
0: Oh, contohnya macam mana tu, Mat?
1: Contohnya ada depan mata kita semua ni, mutu. Han tengok tu parking OKU. Tapi orang lain yang bukan OKU pi letak kereta kat situ. Tandas OKU. Tapi bukan OKU yang guna. Macam-macam lagi lah, mutu. Itulah penyalahgunaan dia.
0: Oh, itu macam kan, Mat? Yalah, ada yang buat perangai tak elok macam tu. Salah guna kemudahan. Tak boleh pakai mereka ni semua.
1: Tapi sebenarnya pihak kerajaan dan pihak berkuasa kita sangat bagus. Mereka sedaya upaya membantu dalam memberikan kebajikan kepada para OKU ni.
0: Oh, macam mana tu, Mat? Bagi duit ke?
1: Ya, yang tu salah satu. Tapi banyak lagi. Contohnya, pemberian bantuan kewangan dalam pembelian barangan kesihatan mereka. Pengecualian bayaran rawatan perubatan, diskaun penggunaan pengangkutan awam, kemudahan perumahan, latihan dan kursus, kemudahan pendidikan, pelepasan cukai, peluang pekerjaan, skim bantuan galakan perniagaan orang kurang upaya, kemudahan pencen dan waktu kerja, kemudahan perlindungan insurans dan banyak lagi, mutu.
0: Wah, banyaklah rupanya. Ingatkan bantuan duit saja, Mat. Oi.
1: Pelbagai lagi sebenarnya, mutu. Tak apalah, itu yang kerajaan dan agensi berkaitan yang usahakan. Kita ni orang awam macam mana? Kena bantu juga.
0: Nak kira macam mana, Mat? Kita nak bantu macam mana ni, Mat?
1: Ikut keperluan juga, mutu. Antara yang boleh kita bantu macam kita buat kerja rumah atau riadah, bantu sebagai teman sokongan. Selain bantuan kewangan lah, satu lagi, kita boleh mendaftar diri sebagai sukarelawan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM atau NGO berkaitan.
0: Oh, macam tu, Mat. Banyaklah kita orang awam ni boleh tolong lah, no?
1: Betul tu, mutu. Paling-paling tidak pun kita boleh bantu dan tolong mereka beli barang. Turun tangga, naik turun kenderaan, ambil ubat, buka pintu, membantu melintas jalan atau cari tempat duduk yang sesuai kat mereka.
0: Oh, macam tu lah. Terima kasih lah, Mat. Hang dah mencanai aku.
1: Hang ni fikir makan je, mutu. Bukan canai, cakna.
0: Oh, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Faham sekarang, faham sekarang. Okay, okay. Terima kasih, terima kasih.
2: Ya, Haris kembali lagi menemani anda merusi ekspresi hingga 7 malam nanti dan sudah semestinya pada jam sekarang ini seperti biasa. Setiap Sabtu pertama setiap bulan, Haris tidak berkeseorangan. Ha, dan hari ini, Haris bersama-sama dengan pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatu Solihat untuk hashtag DJ, iaitu Hidayah Nurul Insyirah binti Nur Izam dan Nur Zawanah Nasuha binti Nur Zahunizan. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum dan selamat petang. Bersama saya Insyirah dari Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatu Solihat.
4: Dan saya Zawana dari Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatu Solihat. Akan menemani dan menghiburkan anda dari jam 5.15 petang hingga 6 petang dalam rancangan Hashtag DJ.
2: Sat, nak tanya dulu, ni umur berapa ni?
5: 17,
2: 3.5 SPM tu ni?
5: Ya.
2: SPM tu ni ya. Ni aliran apa dia, agama lah kan. Jadi total berapa mata pelajaran yang ambil untuk SPM?
5: 11.
2: Yang mata pelajaran apa aja? Cuba apa dia kupaskan. Apa 11 mata pelajaran yang diambil untuk CJ pelajaran Malaysia tu?
5: Semua ke?
2: yang tambahan tu je lah kan. Macam kita tahu subjek teras berapa? 8. Subjek teras 8. Yang tambahan lagi berapa tu? 8, 9, 10, 11. Lagi 3 tu.
6: Mana?
2: Lagi 3 tu apa dia tambahan dia?
7: Manahij.
6: Adab. Wal balaghah. Syariah. Satu lagi.
2: Dah sudah semestinya 3-3 saya tak tahu. Okey. Jadi teruskan Isyirah dan Zawana.
7: Anda boleh menyaksikan kami secara live di FB, TikTok dan YouTube Langkawi FM.
6: Jom kita mulakan petang ini menghibur dengan sebuah lagu.
7: Teruskan bersama Langkawi FM, ya untukmu.

0: Terima kasih kerana setia bersama kami di Langkawi FM.
1: Jadi topik kita pada petang ni dia sangat dekat dengan dunia remaja kita sekarang, iaitu macam mana rakan sebaya ni dia boleh mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita. Sedar atau tidak, rakan ni orang yang paling dekat dengan kita dan luangkan banyak masa kat sekolah. Apa pendapat DJ Haris?
2: Oh, ni pasal kawan makan kawan. Ini short and simple punya ni. Senang cerita, kawan makan kawan lah. Macam tu. Ataupun macam mana ni? Rakan sebaya yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita. Dia macam tu mula-mula. Mula-mula dia tiru kita. Lama-lama dia menghantui kita.
1: Betul.
2: Mula-mula dia tiru kita. Lama-lama dia lebih daripada kita. Tapi tak apalah. Biarlah dia nak lebih kan. Jadi apa, macam Zawanah lah kan. Ada ke kawan macam ni dekat sekolah? Ada ke kawan
0: dulu
2: macam?
0: Dulu ada.
2: Pernah ada? Lepas tu dia pergi mana? Kenapa pernah ada?
0: Tak tahulah.
2: Kenapa pernah ada? Adakah dia berpindah?
0: Mungkin dia berpindah kot.
2: Zawanah buat apa dekat dia sampai dia pindah?
0: Tak kot. Dia stres kot mungkin.
2: Dia stres? Sebab apa dia stres? Okey, kita nak tanya Isyirah pula. Macam Isyirah, ada ke kawan macam ni? Dekat sekolah ke, dekat media sosial ke, kawan online ke, macam kita tahu kan sekarang ni. Tak pernah jumpa pun boleh jadi kawan. Jadi, dekat kepada Isyirah, macam mana ada ke kawan macam ni?
1: Kalau nak cakap jenis kawan macam ni, kat mana-mana pun ada. Kalau kita kenal online, kita kenal kat sekolah pun banyak.
2: Jadi, silakan Zawanah.
0: Ya, betul. Saya sokong. Pengaruh kawan ni macam magnet. Kalau kita berkawan dengan orang rajin, positif dan menjaga sahsia, automatik kita akan terikut sama nak jadi baik macam dia. Tapi sebaliknya, kalau tersalah pilih kawan, tingkah laku kita boleh hanyut ke arah negatif.
1: Sebab tu kalau dalam agama pun dia ada sebut, kalau nak tengok peribadi seorang tu, tengoklah dengan siapa dia berkawan.
2: Jadi kalau Isyirah dengan Zawanah, kawan dengan orang yang baik.
0: Alhamdulillah,
1: setakatlah.
2: Setakatlah. Kenapa cakap setakat sekarang?
1: Cakaplah kedepan kan panjang lagi.
2: Cakaplah insya-Allah kedepan-kedepan sekali pun insya-Allah baik-baik semua macam tu. Setakat sekarang baik saya. Setakat sekarang aja okey, tak apa. Kita faham sebab masih di bangku sekolah. Jadi apa-apa pun kita mesti pilih kawan yang baik. Kita jangan duk pilih kawan yang daripada sekolah pun dah tak tentu ni. Tapi tak boleh juga. Macam kawan saya sendiri, pengalaman saya sendiri pun ada juga kawan-kawan yang zaman daripada zaman sekolah, dia macam orang dikatakan budak kelas belakang lah dia tu. Tapi tak apa, saya berkawan je dengan semua orang. Saya berkawan dengan semua orang lah. Dan sekarang alhamdulillah dia jadi manusia. Alhamdulillah dia jadi manusia lah. Dia tak jadi yang bukuban-kuban lah. Okay, silakan.
0: Pengaruh tu meresap senyap-senyap dalam diri kita. Jadi kita kena bijak tapis pengaruh yang datang.
1: Untuk lagu seterusnya, saya tujukan khas kepada semua pendengar Langkawi FM pada petang ini.
0: Jom kita layan dulu lagu ini.

0: buat anda semua yang baru mengikuti rancangan #DJ dan mendengar Lakawi FM, terima kasih kami ucapkan.
1: Sambung balik perbincangan kita tadi, Insyara, selain mempengaruhi sikap rakan yang baik, sebenarnya banyak membantu dalam proses perkembangan diri kita, terutamanya dari segi emosi dan kematangan pemikiran.
0: Tepat sekali. Sahabat sejati ni dia takkan biarkan kita duduk seorang-seorang lama-lama. Mereka akan sentiasa tegur kesilapan secara berhemah, bagi sokongan moral waktu kita down dan paling penting, dia akan jadi pendengar yang setia waktu kita perlukan tempat meluah. Dari situlah kita belajar membina keyakinan diri dan mengenali potensi sebenar diri kita.
1: Betul tu, Insyara. Proses pembentukan identiti remaja memang jadi lebih bermakna bila ada rakan yang matang di sisi kita. Dengan adanya sahabat yang sentiasa memberi nasihat dan sokongan kepada kita, kita lebih mudah belajar daripada kesilapan, daripada membuat pilihan yang baik dan terus berkembang menjadi versi diri yang lebih baik.
0: Jadi, pilihlah sahabat yang mampu menjadi inspirasi dan memberi pengaruh yang positif. Sahabat yang baik, dia bukan je teman kita dalam perjalanan hidup, tapi dia juga bantu kita menjadi insan yang lebih baik.
1: Untuk lagu seterusnya, saya tujukan khas kepada sahabat-sahabat yang sentiasa ada dalam suka dan duka saya.
2: Itu dia. Jadi, macam mana ni? Jadi, macam mana boleh kongsikan sikit tak? Macam mana Insyirah dan Zawana pilih kawan ataupun tak pilih kawan? Adakah Zawana jenis memilih kawan ataupun jenis tidak memilih kawan, nak pilih kawan? Oh, tak boleh pakai ini, dia kena pakai ini. Ha. Jadi macam mana tu Zawana? Tersedak tu weh. Baru tanya soalan sikit dah tersedak lah. Zawana tanya soalan dekat DJ, DJ tak tersedak pun.
1: Tipulah kalau tak pilih kawan kan. Sebab kadang-kadang dalam dunia ada yang baik, ada yang tak baik. Tapi boleh je kita dorong dia ke arah yang baik. Tapi cuma kadang-kadang setengah kawan tu dia tak boleh terima apa teguran kita. Macam itulah.
2: Jadi apabila dia pun tak boleh terima teguran tu, apa selalu yang Zawana buat?
1: Mungkin sebenarnya
2: letak dia ke tepi macam makin
1: macam
2: makin.
1: Tak ketepikan dia. Berkawan juga tapi tak serapat macam dikenali sebagai sahabat.
2: Faham. Maksudnya macam kawan sekadar kawan je lah. Faham. Jadi macam tak rapat dah lah. Okey. Mungkin Syirah ada nak kongsi sesuatu dengan penduduk-penduduk Langkawi? Dengan perkongsian Langkawi sana sini. Silakan Syirah.
0: Hari Terbuka Wellness Hub Langkawi, kami nak jemput satu keluarga hujung minggu ni pakat mai Hari Terbuka Wellness Hub Langkawi pada 5 Julai 2026, hari Ahad.
2: Oh, esok lah.
0: Ya, betul. Bermula daripada 7 pagi hingga 5 petang, bertempat di Wellness Hub Langkawi pada maksirat bersebelahan dengan Dewan Asyifak. Masa ni lah untuk kita ambil masa untuk beriadah sambil semak tahap kesihatan si-isi keluarga. Paling seronok, kat sini kita ada aktiviti pemeriksaan yang disediakan secara percuma.
2: Percuma.
0: Ya, betul.
2: Dan antara aktiviti yang mereka sediakan pada hari tersebut tak?
0: Kita apa ada itu? Fun walk langkah masuri. Lepas tu ada saringan kesihatan, kecergasan dan komposisi badan secara percuma.
2: Lagi.
0: Kita juga ada cabaran 20K langkah, permainan interaktif, perkhidmatan berhenti merokok dan persembahan silat. Kita juga ada sediakan hadiah yang menarik untuk semua keluarga yang menyertai hari terbuka ini.
2: Oh, ada hadiah juga.

0: Oh, okey, tak apalah, kita rehat dululah, kan? Ha, ni lagu ni siapa minta ni?
1: Bincang.
0: Lagu pun bincang. Ha, ni memang memang minat lagu ni ke ataupun tengok dekat TikTok ke?
1: Tak rasa macam kena dengan estetik hari ni.
0: Estetik hari ni sangatlah Gen Z. Ha, tapi tak apalah. Kita layan dulu, kita kembali lagi selepas ini dengan perkongsian yang lebih lagi daripada Insyirah dan juga Zawana. Apa-apa pun, anda teruskan berhibur bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Adakah anda masih mendengar Lakawi FM pada waktu sekarang pukul 5.40 minit petang?
1: Kita masih lagi dalam rancangan #DJ bersama-sama saya, Ishirah dan Zawanah dari Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatus Solihat.
0: Seterusnya, rakan sebaya juga merupakan pendorong kejayaan. Selain menjadi teman, rakan sebaya juga merupakan pendorong kepada kejayaan. Terutamanya buat kita yang bergelar pelajar, adanya study buddy atau kumpulan pelajar memang sangat penting untuk kita. Bila belajar bersama, kita boleh saling bertanya jika tak faham, boleh berkongsi ilmu dan saling memberi motivasi antara satu sama lain. Secara tak langsung, semangat untuk berjaya pun semakin meningkat.
1: Ya betul, saya pun sokong. Bila kita ada kawan yang sama-sama ada impian nak berjaya, suasana tu akan jadi persaingan yang sihat. Bila nampak kawan rajin study, kita pun rasa tercabar nak rajin juga. Kalau ada

0: subjek yang tak faham, kita boleh buat group discussion. Kita saling melengkapi, yang bijak bantu yang kurang faham. Yang rajin tolong tarik yang malas. Kejayaan ni dia lebih manis bila kita capai sama-sama dengan kawan-kawan kita.
1: DJ Haris ada cerita menarik untuk kongsi kepada kami tak waktu belajar dulu.
2: Cerita menarik lah, cerita menarik pula dah. Cerita menarik, nak cerita macam mana tu? Cerita pengalaman dibuli ke? Cerita saya jumpa kawan yang apa? Yang boleh dikatakan kawan sejati lah zaman sekolah dulu. Nak cerita yang mana?
0: Kawan sejati.
2: Nak cerita kawan sejati. Okey, saya percepatkan masa lah. Waktu saya tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 tu memang saya merupakan antara boleh dikatakan murid yang kehadirannya tercorot lah. Senang cerita macam ni. Yang ni saya tak ada nak habak kata apa dia murid-murid dekat luar sana suruh tiru saya tak. Tapi antaranya sebabnya, penyebabnya lah. Disebabkan waktu itu saya sering dibuli lah. Di antara tingkatan 1 sehinggalah saya tingkatan 3 tu. Saya sering dibuli, jadi disebabkan saya sering dibuli itulah saya rasa tak nak pergi ke sekolah. Jadi okey, kita dah fast forward apa semua, dah settle tingkatan 3 semua. Waktu saya tingkatan 4, waktu itu kan selalu kata tingkatan 4 kan dah masuk kelas aliran apa semua kan. Waktu saya masuk kelas aliran tu, saya secara tidak sengajanya berjumpa dengan dua orang kawan saya ni lah. Dua kawan saya. Waktu tu saya tak kenal lagi. Memang waktu tu tak kenal. Dia pun, yang seorang tu pun baru pindah daripada Pulau Pinang. Yang seorang lagi pun baru pindah daripada Kuala Lumpur. Jadi memang, orang cakap apa, aturan Tuhan tu cantik. Jadi kita kena percaya, kita kena reda saja. Dan lepas daripada tu, mula kenal lah. Mula-mula macam kaku-kaku lagi. Tiba-tiba macam mana, entah macam mana pun boleh terkenal, terkapat. Sampailah. Sekarang masih lagi rapat. Dan disebabkan mereka jugalah, saya rasa saya sepanjang tingkatan 4 sampai tingkatan 5 saya habis SPM tu, saya punya kehadiran tu ke sekolah makin cantik lah. Sebab kawan tu memang kawan yang ni lah, susah senang sekali. Waktu tu pergi ambil lesen sekali, memang semua sekali lah waktu tu. Jadi macam tu lah. Dan sampai sekarang lah mereka pun dah sama belajar dekat luar sana. Jadi macam tu lah cerita dia. Nak cerita macam mana lagi?
0: Boleh lah tu. Betul, dari sini kita nampak pentingnya pilih kawan. Betul? Boleh bimbing kita.
2: Pentingnya pilih kawan ni. Sebab bila kita ada kawan yang betul, dia boleh bawa kita, dorong kita ke arah yang betul juga. Macam saya macam saya beritahu tadi, bila kita dapat kawan yang tepat, yang rajin, kita pun rasa ada keinginan. Macam saya cakap, awal masa awal persekolahan saya tingkatan 1 sampai tingkatan 3, tak ada keinginan. Sebab apa? Kena bully. Dan bila tingkatan 4 ke 5 tu baru jumpa kawan, barulah rasa ada keinginan nak pergi sekolah. Oh, nak pergi sekolah ini boleh jumpa kawan, boleh study sekali. Lepas tu bila kita study dengan kawan-kawan pun, dia lagi mudah. Dia lagi mudah sebab sebab bila ada kawan ni, kadang kita tak faham sangat satu subjek ni. Kan? Jadi mesti dalam kalangan kawan kita tu, yang lebih memahami subjek tu, dia pun boleh ajar kita.
0: Betul-betul.
2: Macam kita, oh kita lebih tahu subjek ni, kita boleh ajar dekat mereka pula subjek tu. Jadi sebab tu saya kata penting dalam pemilihan kawan ni. Jadi kita pilih kawan yang buruk, macam contoh kalau kita geng-geng pembuli tadi,
0: kita jadi pun akan ikut dia orang.
2: Kita pun akan ikut dia orang juga. Jadi sebenarnya bagi saya lah, pembuli ni lah kan, pembuli ni sebenarnya adalah seorang yang pengecut. Dia pun takut. Dia pun takut. Dan apabila dia pun takut, dia pun perlu tunjukkan diri dia pun tu berkuasa.
0: Betul-betul.
2: Padahal sebenarnya dia pun tak ada apa pun. Dia pun, senang cerita, kita makan nasi, dia pun makan nasi juga. Macam tu lah. Cuma dia tu ramai. Kita ni kadang-kadang seorang, dua orang, betul, tiga orang. Dan pembuli ni ramai. Yang tu je lah membezakan. Okay? Okay tak?
0: Okay. Macam menarik.
2: Nak sambung? Silakan.
1: Terima kasih DJ Haris atas cerita yang dikongsikan tadi.
2: Takkanlah saya cerita seorang.
0: Alamak.
2: Mesti dia kena ada cerita juga daripada Zawana, daripada Inshira.
0: Okay, nak cerita pasal apa ni?
2: Nak cerita pasal apa? Nak cerita pasal kawan. Contoh kalau kawan lah, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, adakah anda bersama dengan seorang kawan tu je daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 ataupun bertukar-tukar kawan?
0: Bertukar kawan.
2: Sebab apa bertukar kawan? Adakah disebabkan pertukaran kelas ke?
0: Tak ada. Tukar kawan sebab First lah kawan tu pindah. Lepas tu kalau saya daripada form 1, form 2 tu saya bukannya jenis yang ceria. Saya jenis pendiam, tak cakap. Lepas tu bila saya keluar daripada circle yang macam tu, saya jumpa circle baru, saya jumpa kawan-kawan yang boleh bantu saya untuk keluarkan diri saya balik. Sampai sekarang saya boleh duduk dengan mereka. Sampai di kata 5, saya rasa saya selesa dengan mereka.
2: Faham. Zawana pula, duduk gelak je tadi.
1: Tak tahulah sebab daripada form 1 memang ceria. Memang kadang-kadang memang ngam je dengan mana-mana circle. Tapi yang stay sampai sekarang memang memang stay lah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 memang diorang dia ada, diorang je ada dengan kita.
2: Tak apalah, nanti nanti tak lama tu confirm berpisah kan. Jadi apa apa perasaan bila nak tahu oish dah tingkatan 5 ni? Dah tingkatan 5 ni nanti lepas SPM mesti masing-masing pun dah seorang ni dapat tawaran ke universiti ni, seorang ni dapat tawaran ke tingkatan 6, seorang dapat tawaran ke college. Apa semua jadi ada tak? Dah terfikir senario macam tu.
0: Sedih tu memang sedih,
1: sedih
0: lah.
1: Sedih tu adalah. Tapi macam mana nak kata?
0: Kami tengah cuba untuk kekalkan persahabatan tu sampai bila-bila.
2: Sampai bila-bila.
1: Kalau gaduh kecil-kecil pun try fix balik.
0: Biasa sebab salah faham tu benda biasa.
2: Okey. Bagus. Bagus. Apa-apa pun kita nak rehat dulu sahab. Kita nak bagi sahab Zawanah dengan Insyirah kita, ambil nafas sahab. Bagi dia pun rehat sahab. Nampak macam penat, duduk gelap-gelap macam nervous. Tadi tadi nervous, sekarang pun dah okey. Jadi kita bagi dia pun rehat sahab. Kita nak putarkan lagu ni permintaan siapa ni? Insomniacs, Pulang.
0: Kawan yang tengah galau kot.
2: Kawan yang tengah galau.
1: Tengah galau.
2: Okey, tak apalah, kita layan dulu. Kita akan kembali lagi selepas ini.

0: #DJ.
1: Julai ini bersama-sama pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatus Solihat SMART. Hidayah Nurul Insyirah binti Nur Rizam dan Nur Zawana Nasuha binti Nur Zahunizan. Sabtu 4 Julai 2026 pukul 5.15 minit petang hanya di
2: Langkawi FM.
3: Terima kasih kepada anda yang masih setia mendengar Langkawi FM di 104.8 FM. Ia untukmu.
4: Sebagai kesimpulan perbincangan kita pada petang ni, nilai persahabatan dalam dunia remaja ni sangat agung. Sahabat yang baik bukan sekadar teman yang untuk berseronok, tapi sahabat yang baik ni adalah cermin dan dalam pelindung maruah kita. Keikhlasan, kesetiaan dan saling menghormati adalah tiang utama sebuah persahabatan yang diredai.
3: Setuju sangat Insyirah. Jagalah hubungan persahabatan kita dengan nilai-nilai murni dan sentiasa mendoakan kebaikan antara satu sama lain.
4: Untuk kita akhirkan kita punya bincang hari ini, nak tanya DJ Haris, ada kata-kata terakhir untuk perbincangan kita pada hari ini?
5: Kata-kata terakhir lah untuk perbincangan. Saya punya kata-kata terakhir pendek lah. Pendek aja. Berbahasa Inggeris. Okay. Quality over quantity.
4: You boleh explain sikit?
5: Maksudnya quality lebih daripada quantity. Maksudnya kita pilih kawan yang berkualiti tak apa. Walaupun sikit tak apa. Yang penting kawan tu berkualiti.
4: Betul.
5: Biarpun hanya 2-3 orang kawan kita, tapi tak apa. Daripada kita ada 1,000 kawan tapi satu pun tak ada guna.
4: Betul.
5: Buat apa? Jadi sebab tu saya cakap quality over quantity.
4: Betul.
5: Jadi kenalah dengan topik hari ini yang dibincangkan oleh adik kita, iaitu Insyirah dan juga Zawana. Dengan lepas ini lagu apa pula ni?
3: A Thousand Year.
5: Lagu siapa pula ni minta?
4: Yang random.
5: Random. Dan apa, sekarang ni pun kita dah pada 5.55 minit petang. Jadi mungkin ingin apa yang ditambah oleh Insyirah dan juga Zawana?
4: Pesanan untuk orang kat luar sana, pilihlah kawan yang betul-betul rasa boleh bimbing kita, boleh bawa kita ke arah yang lebih baik. Jangan selesa sangat dekat tempat yang kita tak boleh duduk.
5: Daripada Zawana?
3: Mungkin pilih kawan yang tempat untuk kita selesa bercerita masalah kita. Bolehlah, macam mana kata, pilihlah kawan yang selesa untuk kita ni lah berkawan.
5: Jadi mungkin ada nak ucapkan apa-apa kepada cikgu ke, dekat kawan-kawan, dekat mak ayah?
4: Terima kasih untuk cikgu-cikgu yang sentiasa support kami sampai kami berpeluang untuk ambil sijil pelajar sijil SPM pada tahun ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sentiasa support kami, tolong kami daripada kami tak ada apa-apa sampai sekarang.
5: Zawana pula?
3: Terima kasih juga kepada ibu dan ayah saya. Dan terima kasih juga kepada guru-guru yang bimbing saya ke arah yang lebih baik lah. Untuk rakan-rakan saya, terima kasih berkawan dengan saya.
5: Terima kasih kerana berkawan dengan saya. Tak apalah, boleh lah. Sebab okey lah tu kan, berkawan tak semua orang lah berkawan dengan kita. Dan kita pun tak bukan nak beri semua orang kita nak berkawan. Macam tu lah kan. Betul tak? Jadi mungkin ada apa-apa lagi yang ingin ditambah?
4: Tak ada.
5: Okey, Zawana, bulan depan kita akan bersama-sama dengan sekolah mana pula?
3: Dengan sekolah MRSM Langkawi.
5: Dengan sekolah MRSM Langkawi. Jadi kepada anda semua, teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM dan kita akan jumpa lagi bulan depan. Bye. Terima kasih.
4: Terima kasih.

0: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
1: Berita seterusnya. Pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula 1 Julai di seluruh negara menerima maklum balas positif daripada pengguna layak di sini yang menyifatkan ia lebih mudah dan pantas. Rata-rata pengguna, khususnya peniaga, berkata mekanisme itu memudahkan urusan pembelian diesel bersubsidi di stesen minyak tanpa prosedur rumit. Usahawan tani Fatimah Sah Sangkula berharap pelaksanaan inisiatif berkenaan tidak memberi kesan kepada kenaikan harga barang. Peniaga ayam Azizah Omar berkata, mekanisme berkenaan mudah digunakan namun aspek kuota perlu diberi perhatian. Bermula 1 Julai, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel budi pada harga RM2.10 seliter menerusi penggunaan MyCard di semua stesen minyak di seluruh negara. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untuk

Itu dia Khairul Azami dengan lagunya Izinkan Ku Pergi. Ha, kita izinkan sesiapa yang pergi dari hidup kita demi kebaikan diri. Ha, tak gitu. Mana boleh pergi sedih-sedih kan? Tapi tak apalah. Nak buat macam mana? Mereka ingin pergi, kita lepaskan. Pelan-pelan kita lepaskan. Walaupun berat, tak apa. Buat apa kita masih memegang kepada tali yang menarik, yang ingin pergi? Buat apa kita masih menarik tali yang menyakitkan kita? Kita lepaskan saja. Ah, tak gitu. Baik, saya nak kongsikan jadual perlawanan bagi esok pagi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jadi pada pukul 1 pagi kita akan melihat Kanada akan berentap menentang Morocco pada pukul 1 pagi, dan pada pukul 5 pagi kita akan menyaksikan perlawanan di antara Paraguay menentang Perancis. Sekali lagi, 1 pagi Kanada menentang Morocco dan pada 5 pagi Paraguay menentang Perancis. Jadi sama-samalah kita menahan mata pada pagi nanti. Apa-apa pun, terus layan Radio Malaysia, Langkawi FM.

Itulah Syima dengan lagunya Luka di Luka. Nampaknya kita telah pun berada di penyiaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan Haris melalui di Talk Live Langkawi FM. Terima kasih. Kakasih Kak Sarah, Sarah Hijau Warna Cinta Hatiku, Agak Mariana Zinon, ada Jannah. Terima kasih kepada anda semua dan kepada saya tak sebut nama, saya minta maaf lah. Dan kepada yang mengikuti melalui frekuensi 104.8 mahupun di RTM Klik, ribuan terima kasih juga diucapkan kepada anda semua. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada rakan juga jurutera teknikal yang bertugas, iaitu Kak Siti Fatimah, yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan yang baik untuk anda semua. Baik, sebelum saya mengundurkan diri, ingin dikongsikan dengan anda semua para muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.41 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak perlu masuk pada pukul 8.57 minit malam. Baik, Aris nak ucapkan selamat malam kepada anda semua dan semoga anda semua sihat-sihat selalu, insyaAllah. Sebelum saya mengakhiri kita punya pertemuan untuk hari ini, ingin saya sampaikan sesuatu kata-kata mutiara untuk hari ini. Masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah peluang, dan masa depan adalah harapan. InsyaAllah, kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam Langkawi. Saya tinggalkan anda semua dengan lagu ini.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sementara tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Doa agar semua takdir kita baik. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda, apa yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Dan aku berlindung denganmu daripada segala keburukan yang disegerakan maupun yang ditunda, apa yang aku tahu maupun aku yang tidak tahu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: sabar adalah pertengahan. Jangan melampau. Apa saja dalam bab ibadat pun tidak boleh melampau. Apa maksud melampau? Nanti kata apa yang disuruh. Rasulullah kata banyak mana. Al-Quran kata macam mana. Ya, Nabi kata macam mana. Beribadatlah. Maknanya jangan melampau. Sampai kata saya tak nak kahwin sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak buka puasa biar saya lapar sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak tidur malam biar saya dapat beribadat banyak pada waktu malam. Rasulullah kata aku kahwin, aku tidur dan aku juga berbuka bila aku berpuasa. Jadi kalau ada orang mengambil sikap tak nak itu, tak nak ini sebab kerana nak beribadat pada Allah, maka ini dianggap sebagai, yalah, kita tak nak orang menerima Islam tu secara ekstrim. Semayang sabar tak berhenti, baca Quran sabar tak berhenti, makan minumnya. Jadi dalam Islam, ibadat tak boleh melampau sangat, tapi ada dia punya bila semayang, sunatnya macam mana, qabliyah ke ba'diyah ke, ya? Jadi dia ada, tidak semua ada kita tambah-tambah pada waktu semayang. Itu tak boleh melampau. Begitu juga dalam makanan, minuman. Dalam Islam tidak boleh kita melampau. Allah kata apa? Kulu wasrabu wala tusribu. Makanlah, minumlah, tapi jangan kamu membazir. Boleh, tak ada masalah. Tidak ada larangan untuk kamu makan selagi tidak makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makan, minumlah, tapi jangan kamu membazir. Itu larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang yang makan minum ini dapat menjaga segi akhlak dia, adab-adabnya, supaya dalam makan ni jangan makan terlampau banyak, jangan minum terlampau banyak, menyebabkan kita akan kekenyangan yang boleh menyebabkan kita malas untuk menunaikan solat, malas untuk melakukan kerja-kerja lain. Dari segi berpakaian, Islam ada garis panduannya macam mana pakaian seorang wanita Islam. Kita rujuk dalam surah An-Nur ayat 31, bagaimana pakaian wanita Islam itu tutupnya sampai ke mana, melebihi daripada paras dada. Jadi kalau nak lebih lagi itu terpulang. Tapi yang Islam bagi tu sangat sederhana. Nabi kata apa? Khairul umuri awsatuha. Sebaik perkara adalah sederhana. Begitu juga dari segi politik. Dalam politik juga Islam tidak menerima pemerintah secara diktator, tapi demokrasi. Itu yang dibenarkan. Diktator, dia saja yang boleh buat apa-apa keputusan, orang lain tidak boleh buat. Termasuk dari segi ekonomi pun, dalam Islam mestilah secara pertengahan, sederhana. Begitu juga dalam hal-hal yang lain, Rasulullah menolak apabila ada golongan para sahabat yang nak melakukan sesuatu secara melampau. Orang Islam dilarang membunuh orang-orang awam ketika berlaku peperangan, contohnya padri, sami yang berada di rumah ibadat, termasuk kanak-kanak, orang tua. Ya, ini maknanya Islam walaupun berlaku peperangan, ada yang boleh dibunuh, yang boleh diserang, dan juga ada yang tidak boleh dibunuh walaupun mereka bukan beragama Islam. Cantik kan? Masya Allah, indahnya Islam itu. Sesungguhnya tidak ada agama yang lebih baik di sisi Allah melainkan agama Islam. Inna dina inda Allah Islam. Tapi tanpa menolak agama-agama lain, kerana masing-masing ada yang beragama lain selain pada beragama Islam. Ya, dan tidak ada paksaan bagi seseorang itu untuk masuk di dalam agama Islam. Kan kita katakan tadi, Islam adalah agama pertengahan yang sudah semestinya orang apabila berada dalam agama Islam terasa selamat, sejahtera. Masya Allah, jom kita sama-sama kekalkan dalam agama Islam dan mengajak sahabat-sahabat kita yang belum agama Islam supaya mereka juga memeluk agama Islam, berada di dalam kesejahteraan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Sekian ini dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 136 hingga 141.

0: yu'minun.
1: Katakanlah, wahai orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, yakni Taurat, dan Nabi Isa, yakni Injil, dan kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka sebagaimana yang kamu Yahudi dan Nasrani membeza-bezakannya. Dan kami semua adalah Islam berserah diri, tunduk taat kepada Allah semata-mata.

Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman dengan kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling serta tidak mahu beriman dengan sebenar-benar iman, maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan dengan kamu. Oleh itu, janganlah engkau khawatir, wahai Muhammad, kerana Allah akan memeliharamu dan umatmu dan kejahatan mereka, dan Dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui.

Katakanlah, wahai Muhammad, patutkah kamu, hai kaum Yahudi dan Nasrani, membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaannya? Padahal dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami faedah amal kami dan bagi kamu pula faedah amal kamu. Kalau diikhlaskan dan kami adalah mengerjakan amal dengan ikhlas kepadanya.

mengatakan bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub beserta anak-anaknya, mereka semua adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Padahal agama mereka telah pun ada sebelumnya. Adapun agama Yahudi atau agama Kristian itu, katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan saksi dan bukti yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang telah kamu lakukan.

0: Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka, yakni balasan apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kamu pula, balasan apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka telah lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia. RTM sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 dan National FM sebagai radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Boleh terus tonton dan saksikan 104 perlawanan menerusi RTM Klik di Sukan Plus ataupun di saluran DVOK walau di mana juga anda berada. Boleh kita layan demam bola kita ni menerusi RTM Klik, menerusi saluran TV walau di mana juga anda berada, terus kita tonton dan saksikan untuk anda menyokong pasukan kegemaran anda. Okay? Dan anda juga boleh terus ikuti media sosial rasmi kami National FM di Facebook, Instagram serta di TikTok dan pelbagai semua media sosial rasmi kami yang kami peroleh. Boleh Google saja National FM, website pun anda boleh masuk ya. Dan anda juga boleh hantarkan ucapan anda melalui ruangan komen di Facebook rasmi National FM. Cari di gambar saya, bila dah jumpa hantarkan ucapan anda dan perkongsian aktiviti anda di hujung minggu pada hari ini. Pastinya hiburan dan informasi yang terbaik, terus dengar National FM, sentiasa di hati. We'll be right back.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam yang berikutnya. 8 minit malam waktu ini. Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat beristirahat yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya akan terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana pemimpin agama digesa menjadi ejen perpaduan memupuk toleransi dan kematangan demi memastikan keharmonian masyarakat berbilang kaum serta agama terpelihara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia sebagai salah satu negara paling selamat di dunia tidak boleh memberi ruang kepada sentimen perkauman berkembang. Oleh sebab itu, pemimpin agama seperti mufti, ketua gereja dan pemimpin Hindu harus memainkan peranan untuk menyemai nilai agama, budaya serta moral masyarakat. Perdana Menteri pada masa yang sama menyeru masyarakat mengukuhkan nilai kemanusiaan bagi membendung gejala ekstremisme. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, kegairahan Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila kejohanan tenis Grand Slam itu berlangsung seiring dengan saingan Piala Dunia sekaligus mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain serta penonton. Maupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dipaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama. Suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu turut mencetuskan sorakan gemuruh di center court dan court number one apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo, seolah-olah kemenangan berpihak kepada tuan rumah kejohanan tenis tersebut. Pengarah kejohanan Jamie Baker pula, menurut beliau keadaan itu tidak menjejaskan suasana kejohanan, malah mencipta detik ringan dan santai dalam kalangan hadirin serta pemain. Dan bagaimanapun, pertemuan itu dijangka tidak terlalu mengganggu jadual tenis Wimbledon yang bermula 29 Jun dan berakhir 12 Julai berlangsung tepat di pertengahan Piala Dunia yang dianjurkan di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Pihak berkuasa turut memberi kebenaran khas kepada pub untuk beroperasi sehingga jam 5 pagi bagi membolehkan peminat bola sepak mengikuti aksi berkenaan. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda melalui portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16x9. Tarikh tutup pendaftaran

0: Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam edisi hari ini. Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat bercuti dan selamat beristirahat. Saya tahu bercuti ni, hujung minggu ni, ramai yang telah merancang pergi ziarah-ziarahi, pulang ke kampung dan sebagainya, menghadiri kenduri kendara. Ada yang diijab kabulkan pada hari ini. Tahniah diucapkan ya. Semoga kekal hingga ke anak cucu dan pelbagailah kata acara dan sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda semua yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, ucapan yang telah dikirimkan oleh pendengar kita menerusi ruangan komen bersama-sama dengan Tan Tari dari Matang Menara, Sungai Besar, Selangor. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat berhujung minggu dan selamat bertugas Reza. Terima kasih Razak Malangi. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Santai hujung minggu kita layan Nasional FM. Jom pengiran. Selamat malam Reza. Ya, selamat malam. Jagi hadir bersama juga Marsa. Assalamualaikum Reza dan semua pendengar, walau di mana juga anda berada. Salam hujung minggu. Semoga segala urusan dan tugasan kita lancar dan dipermudahkan segala urusannya. Pastinya kita berhujung minggu, santai kita layan Nasional FM. Ford Ranger, selamat malam, terbaik, terbaik. Mama Muhaimin, selamat tugas Reza. Nampak tahun ke 12 tengah malam. Pastinya hiburan terbaik hujung minggu kita ialah Hidayah Ida Mulyani dari Parit Raja, Batu Pak Johor. Kata je tempat Ida tadi hujan hujan lebat, panas balik ni ha, tapi mendung gelap lagi katanya. Tapi apa pun, malam ini kita layan Nasional hujung minggu, layan angin sepoi-sepoi, layan kesejukan malam ini sambil kita berhibur Nasional FM. Linrun Selinda, Nuraini dan ramai lagi sahabat kita. Kalau anda ada ucapan yang ingin dikirimkan, boleh terus hantarkan melalui ruangan komen di Facebook. Apa juga perkongsian dan aktiviti anda di hujung minggu kali ini, boleh hantarkan melalui ruangan komen. Saya akan bacakan ucapan anda satu persatu. Sambil itu kita terus layan lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.45 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
4: Nidaul Islam.
5: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
6: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh buat mati pun. Siapa cakap? Jabat itulah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh buat mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah, di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu manfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Jadi nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah, datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Ah, dia dengan cara dia, kita ada duit RM1 bagi RM1, seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap ada orang yang mampu memberi RM1 satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu'alam. Assalamualaikum.
4: Nidaul Islam,
5: #penyaranjakim.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kuching 88.1
2: Nasional FM.

0: Perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua. Apa salah? Melayu saya tolong. Saya beritahu di Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli. Apa salah ke itu? Apa tak boleh ke macam itu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK Tim dan Menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, Ma. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor berkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perangkat Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan jenjang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSGOB diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam peritu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, Ketua Junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos, ia sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Min Aung Hlaing beralih daripada ketua kerajaan tentera kepada presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama. Ia dimenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Baklov berkata, serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Dan 16 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat dan selamat berhujung minggu. Kembali bersama-sama dengan saya untuk jam yang berikutnya. Menerusi Nasional Geng Memburung Hantu ke? Nasional Hujung Minggu. Tersebut pula Geng Burung Hantu ya. Tak sabar nak Geng Burung Hantu kan. Dah lama tak bersiaran Geng Burung Hantu. Tapi apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati walau di mana jua anda berada ketika ini. Selamat malam. Semoga malam ini menjadi malam yang indah. Malam yang terbaik buat kita. Lima, Assalamualaikum dari Ipoh, Perak. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana masih lagi dalam pemanduan, mana aja pergi malam-malam tu kan. Tapi biasalah, malam minggu semuanya berpusu-pusu ke ibu kota ya, ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Pergi pun kata bersia-sia di, apa, melawat kawasan kampung. Nak pula tahun ni tahun lawat Malaysia 2026 kan, banyak kawasan-kawasan hidden gem lah katakan yang tular di TikTok dan sebagainya. Tapi apapun, walau ke mana saja ada tujuan dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Yang mana bekerja, yang mana bertugas di hujung minggu, selamat bekerja dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Tidak kira lah apa juga urusan dan tugas anda pada malam ini yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini. Terima kasih banyak. Semoga dimurahkan rezeki selalu juga. Seperti biasa, yang mana berkelapangan, saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Kalau anda ada ucapan yang ingin dikirimkan ataupun ada perkongsian, apa juga perkongsian, boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Sambil kita berhibur, sambil kita berinteraksi di TikTok Live Nasional FM. Rainbow John, selamat malam. Abang Pelangi, Abang Ainul, salam malam minggu Reza. Ya bang, salam malam minggu bang eh. Ya, baru masuk, khabar semua. Selamat datang, boleh terus kongsikan live ini dan boleh terus tapping-tapping kita. Kita nak teruskan pilihan bersama yang pertama pada malam ini ya. Permintaan sahabat kita Lin Roslinda. Menerusi pilihan bersama pada malam ini adalah sebuah lagu daripada Michael Jackson yang berjudul Beat It. Untuk hiburan semua pendengar Nasional FM, selamat berhujung minggu. Hasya Ari Jalun hadir bersama untuk terus kita berhibur. Lagu berminta saya pada malam ini adalah sebuah lagu daripada daripada Ramlah Ram yang berjudul Diam-Diam Jatuh Cinta. Maksudnya hiburan terbaik kita pada malam ini hadir dari Tawau Sabah. Mantap semuanya. Selamat berhujung minggu. Dari Batu Pahat Johor, Ida Mulyani juga. Selamat malam semuanya. Selamat berhujung minggu. Semoga kita semua sihat dan ceria selalu ya. Malam ni game best betul. Malam ni Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan yang sangat sengit eh. Tapi sama-sama nanti kita saksikan eh. Tapi kita nak berhibur dahulu permintaan lagu yang seterusnya, sebuah lagu daripada kumpulan Mei yang berjudul Sketsa Sebuah Cinta. Permintaan rakan kita Hida Mulyani. Kita dah terus layan, kita terus berhibur. Maksudnya hiburan terbaik anda pada malam ini di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Cabaran semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilih

Desa Semua Cinta sebuah lagu daripada kumpulan Mi yang menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Pastinya dengan lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam minggu anda, edisi malam ini hari Sabtu malam Ahad 4 Julai 2026. Pelbagai urusan dan aktiviti anda pada malam ini, malam minggu ni mesti tak tidur diam, punggung tu rasa nak keluar je, dapat kaki tu rasa nak keluar. Tak boleh malam minggu katanya kena keluar. Kan, biasalah kan malam minggu kan. Tapi apapun, kena sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan, yang mana memandu, sentiasa berhati-hati di libur raya semuanya. Kalau anda nak tahu trafik terkini di status trafik terkini libur raya betul di seluruh negara, boleh terus rujuk Lembaga Libur Raya Malaysia, boleh ikuti media sosial rasminya yang berada di TikTok lah. Apa khabar semua, selamat menonton yang baru masuk, terima kasih untuk gift-nya, semoga murah rezeki. Boleh kongsikan live ini dahulu dan juga boleh TV-TV. Terima kasih bang untuk rezekinya, untuk gift-nya, semoga dipermudahkan, dimurahkan rezeki. Waalaikumsalam Marina. Baik, ucapan pendengar kita menerusi ruangan komen juga di Facebook bersama dengan Agustina yang hadir dari Kuching Sarawak, yang terus berhibur santai hujung minggu kita, malam minggu layan Nasional FM. Terima kasih Janet hadir bersama, salam berhujung minggu bersama Reza di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga hari ini sihat ceria dan happy selalu. Sahabat tugas hingga 12 tengah malam, pastinya yang terus menghiburkan kita sambil bertugas. Waalaikumsalam dari Cerdas Kuala Lumpur, Baramli kita. Mantap, selamat malam dan selamat berhujung minggu. Mangga Anggun, wah ada juga Mangga Anggun ya. Assalamualaikum, selamat malam Reza. Waalaikumsalam Mangga, sihat walafiat. Semoga kita dipanjangkan umur, diperluaskan lagi rezeki. Hadir dari dari Bukit Batok Little Guilin Singapura, pasti dia layan Nasional FM walaupun dari Singapura ya. Berhibur kita malam minggu bersama Reza sehingga 12 tengah malam nanti. Pakcik Iman Aziz, 6 jam siarannya pada hari ini ya buat Reza. Sambil-sambil tu kita layan Nasional hujung minggu, sementara kita menunggu untuk perlawanan seterusnya Piala Dunia FIFA 2026. Satu pagi nanti Morocco akan bertemu dengan Canada, sama-sama kita saksikan. Dan juga 5 pagi nanti Perancis akan bertemu dengan Paraguay. Itu game panas juga Jadi tidur awal, kemudian kita sambung bangun alang-alang tu kita tahajud terus lah ya. Akhirat dapat, dunia pun dapat, InsyaAllah mudah-mudahan. Kasa dan buruk hadir dalam perjalanan nak pergi pantai Bumi Hijau, sahabat benar. Mantap. Ada juga sahabat kita katanya esok aktiviti adalah nak racun tanaman tepi rumah, kan, macam-macam lah kan hujung minggu ni aktiviti kan. Jadi itulah dia, tidak kira lah apa jurusan anda. Hasna, waalaikumsalam. Hasna Rizam, Hasna Rizam, siapa nama? Hasna Hasrani, minta maaf lah nama kecil sangat. Selamat datang hadir dari Jalan Tu Bahang. Terima kasih, kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan sahabat kita Muhammad Syah, hadir dari Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Crossfire, Reality dan Fantasi, untuk hiburan semua pendengar walau di mana juga anda berada. Semoga terhibur. Marsha Saleh hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada Safura, Sedalam Mana Cintamu, diikuti Usif Joseph, sebuah lagu daripada Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta. Hiburan yang terbaik, penuh dengan nostalgia, penuh dengan jiwa. Jadi kita terus layan, terus berhibur Nasional FM.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002, hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Jika mana malam waktu ini di penghujung jam ini menurut si Nasional hujung minggu pastinya dengan hiburan terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama dengan dengar lagu-lagu nostalgia pilihan bersama 2.0. Kadang-kadang apabila kita dengarkan sebuah lagu lama ni, kita ibarat kita terkenang kisah lama. Ada kisah yang membuatkan kita sedih, ada kisah yang membuatkan kita bahagia. Tapi tidak kiralah kisah itu kisah bagaimana sekalipun, di tahun ini, tahun yang akan datang, kita kena sentiasa bangkit dan terus ke hadapan. Yang paling penting, kena sentiasa rendah diri. Kita anggapkan benda yang dah berlaku tu, kita anggapkan sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Terima kasih untuk pendengar kita masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rosida Safi, Princess Q, Marsha Sali. Terima kasih untuk tepi-tepinya. Siti Kasturi. Terima kasih untuk game yang semoga murah rezeki. Fauzia Mansur, selamat malam. Ya, selamat malam semua dan selamat berhujung minggu. Baik, saya ada perkongsian info trafik untuk pendengar yang memandu di sebelah malam ini, secara khususnya di Lebuh Raya Sungai Besi di East Milan. Lebuh Raya Best Raya, di mana info kemalangan, susulan kemalangan di kilometer 15.2 arah utara dari Salak Selatan ke Jalan Chan Shaolin. Lorong kiri dan lorong tengah terhalang, trafik juga perlahan di lokasi. Dan ada beberapa lebuh raya yang trafiknya meningkat dan bergerak perlahan di Lebuh Raya Plus E2 arah selatan dari Dato' On ke Pandan, Lebuh Raya LDP E11 arah utara Kelana Jaya ke Taman Megah, Lebuh Raya SKVE di E26 arah timur IOI City Mall ke Uniten dan Jabatan Pulau Pinang JBP arah timur dari pulau ke Perai. Jadi kepada anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk info trafik terkini lebuh raya betul di seluruh negara. Sentiasalah berhati-hati, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya kalau berasa letih, berasa mengantuk, memandu lebih lama, lebih daripada 1 jam, 2 jam ni, berehatlah di tempat yang selamat, kena kopi dahulu sambil kita layan lagu-lagu terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Untuk permintaan lagu yang seterusnya, bersama dengan sahabat kita dari AU2, Keramat Kuala Lumpur, Rostan dengan permintaan lagunya Damas Sutra, lagu ciptaan Sari Amri, Sesat Dalam Rindu. Terus layan Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia. Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional Hujung Minggu Wani dan juga Edi Hamin. Aku berjanji untuk anda 10-10 minit malam waktu ini pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 yang mana mendengarkan Nasional FM ketika ini sambil bekerja, sambil bertugas. Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang membuka Nasional FM di berbagai lokasi, di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak, di klinik dan di hospital. Tidak kira lah ya, di mana saja, di rumah dan sebagainya, sambil masak sambal nak berniaga pagi esok kan, sambil menyiapkan tepahan, jahitan, songkok, baju dan sebagainya lah ya. Semoga dimurahkan rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan. Katanya Kak Ibi, kita malam minggu tak ke mana-mana. Rehat je dekat rumah. Sebab malam minggu ni banyak kenderaan. Jadi kita nak santai saja di rumah. Sambil kita layan Nasional FM. Salam di hujung minggu. Ya, salam di hujung minggu buat semua. Walau di mana juga anda berada. Semoga hujung minggu kali ini menjadi hujung minggu yang terbaik buat kita. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RDM, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru pemimpin di semua peringkat agar memberi layanan yang adil kepada semua komuniti bagi memelihara perpaduan negara. Beliau menegaskan bahawa seorang pemimpin di Malaysia perlu berpegang teguh kepada nilai, akhlak serta prinsip keadilan dalam mentadbir tanpa mengira latar belakang masyarakat. Menurut beliau juga demikian ketika berucap sempena kembara inspirasi belia akar umbi kibar peringkat negeri Johor di Taman Melo pada hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan bahawa kemajuan negara tidak boleh diukur hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, mesti merangkumi usaha meningkatkan taraf hidup rakyat secara menyeluruh. Seterusnya, Kerajaan Madani tidak pernah mengecualikan mana-mana negeri dalam pelaksanaan agenda pembangunan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan juga, negeri Johor tidak terkecuali, malah kini menjadi antara tumpuan utama pelaburan dan pembangunan ekonomi negara. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, zon ekonomi khas Johor Singapura berupaya membuka lebih banyak peluang kepada rakyat di seluruh negara untuk meningkatkan pendapatan serta taraf hidup. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM Info Semasa untuk berita terperinci, berita dalam dan luar negara. Nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Kita teruskan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama permintaan lagu pendengar kita, pastinya Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Hiburan terbaik hujung minggu anda, National FM sentiasa di hati.

0: Amir, kenapa tak tidur lagi? Asyik main telefon je.
1: Esok kan hari Minggu, Papa. Apa salahnya kalau Amir tidur lewat sikit?
0: Ada saja alasannya, Amir. Dari buang masa main telefon tu, eloklah pergi ulang kaji pelajaran.
1: Alah, Pa. Amir dah ulang kaji pelajaran lah.
0: Kamu ni kan, menyesatkan kepala je. Tu, kenapa lampu dapur terpasang? Tak reti nak padamkan? Kalau tak ada orang di dapur tu, jangan dibiar lampu terpasang, membazir.
2: Ada ayah ni, Zaidi.
0: Ayah?
2: Ayah tengah bawa kopi. Yang kau nak bising-bising pada Amir tu kenapa? Kau tu kan baru balik kerja. Terus nak memarah macam tu je. Tanyalah khabar anak tu dulu. Ini tidak. Terus membentak aja macam tu.
0: Bila ayah sampai? Naik apa? Tak nampak pun kereta kat luar?
2: Petang tadi dia sampai dah. Ayah tumpang kawan yang kebetulan nak ke Kuala Lumpur ni.
0: Ada hal penting ke ayah datang ni?
2: Tak ada apalah yang penting sangat pun. Cuma kamu tu dah lama tak balik kampung menjenguk ayah. Kamu adik-beradik langsung tak ingatkan ayah ke?
0: Saya disibuk ayah. Ayah yang nak sangat duduk di kampung lepas pencen siapa suruh. Kan dah susah kami nak menjenguk selalu.
2: Allah. Masa ayah belum pindah ke kampung dulu pun, kamu adik-beradik jarang menjenguk ayah. Seolah ayah ni dah tak wujud lagi.
1: Amir masuk ke bilik dulu ya, Atok. Papa.
2: Masuklah. Pergilah. Berehat. Atok nak berbual dengan Papa Amir kejap, ya?
0: Masuk bilik tu terus tidur. Jangan nak main telefon lagi, tahu?
1: Baik, Pa.
2: Zaidi. Ayah tengok kamu ni, tahu nak marah aja. Kalau dia salah, bagilah nasihat dulu. Didik anak ni kena ikut peredaran zaman, Zaidi. Bukannya main redah je.
0: Bukankah ayah dulu pun selalu marah-marah pada Zaidi dan adik-adik?
2: Ayah cuma nak disiplinkan kamu semua. Marah ayah bukan sebabnya benci. Marah ayah sebab sayang.
0: Sayang? Ayah sayangkan kami adik-beradik.
2: Kenapa? Zaidi ingat ayah cakap main-main, ya? Ayah memang sayangkan anak-anak. Cuma itulah, ayah bukannya sengaja.
0: Dahlah, ayah. Zaidi muak nak dengar. Ayah ada ataupun tak bukanlah menjadi hal besar pada kami. Masa kami membesar dulu, kewujudan kami ni pun bukannya ayah peduli.

0: Jauh sangat menung tu. Fikir apa Abang Lu?
1: Allah, aku teringat kata-kata Zaidi. Katanya aku dulu tak peduli pasal dia sibuk kerja. Tapi dia tak tahu terlalu banyak yang aku buat demi keluarga ni.
0: Zaidi tu hanya meluahkan apa yang terbuku di hatinya Abang Lu. Tijah tahu Zaidi tu banyak memendam rasa. Tapi itulah, mereka tak tahu cerita sebenar.
1: Allah, jika hal menembus tanah pusaka arwah ibunya tu, usahlah kau cerita pada anak-anak aku tu. Tijah, biarlah dia jadi rahsia. Sekurang-kurangnya adalah mereka tanah pusaka warisan ibu mereka tu.
0: Tapi Abang Long,
1: aku ni memang suka bekerja. Bila Kak Long kau minta tebuskan tanahnya yang digadai oleh bapak tirinya kerana judi tu, aku terus sanggup. Aku bekerja siang dan malam selagi ada daya aku. Alhamdulillah, sebelum Midah dijemput Allah, geran tanah pusaka tu dapat kembali ditebus ke tangannya. Aku puas hati dapat gembirakan Midah.
0: Besar sungguh kasih sayang dan pengorbanan Abang. Tapi di sebalik kesibukan Abang Long tu, ada hati yang terluka, hati anak-anak Abang Long.
1: Apa nak buat dia? Aku kerja keras bersebab. Aku tegas dengan mereka kerana aku sayangkan mereka. Tapi mereka pula dah salah anggap sampai sisihkan aku bila masing-masing dah besar, dah dewasa.
0: Sebab itulah mereka perlu tahu duduk perkara yang sebenarnya, hal tanah yang Abang Long tebus tu.
1: Aku tak mahu nanti anak-anak aku persoalkan kenapa tanah pusaka ibunya sampai tergadai. Nanti terbuka pula aib bapak tiri dah. Lagipun semuanya dah arwah dah. Eloklah rahsia disimpan rapi-rapi.
2: Jemput minum Pak Long. Maaflah lambat pula sampai air.
1: Terima kasih Elia.
2: Sama-sama. Ini air untuk Mak.
0: Ya sajalah di situ Lia. Nanti Mak ambil. Rasalah cucuk Lia tu Abang Long. Entah sedap entah tidak. Maklumlah, tangan anak dara masih belajar.
2: Alah Mak ni, Lia kan ikut resepi Mak, tentulah sedap.
1: Lama Lia cuti?
2: Cuti semester Pak Long. Lamalah sikit. Ha, dapatlah Lia lepaskan rindu dekat Mak dengan Abah ni kat kampung.
1: Oh, yelah. Untunglah kau suami isteri Tijah. Ada anak sebaik Lia ni. Anak-anak yang lain pun begitu ambil berat tentang kamu suami isteri.
0: Alhamdulillah, Balung. Anak-anak Tijah semuanya manja dari kecil. Kami ni duduk di kampung, tak ada apa yang nak dikejarkan sangat.
2: Amir, apa khabar Pak Long? Kata Mak, Pak Long pergi ke rumah Abang Zaidi baru-baru ni.
1: Nampak sihat aja dia tu. Tapi dalam mana tu, tak tahulah kita. Maklumlah anak remaja yang tengah membesar ni kan. Mak ayah dah bercerai pula. Tinggal pula dengan ayah yang sibuk bekerja gitu. Kesian pun ada tengok dia tu.
2: Dah lama sangat Lia tak jumpa dia.
1: Nak jumpa macam mana Lia? Mereka tu memang dah lama tak balik menjenguk Pak Long pun.
0: Kenapa Abang Long kejap sangat duduk rumah si Zaidi tu?
1: Jadilah, dapat 2-3 hari menjenguk melepas rindu pada Amir. Zaidi tu, selain sibuk dengan kerja, dia juga aku tengok suka sangat memarahkan Amir tu. Sakit pula hati aku menengok.
0: Tak ke Zaidi tu menurun sikap Abang Long?
1: Entahlah. Susah. Susah aku nak cakap. Pening aku mikirkan hal anak-anak bila dah dewasa macam ni.
0: Abang Long dah banyak berkorban untuk mereka. Takkanlah pengorbanan Abang Long langsung mereka tak hargai.
1: Aku tak minta pengorbanan aku dihargai. Cukuplah. Cukup sekadar mereka ingat pada aku. Ziarah aku selalu. Doakan aku.
0: Sabarlah Abang Long.
1: Lia?
2: Ya?
1: Nanti nak balik ke universiti di Kuala Lumpur tu, biar Pak Long yang hantarkan ya. Sebelum tu bolehlah singgah di rumah Amir. Lia kan dah lama tak jumpa dia.
2: Betul ke ni Pak Long? Tapi tak bisakan Pak Long ke?
1: Taklah. Musim buah ni, Pak Long nak hantar buah-buahan apa yang ada di dusun tu pada Amir. Nak harap papanya bawa balik ke kampung ni entah bila pun tak tahu. Sibuk sangat dengan kerja-kerja aje.
0: Kesian Abang Long. Kena pula kerap menjenguk anak-anak.
1: Tak apalah Tijah. Lagipun aku ni masih kuat. Jika anak-anak aku tu terluka kerana sikap lalu aku, biarlah aku mengalah. Buang ego aku ni. Biarlah aku cuba eratkan kasih sayang yang semakin dah hilang.
0: Mudah-mudahan niat suci Abalong dipermudahkan Allah.

0: Alhamdulillah, sampai dah rumah Ami. Papa ni belum balik lagi tu. Kereta pun tak ada nampaknya.
1: Kenapa rumah ni senyap je, Pak Long?
0: Eh, Allah. Pak Long pun sibuk keluarkan buah dari bonet sampai lupa nak panggil Ami tu. Eh, cuba Lia panggil dia. Ada agaknya dalam rumah tu.
1: Ya, ya, baik Pak Long. Assalamualaikum. Ami. Ami.
2: Waalaikumsalam.
0: Eh, Ami, kenapa kau tolak basikal tu? Ya Allah, apa dah jadi ni Ami?
2: Ami, Ami jatuh basikal tu. Terlanggar lubang. Lepas tu sikit lagi nak kena langgar dengan kereta tadi.
1: Allahuakbar, kaki Ami luka tu.
2: Ni Acik Lia kan? Anak Mak Sutijah.
1: Ya. Ingat lagi Ami pada Acik Lia, ya?
2: Mestilah ingat. Acik Lia, aduh, sakitnya kaki ni.
0: Kamu dah telefon dengan papa kamu?
2: Dah, tu. Tapi papa suruh Ami balik sendiri sebab papa sibuk.
0: Tak faham betul lah tu tengok sikap papa kamu ni, Ami. Teruk juga nampaknya luka kamu ni. Ha? Dah, cepat buka pintu rumah tu. Biar Atuk letak ubat balutkan luka kaki kamu tu. Bangun.
2: Baik, Atuk. Amboi, banyaknya buah-buahan. Bau durian pun ada ni.
0: Budak ni dalam sakit-sakit menyengat macam ni pun sempat lagi jenguk bakul Atuk tu. Durian mestilah ada khas untuk Amir tu. Atuk bawa durian kampung.
2: Kesal Cik Lia naik kereta dengan bau durian.
1: Alah, Cik Lia tak kisah pun. Harum apa buah durian?
0: Cepat buka pintu.

0: Hello.
1: Ya, ya, ya. Aku ingatlah esok kita ada mesyuarat waktu pagi. Ya, baik, baik, baik. Ya, ya, aku sampai awal. Memekak je lah. Sakit otak aku.
2: Lewat kau balik rumah. Ready?
1: Ayah. Aduh, kenapa ayah datang tak beritahu?
2: Ayah datang ni nak hantar buah-buahan. Kenapa kau tak balik awal? Kau kan tahu Amir jatuh basikal. Jadi, kau dengar tak apa yang ayah cakap ni?
1: Ayah cakap apa? Zaidi sibuk ni, ayah nampak kan?
2: Ayah tanya kenapa kau tak balik awal. Amir kan dah telefon kamu beritahu dia kemalangan.
1: Alah, jatuh basikal je pun. Bukannya kena langgar lori.
2: Ya Allah, dia hampir kena langgar kereta, tahu tak? Kenapa kau buat tak tahu aja?
1: Dia selamatkan ayah. Buat apa Zaidi nak risau? Lagipun dia dah besar. Anak lelaki pula tu, pandai-pandailah dia jaga diri.
2: Kenapalah sikap kamu jadi begini, Zaidi? Langsung tak hiraukan anak. Kerja ni sampai bila-bila tak habis, Zaidi. Tak habis. Kau kena ambil tahu tentang anak, Zaidi. Jangan biarkan aja Amir tu pergi ke mana-mana, tak tentu haluan.
1: Dia yang merayap tak tentu hala. Bukan salah Zaidi. Dia yang cari penyakit, ayah. Lagipun, takkanlah Zaidi nak kurung je dia kat rumah ni, ayah.
2: Sekurang-kurangnya ambil tahu sikit hal dia. Duit boleh cari, Zaidi. Tapi anak...
1: Dah lah, ayah. Dah. Tak payahlah nak bising-bising lagi. Ayah dulu pun sibuk cari duit, kerja pangkat. Abaikan kami adik-beradik. Kenapa sekarang ayah nak marahkan Zaidi pula bila Zaidi sibuk bekerja? Bukankah sikap Zaidi ni sama je macam ayah dulu?
2: Astagfirullahaladzim. Allah.

0: Wah, comelnya kucing Amir ni. Nama apa dia?
1: Black. Black ni lah kawan Amir. Kalau tak ada si Black ni, makin sunyi dok Amir.
0: Kakak Amir tu macam sakit?
1: Kuranglah sikit. Nasib ada Atuk dengan Cik Lia datang sini. Kalau nak harap papa, tengoklah. Dah balik kerja pun tak jenguk Amir. Hidup Amir ni sunyi.
0: Papa Amir penat lepas balik kerja. Kejap lagi dia jenguklah tu. Kalau sunyi, kenapa Amir tak pergi ke rumah Mama Amir?
1: Suami baru Mama tu tak sukakan Amir. Entahlah, apalah nasib Amir ni, Cik Lia.
0: Kenapa Amir cakap macam tu?
1: Baik Mama atau Papa, semua tak pedulikan Amir. Papa tu lagilah. Nampak je kami ni tinggal serumah. Tapi langsung tak peduli dan kisah kami ni. Tak tahu Syed nak marah je. So benda tak kena.
0: Banyakkan bersabar Amir. Acik Lia yakin Amir kuat.
1: Amir hairan dengan sikap Papa tu. Dia lebih pentingkan kerja berbanding Amir ni. Mama pernah beritahu Papa tu menurun perangai Atuk masa muda. Suka bekerja sampai tak peduli langsung hal anak-anak.
0: Acik Lia tak berani nak cakap apa Amir. Cuma Acik Lia yakin setiap perkara yang berlaku tu mesti ada sebabnya. Dan setiap masalah, insyaAllah, ada jalan penyelesaiannya.
1: Tak, Papa tu memang tak sayangkan Amir ni.
0: Setiap ibu bapa sayangkan anaknya, Amir. Tapi mungkin cara mereka tunjukkan kasih sayang tu saja yang berbeza. Tentu Papa Amir sibuk bekerja supaya dapat sediakan apa saja untuk Amir.
1: Entahlah, Amir memang dah ada semuanya. Tapi Amir mahukan kasih sayang lebih daripada harta benda. Acik Lia, Amir rasa.
0: Kenapa Amir? Luahkan apa yang Amir rasa. Biar hilang beban tu.
1: Amir rasa nak lenyap je daripada dunia ni. Biar nanti Papa rasa puas bila Amir dah tak ada.
0: Amir, jangan cakap macam tu. Tak baik. Ramai lagi yang sayangkan Amir.

0: Dah jenguk Amir tu tadi. Kamu ambillah cuti sehari dua, jaga dia. Bawalah dia ke klinik.
1: Zaidi tengok elok je dia tidur malam tadi. Alah, luka sikit je. Takkanlah sampai nak ke klinik. Lagipun kan ayah dah letak ubat semalam.
0: Eh, kalau bawa ke klinik, bolehlah dia dapat rawatan lanjut dan cuti sakit. Bolehlah si Amir tu berehat di rumah.
1: Tak sempatlah ayah. Lagipun Zaidi nak cepat. Ada mesyuarat penting pagi ni. Nanti Zaidi beritahu cikgu kelasnya, maklumkan yang dia tak dapat datang ke sekolah hari ni.
0: Kerja je yang kamu fikirkan ya. Ayah ni petang ni dah nak hantar Celia balik ke universiti. Lepas tu ayah tu balik ke kampung.
2: Pak Long, Pak Long.
0: Ya.
2: Abang Zaidi.
0: Kenapa? Kenapa Lia? Ni cemas saja ni kenapa?
2: Lia. Lia nak jenguk Amir dekat bilik dia. Tapi dia tak ada.
0: Ha?
2: Ni, dia tinggalkan nota ni atas meja belajar dia.
0: Mana? Ya. Ya Allah. Amir tulis apa tu Lia? Baca.
2: Amir tulis, jangan cari Amir. Amir nak pergi selamanya.
0: Hei, Allahuakbar. Macam mana ni Zaidi? Macam mana ni? Ya Allah, ke mana cucu aku pergi ni?
1: Menyusahkan orang betul lah dia ni. Dahlah aku banyak urusan pagi ni. Hei, buat hal betul lah.
0: Hei, kerja ke atau anak yang lebih penting Zaidi? Ha? Kau ni sayangkan anak ke tak? Dah, mari. Mari lekat kita cari dia.
2: Malam tadi memang Amir ada cakap yang dia rasa nak lenyapkan diri dari dunia ni.
1: Ha?
2: Moga tak ada apa yang buruk berlaku pada
0: Amir. Ya Allah, Rabbi. Dah.

0: Macam mana bang? Apa perkembangan pasar Amir ni?
1: Belum Lia, belum. Pukul berapa kamu bergerak dari kampung ni?
0: Lepas Lia beritahu Amir hilang, terus Jah ajak Badri datang sini.
2: Budak tu menyusahkan orang je Mak Su. Geram betul lah dibuatnya. Tak pasal-pasal hari ni saya terlepas mesyuarat penting kat pejabat.
0: Eh, kamu dah beritahu maknya, Zaidi?
2: Dah. Maknya tengah bercuti di luar negara, memang taklah nak dikisahkannya.
0: Kau tak risau ke Amir tu, Zaidi?
1: Di mana dia kisahkan budak tu, Tia? Tahunya kerja aja. Hal anak langsung tak ada pedulinya. Agaknya budak tu kecil hati sampai bawa diri.
2: Amboi. Ayah? Ayah bercakap seperti depan cermin lah ya. Maksud tengoklah ayah ni. Ayah tak sedar ke dulu ayah macam mana?
0: Zaidi, kisah lalu kau jadikan pengajaran. Jika buruk, jangan diambil. Maksud tahu kamu terkilan dengan sikap lalu ayah kamu kan? Tapi tanpa kamu sedar, sebenarnya ayah kamulah ni. Bukan saja berkorban untuk keluarga, malah dah berkorban untuk menebus.
1: Ya, jangan dia. Aku tak mahu mereka tahu.
2: Ayah bukan nak mengaku sikap masa lalunya Mak Su. Ayah anggap dia dah cukup bagi kami adik-beradik kasih sayang, sedangkan kami dulu setiasa terabai. Sekarang ni salah Zaidi ayah nampak. Salah sendiri tak pernah nak mengaku. Ini semua cara ayah besarkan kami dulu kan?
1: Cukup Zaidi, cukup. Jika pada kau ayah ni bersalah, ayah mohon kau maafkan ayah. Dan ayah mohon jika sikap lalu ayah salah di mata kamu, jangan kau ulang sikap tu.
2: Semua ini dah terlambat lah ayah. Dah terlambat. Sikap ayah tu dah meresap dalam diri ni. Zaidi akui, Zaidi ni lebih pentingkan kerja berbanding hal lain ayah.
1: Maksud kamu hal anak-anak tak penting ya? Tak penting? Apa nak jadi dengan kamu ni? Haiwan tu pun tahu sayangkan anak.
0: Zaidi, kamu tak boleh salahkan ayah kamu saja. Tanpa seorang ayah yang gigih berusaha untuk keluarga, tentu kamu adik-beradik takkan dapat menikmati kesenangan hidup hari ini. Ayah kamu bukan saja gigih berusaha untuk keluarganya sendiri, malah...
1: Tia, tak perlu Tia, tak perlu. Kan aku kata mereka tak perlu tahu semua tu.
0: Dah tiba masanya dia perlu tahu bang. Kalau tak, sampai bila dia nak akan salahkan abang long saja?
2: Apa maksud Mak Su ni? Apa perkara yang Zaidi tak perlu tahu ayah?
0: Banyak pengorbanan ayah kamu yang perlu kamu tahu Zaidi. Tanah pusaka ibu kamu pernah tergadai.
2: Tergadai? Maksud Mak Su tanah pusaka yang arwah ibu dah hadiahkan kepada kami?
0: Jika tidak, kerana ayah kamu ni, tanah pusaka tu dah lama jatuh di tangan orang lain. Kau pun takkan dapat mewarisinya. Bukan senang nak mencari duit ke tak? Menembus tanah pusaka tu.
2: Allahuakbar. Betul ke apa yang Mak Su cakap ayah?
0: Zaidi, ayah kamu tu dulu minta rahsiakan perkara ni. Tapi bila hal ini dah jadi rahsia, jadi salah faham dengan ayah kamu ni.
2: Kenapa sampai tanah ibu tergadai Mak Su? Kenapa ayah yang harus tanggung beban atas kesalahan orang lain?
0: Biarlah hal ini tertutup rapat Zaidi. Yang penting, kamu tahu kenapa dulu ayah kamu begitu sibuk bekerja. Mak Su harap sekarang kamu dah faham.
2: Kenapa ayah rahsiakan perkara ni?
1: Ayah bukan...
3: Pak Long! Eh. Pak Long!
1: Ya?
3: Mak! Eh. Abang Zaidi tengok ni.
1: Ya Allah. Allahuakbar cucu atuk. Kemana kamu begini, Mir? Ya Allah, kamu ni risaukan kami semua, tahu tak?
0: Alhamdulillah. Di mana Lia jumpa Amir ni?
3: Kat surau, Mak. Amir dengan si Black menyorok dekat surau sepanjang hari ni. Tadi Abah nak solat, tu yang nampak kelibat Amir yang tengah duduk tersorok dekat surau tu.
4: Maafkan Amir, Atuk. Papa. Amir. Amir minta maaf. Amir dah susahkan semua. Maafkan Amir.
2: Papa yang sepatutnya minta maaf pada kamu, Amir. Papa yang banyak bersalah dalam hal ni. Papa terhijab dengan
5: bayang semalam. Lepas ni, Papa akan beri perhatian lebih pada Amir.
4: Maksud Papa, Papa takkan sibuk kerja lagi kan? Papa takkan marah-marah Amir lagi kan?
5: Tak, Papa akan kurangkan masa bekerja dan beri lebih tumpuan pada Amir. Papa janji, Papa tak marah lagi tanpa sebab.
4: Terima kasih, Papa.
5: Sama-sama, Amir. Ayah, maafkan segala prasangka buruk dan sikap biadab Zaidi pada ayah. Terlalu besar pengorbanan yang ayah buat untuk kami adik-beradik.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya kamu dah mengerti. Ayah bersyukur kamu tak terus berdendam dengan ayah.
5: Zaidi tak dendam. Zaidi yang salah tak kenang jasa dan pengorbanan ayah. Pada adik-adik, Zaidi akan beritahu hal ini. Zaidi sedar ini, pengorbanan ayah tak mudah untuk dibalas.
1: Ayah tak minta. Ayah pun tak minta pengorbanan ayah dibalas, Zaidi. Cukuplah. Cukuplah sekadar kamu adik-beradik tak sisihkan ayah.
0: Alhamdulillah. Semuanya kembali bertaut. Jangan biarkan kasih sayang kamu terbuang jauh, Zaidi.
5: InsyaAllah. Tidak lagi masuk. Zaidi janji, ayah akan kami kasihi sehingga akhir hayat. Allahu Akbar. Kalau tak jadi macam ni, entah bilalah Zaidi nak dapat kesedaran. Ampunkan Zaidi, ayah.
1: Zaidi, cinta seorang ayah selalu tersembunyi dalam hatinya, Zaidi. Di dalam senyumannya.
5: Terima kasih, ayah.
3: Alah-alah, Black. Nak tumpang gembira juga, ya? Terima kasih, Black. Awak jagakan Amir hari ini.
0: Pandai pula dia jawab. Sama-sama, ya?
6: Papa, kalau Amir cakap, Papa jangan marah, ya?
2: Ya, Amir. Cakaplah. Papa tak marah.
6: Amir. Amir lapar lah, Papa.
2: Ya Allah. Aduh. Hai, Amir ni.
1: Tahu pun apa, ya?
2: Ha, dia buat cemas je lah.
1: Kalau macam tu, siap-siap tempat. Kita singgah makan dulu sebelum hantar Alia ke universiti.
0: Alhamdulillah. Dah, jom bersiap.
7: Demikian Layar Maya minggu ini berjudul Bayang Semalam, dibintangi oleh Jalil Hamid, Rashida Jaafar, Amirul Afendi, Aidil Rosli dan Ana Natasha. Skrip nukilan Afna Zakaria. Layar Maya minggu ini arahan dan terbitan Wahida Muhammad Yaakob.

0: dasar memperkasakan Ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik ketika musim pilihan raya. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi tindakan dan pelaksanaan dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu itu sering dijadikan sandaran untuk meraih undi, sedangkan pembelaan itu wajar dilaksanakan dengan tindakan dan dasar yang telus.
1: Kita jangan lawan Bumi Putera. Bila dekat pilihan raya, Melayu. Hidup Melayu. Ketuanan Melayu. Lepas dapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu. Projek Melayu kamu sapu. Harta Melayu pun kamu sapu. Jadi oleh yang demikian, saya harap kawan-kawan faham. Dasar nak tolong orang Melayu ni, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan kerajaan hari ini telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memperkukuh kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera, termasuk melancarkan program Perbadanan Usahawan Nasional Berhad bagi meningkatkan penyertaan golongan muda Bumi Putera dalam bidang keusahawanan. Beliau turut memaklumkan kerajaan mengisytiharkan kira-kira 50 ekar tanah bernilai tinggi di Kuala Lumpur sebagai tanah risap Melayu yang disifatkan sebagai langkah pertama seumpamanya sejak negara mencapai kemerdekaan. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan kerajaan madani akan terus membantu semua kaum secara adil tanpa mengetepikan kepentingan orang Melayu dan Bumi Putera. Perdana Menteri turut menyeru kepimpinan di seluruh peringkat agar memberi layanan yang adil terhadap semua komuniti bagi memelihara perpaduan negara. Beliau menegaskan, sebagai seorang pemimpin, mereka perlu berpegang teguh kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan dalam mentadbir tanpa mengira latar belakang masyarakat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua yang serendah-rendahnya, yang buat warung, yang kecil ataupun dia buat hotel besar, bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap sempena kembara inspirasi belia akar umbi peringkat negeri Johor di Taman Melur Tampoi hari ini. Datuk Seri Anwar turut menegaskan bahawa kemajuan negara tidak boleh diukur hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, mesti merangkumi usaha meningkatkan taraf hidup rakyat secara menyeluruh. Sementara itu, pengerusi DAP Johor, Tony Ching, menyeru semua pihak agar berkempen secara harmoni. Ia susulan insiden vandalisme terhadap bahan kempen Pakatan Harapan yang dilaporkan berlaku di beberapa kawasan sepanjang PRN Johor. Dia menyifatkan tindakan tersebut tidak sepatutnya berlaku walaupun momentum kempen yang ketika ini semakin memuncak dengan penerimaan positif daripada pengundi. Beliau dalam pada itu berharap jentera parti dapat mengekalkan suasana kempen yang aman dan berhemah selaras aspirasi Perdana Menteri yang mahu politik matang dipraktikkan. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarahkanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif Uni KL MFI Heidi Cik Rizmin berkata, pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang, khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif, yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respon Wong Shu San dan Suparman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa, lagi bayar sewa, ini itu, semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam, semua wang satu-satu lebih, tak boleh dapat apa-apa. Masalah kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi madani nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu.
5: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia 2026 memasuki pusingan 16 terbaik awal pagi esok dengan dua perlawanan tumpuan dijadual berlangsung. Perlawanan pertama menyaksikan tuan rumah Kanada melayani wakil Afrika Maghribi pada pukul 1 pagi di Houston. Perancis pula bakal berdepan cabaran Paraguay pukul 5 pagi di Philadelphia bagi memburu tempat ke suku akhir. Tiga negara tuan rumah, Kanada, Mexico dan Amerika Syarikat terus menjadi tumpuan di pentas Piala Dunia 2026 apabila masing-masing mencatat kemarahan hasil kelebihan beraksi di laman sendiri. Mexico paling menyerlah apabila berjaya menamatkan penantian 40 tahun untuk menang aksi kalah mati. Disokong sorakan padu penyokong, skuad kendalian Javier Aguirre kini memburu tempat ke suku akhir apabila dijadual berdepan England. Sementara itu, Amerika Syarikat, pasukan kendalian Mauricio Pochettino yakin ke kelompok 8 pasukan terbaik menjelang aksi menentang Belgium. Di Kanada pula, sejarah tercipta apabila mereka berjaya melangkah ke pusingan kalah mati buat pertama kali selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi kumpulan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang, sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
6: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi. Seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara. Luar negara, Iran memberi amaran Selat Hormuz bukan medan untuk negara asing mempamerkan kekuatan ketenteraan. Timbalan Menteri Luar Iran bagi Hal Ehwal Perundangan dan Antarabangsa, Qazim Gharibabadi menegaskan keselamatan Selat Hormuz perlu dipelihara secara bersama oleh negara-negara pesisirnya. Mana-mana pihak yang mencetuskan ketegangan akan bertanggungjawab sepenuhnya. Dalam berita itu, United Kingdom dan Perancis mengumumkan kesediaan untuk mengerahkan misi ketenteraan pelbagai negara bagi menjamin keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Cadangan tersebut dikemukakan meskipun Iran berulang kali memberi amaran supaya tiada kehadiran kuasa asing di laluan perairan strategik tersebut. Perdana Menteri Britain Keir Starmer dan Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam satu kenyataan bersama menegaskan Selat Hormuz merupakan laluan penting kepada ekonomi global. Kedua-dua pemimpin itu berkata Oman bersetuju untuk bekerjasama dengan London dan Paris bagi memastikan laluan selamat melalui perairan wilayahnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perkasa Melayu Bumi Putera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: kembali dengan lagunya Kau Ilhamku untuk jam yang terakhir ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional hujung minggu 6 petang hingga 12 tengah malam edisi hari ini, hari Sabtu 4 Julai 2026. Terima kasih sahabat pendengar semua yang masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya yang akan terus menghiburkan anda malam minggu dengan didengar lagu-lagu terbaik untuk Nasional FM. Terusi pilihan bersama 2.0. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, selamat berhujung minggu. Ada juga yang sekarang ni yang baru saja nak lelapkan mata sebab apa, nak bangun nanti awal selawal 4 pagi nanti untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026. Tapi sebenarnya ada perlawanan 1 pagi nanti untuk kita sama-sama saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di mana Kanada akan bertemu dengan Maghribi ataupun Morocco untuk peringkat kalah mati, peringkat yang ke-16, 16 terbaik. Kanada akan bertemu Morocco dan juga peringkat 16 terbaik, peringkat kalah mati Paraguay akan bertemu dengan Perancis 5 pagi nanti. Kat mana anda nak tonton? Boleh tonton dan saksikan menerusi aplikasi RTM Klik ataupun saluran Sukan Plus dan saluran TV OK. Nak mudah, boleh muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi, dan terus layan, terus tonton walau di mana jua anda berada. Yang memandu, jangan main telefonnya. Kalau boleh, berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di tempat darawat. Kena kopi, layan Piala Dunia, kemudian dah segur mata, sambung semula perjalanan anda. Okey, kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya, permintaan Abu Kemenyans. Permintaan sebuah lagu daripada Jitu, Rindu Dalam Sengsara, dan juga Nur Mazita Mahmud. Ada dari Gelang Pantai Johor dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Pastinya hiburan terbaik buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, jangan lupa kita saksikan ya Piala Dunia FIFA, kerana RTM adalah penyiar rasmi ya Piala Dunia FIFA dan Nasional FM radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sengutung Rindu Lagu Ciptaan Eddie Hamid membawa kita waktu ini 11.35 minit malam. Waktu ini pastinya hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembayan lama dengan dinangan lagu-lagu nostalgia menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya di sebelah malam ini, perkongsian ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita pastinya bersama dengan Dahlan. Assalamualaikum terbaik Radio Nasional FM. Waalaikumsalam. Aniza juga hadir dari Tongkat Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca sejuk berangin serta hujan tersangat lebat ketika ini. Jadi mana yang kawasan hujan lebat sebut hati-hati. Yang mana memandu, semoga semuanya selamat, fokus pada pemanduan anda. Rosida Safil sentiasa berhibur kita dengan santai malam minggu menerusi Nasional Affair. Madu dari Sarawak, Bumi Kenyala. Mantap, terima kasih. Hisham Udin, Zia Stakona, Muhammad Shah, Hamdan Arifin hadir bersama dari Kampung Belimbing, Bukit Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir layan kita menerusi Nasional Hujung Minggu. Abdul Jalil, Nur Isa, dan ramai lagi lah sahabat-sahabat kita. Itu antara ucapan yang saya sempat keudarakan. Sebab apa, kita nak teruskan permintaan lagu yang seterusnya menerusi pilihan bersama pada malam ini. Azhar dari Kulim Kedah, sebuah lagu daripada Cepen dan juga Cabi. Patah Hati untuk anda. Terus layan Nasional FM.

Telah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya untuk hari ini, hari Sabtu. Pastinya malam minggu anda diserikan dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembah yang lama. Lagu-lagu nostalgia. Permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM. Selepas ini, Aida Jia sambung siarannya untuk Nasional Game Ruh Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Terus ikuti media sosial rasmi Nasional FM di Facebook, Instagram dan di TikTok untuk dapatkan hiburan ataupun perkembangan terkini serta perkongsian info yang sahih untuk anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

daripada kumpulan iklim untuk anda tengah malam ini. Blues Terengganu kita, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda terus berjaga, belum lagi tidur pada waktu-waktu begini. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk GBH Kemuruh Hantu. Apapun, terima kasih kepada adik paling bongsu di Nasional FM, ya. Baru saja berlalu, temankan anda dari jam 6 petang hingga pukul 12 tengah malam tadi, DJ Reza. Paling bongsu di Nasional FM, ya. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Ahad, ya. Hari Ahad, 5 Julai 2026, hari Sabtu malam minggu. Dan jangan lupa jam 1 pagi nanti. Jangan lupa kita ada misteri malam di sebalik mata dengan tajuk baru, episod baru, Misi Bebas Neraka. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan di Kuala Lumpur ini, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ramai lagi yang bekerja pada waktu-waktu begini, kerja shift katanya. Dan ada juga yang baru balik dari kerja. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke rumah. Kalau mengantuk, tidur dulu seketika, ya. Lepas tu baru teruskan perjalanan untuk balik ke rumah. Pastinya di rumah nanti ada insan-insan tersayang menantikan kepulangan. Mana abah, mana ayah tak balik lagi. Mana mama, mana mami belum balik-balik lagi. Biasanya anak-anak ni menantikan mak, menantikan ayah. Waktu-waktu dia nak tidur, eh. Kepada yang belum lagi mengantuk waktu-waktu begini, jom teman saya Aida Jia akan manis hingga jam 6 pagi. Ons tak ons, kalau ons, alhamdulillah. Jom kita layan lagu ini daripada Flora 88 untuk anda. Lagu ini judulnya Hutan.

0: Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Piala Dunia. Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click secara percuma. Betul-betul percuma.

antara lagu-lagu rancak terus ke udara bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Rakan kita dari Kota Kemuning, Shah Alam Hadi, terima kasih. Katanya nak layan GBH ini, teman Kak Manis. Senyum sikit. Cerita pasal bola kita lah ya. Perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini 5 Julai 2026 ya. Ramai yang menantikan Kanada dan juga Morocco. Lepas tu ada lagi Paraguay dan juga France. Ui, siapa sokong Morocco? Siapa sokong Kanada? Paraguay ataupun juga France? Itu masing-masing lah ya. Sebab ada di antara kita ni, dia kata saya tak kisah Kak Manis, siapa pun pasukan mana yang bertanding, berlawan. Katanya saya sokong yang menang. Amboi, senang dia. Dia cari yang mana menang je, dia sokong. Ada juga yang betul-betul kerana dia minat corak permainan satu-satu pasukan itu. Dan ada juga yang minat kerana pemain-pemainnya. Kalau budak-budak saya tanya kan, minat dengan siapa? Haaland. Uish, budak-budak sekarang pandai World Cup. Terima kasih kepada Marina. Terima kasih kepada Encik Senyap. Waalaikumsalam. Baru masuk Hitch. Terima kasih kerana sudi teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi.

kita baru masuk. Taiping Mari, terima kasih teman Akak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Senyum sikit. Abang-abang lori kita okey? Nak ke mana tengah-tengah malam begini? Untuk abang-abang lori ni, saya Akak Manis teman anda sambil memandu. Terus layan kami Nasional FM sentiasa di hati. Janji. Janji sampai pukul 6 pagi, okey? Sebenarnya saya dah lama tak mengendalikan GBH ini, tapi apapun yang ada tengah malam ini Akak Manis, bukan Abang Manis. Kita kasih rehat untuk Abang Manis, kita bagi ruang untuk Akak Manis bersama-sama dengan anda di utara, di selatan, di pantai timur. Terus layan kami Nasional FM sentiasa.

Jangan biarkan pasangan kita patah hati eh. Selalulah memujuk pasangan, tak kiralah sama ada pasangan suami isteri, pasangan tunangan eh, ataupun juga mungkin pasangan kekasih hati. Kalau dah merajuk susah, jangan biarkan pasangan kita patah hati. Jangan biarkan pasangan kita seorang-seorang. Selalulah berdamping ya. Jangan biarkan patah hati, kosong hati. Apapun berbalik kepada Piala Dunia FIFA 2026 kita ni, khas untuk pelanggan-pelanggan U Mobile. Sebenarnya anda berpeluang ya memenangi hadiah utama Ultra Dream Football Tour bernilai RM250,000 ya. Yang penting tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK Sukan Plus. Kita ada RTM Click di mana-mana je. Dan jangan lupa ikuti semua media sosial RTM untuk anda mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa juga di Nasional FM ini, anda pendengar-pendengar setia kami, Nasional FM sentiasa di hati, selalulah mengikuti perkembangan-perkembangan di Nasional FM ini. Kita ada kopi bola pagi eh, setiap hari. Kita ada sembang bola dunia setiap Jumaat. Kita ada Gol Dunia. Jangan lupa kita ada juga Minit Piala Dunia. Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Dan macam biasalah ya, setiap hari Sabtu, malam minggu ini, Sabtu malam minggu, jangan lupa kejap je lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM untuk Misteri di Sebalik Mata. Untuk minggu ini, jangan lupa kita akan memperkatakan mengenai misi bebas neraka. Pertemuan kita untuk hari ini, 5 Julai 2026 ini, 19 Muharram 1448 Hijri. Dari jam 1 pagi hingga pukul 2 pagi. Jadi nantikan kejap je lagi Bersedia dengan soalan-soalan anda, pertanyaan-pertanyaan anda. Jadi jom untuk seketika ini kita layan lagu ini daripada kumpulan Wings, Sejati.

0: Itu dia sebuah lagu daripada Yasin, Rindu Padamu.
1: Ya, rindu juga kita kepada Abang Yasin kita kan.
0: Rindu lama. Yasin je, tak rindu kat saya.
1: Rindu jugalah. Dan kan lagu dia tadi memang kita rindulah kan. Rindu dengan karya-karya dia dan sebagainya. Baik. Alhamdulillah kita bersuka kembali Sana FM dan juga National FM. Hari ini bersama dengan masih lagi bersama. Dan bersama dengan saya Ahnaf.
0: Misteri malam di sebalik mata.
1: Kita nak sambung untuk episod kali ini, episod ke 25. Maksudnya kita dah minggu yang ke 25. Dah
0: kejap
1: jauh dah.
0: Kejap
1: punya sini punya. Kejaplah kalau baru masuk beberapa kali.
0: Biasanya bersama dengan Hanim kan?
1: Hanim ada Abang Manis kita ada. Tapi Abang Manis dengar kata tak apa nasihat
0: tak
1: kan?
0: Apa sih.
1: Kita doakan lah kepada sahabat-sahabat pendengar kita.
0: Akan Manis ada, jangan risau.
1: InsyaAllah semoga diberikan kesembuhan dan juga kesihatan selepas ini insyaAllah. Baik, untuk malam ni seperti biasa kita nak bersama dengan di talian. Kita bersama dengan Yang Berusaha Dr. Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Dr.?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik-baik, Alhamdulillah.
0: Aida, Anaf dan juga Aida.
2: Aida.
0: Selalu bertukar-tukar pasangan.
1: Ya, betul. Nasional banyak substitute dia, tak apa. Baik, Doktor. Seperti biasa, insyaAllah malam ni pertemuan kita untuk hari ini 19 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad 5 Julai 2026. Kita nak sambung, Doktor. Dan saya yakin ini adalah yang terakhirlah untuk kita kongsikan kepada sahabat pendengar kita tentang neraka ni, dan kita nak misi bebas neraka. Betul tak, Doktor?
2: Betul.
1: InsyaAllah minggu depan mungkin tajuk kita dah masuk syurga lah, Doktor kan?
2: InsyaAllah.
0: Tapi Doktor, saya risau. Dia kata benarkah ahli neraka ni kebanyakannya perempuan?
1: Oi, terus
0: salah dia. Saya risau.
1: Tapi itu yang ada yang disebut sebenarnya. Lepuan. Cuma Doktor, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aida dan Ahnaf, tajuk pertama kita dah panas . Benarkah ahli neraka ini kebanyakannya perempuan? Kalau kita tengok pada sepintas lalu pada tajuk ini, boleh kita cakap ya, kerana benar berdasarkan hadis sahih bahawa majoriti huni neraka yang dilihat oleh Nabi SAW adalah dalam kalangan wanita. Walau bagaimanapun, kita tak bolehlah kata wanita tu memang jahat, wanita tu banyak bab perangai yang akhirnya dihumban dengan dosa-dosa ke dalam neraka. Itu tak sepatutnya kita cakap macam tu, kerana ada juga di kalangan lelaki. Mungkin kalau kita boleh kata di hujung dunia ini, wanita sudah melebihi bilangan sudah perempuan. Wanita lebih bilangan daripada lelaki. Ini berdasarkan satu hadis Nabi daripada Imran bin Hussein anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tala'tu fil jannah fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Nabi kata, aku tengok dalam syurga ramai di kalangan ahlinya, huninya adalah orang miskin. Wa tala'tu fil nar fara'aitu aktsara an-nisa. Maka aku tengok jengah dalam neraka, kebanyakan ahlinya di kalangan wanita. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Begitu juga hadis daripada Ibn Abbas Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritun nar, aku diperlihatkan penghuni neraka. Falam ara manzaran kal yawm qad afda wa raaitu akthar ahli an-nisa. Maka Nabi ceritakan bila aku diperlihatkan neraka, aku tengok di dalamnya ramai perempuan. Qalu bima ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, pasal apa ya Rasulullah? Wa qal bi kufrihinna, kerana mereka ni kufur. Bila yakfurna billah, qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, ada di kalangan mereka ini melakukan kekufuran ashir. Kufur ashir ini mereka sikapnya tak ramai sikapnya bersyukur, ramai yang tidak bersyukur dan mengingkari kebaikan suami. Ini isu rumah tangga lah. Suami berkorban pagi, malam, siang, tapi bila balik rumah dia masih tak puas hati dengan pengorbanan suami tadi. Ini dia panggil kufur asyir. Kufur asyir maksudnya suami memberikan sesuatu kepadanya, dia masih tidak
0: berpuas hati.
2: Itu betul kawan, justru tak tahu lah.
0: Betul.
2: Tapi macam ada betul juga lah hadis Nabi ni. Ada, bukan kata semua nanti isu pertama ni panas marah orang perempuan. Tapi isunya macam tu lah, bahaya isu ni. Tapi nak tak nak kita ambil dalam sudut positif lah ya. Mm-hmm. Ramai di kalangan isteri, perempuan perlu jaga adab. Tanpa dinafikan suami, suami pun ada buat perangai. Yeah. Tapi hadis ni fokus kepada wanita. Itu yang pertama. Mm-hmm. Perempuan sukar untuk mengucapkan terima kasih kepada pengorbanan suami yang akhirnya menghumban mereka ke dalam api neraka. Yang kedua, banyak mereka melanak mengumpat kerana banyak kecenderungan mereka ini suka mengeluarkan kata-kata serta serana, mencela serta gagal menjaga lidah dalam pergaulan seharian. Tak tahulah ramai perempuan ni suka mengumpat ke, tak tahulah. Tapi banyak kita nampak perempuan bila berkumpul, dua boleh lagi. Masuk saja orang yang ketiga, dah ada cerita panas. Isu inilah. Jadi kesan daripada suka mengumpat itu menyebabkan mereka menjadi penghuni ahli neraka. Sebagian ulama menjelaskan kesan daripada itu, menjelaskan bahawa neraka banyak dipopulasikan oleh wanita, sememangnya lebih ramai berbanding lelaki, terutamanya apabila menghampiri kiamat sebagaimana saya sebut tadi. Kesannya, bilangan wanita adalah paling ramai di neraka, namun paling ramai mendiami syurga dari segi jumlah juga. Mm-hmm. Dari kalangan wanita pun banyak. Tapi hadis ni kita tengok daripada satu sudut dan kita ambil positifnya supaya orang perempuan, isteri berhati-hati. Mm-hmm. Bila berbicara dengan suami dan bila berbicara dengan rakan-rakan lain, elakkan daripada banyak mengumpat dan mengata dan sebagainya. Mm-hmm. Itulah. Tetapi sebenarnya kita balik kepada keadilan Allah. Keadilan Allah menegaskan bahawa jantina seorang tidak menentukan pengakhiran mereka di akhirat. Ini berdasarkan surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas salihat min zakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Takira lelaki ke perempuan ke, kalau mereka melakukan amalan baik, mereka juga akan diperlawa masuk dalam syurga Allah dan mereka tidak sekali-kali dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan Allah tetap maksudnya Allah ada di situ. Wallahu'alam. Bagi soalan pertama.
0: Ya. Jadi nak bertanya juga dengan doktor lah ya. Apakah agaknya doa ataupun juga amalan yang perlu diamalkan untuk menjauhkan diri dari api neraka? Risau. Sebab tadi doktor kata di kalangan wanita, kalangan perempuan menjurus ke arah itu. Jadi mungkin ada doa ataupun juga amalan yang dapat dilakukan oleh kaum wanita ini diamalkan untuk jauhkan diri dari api neraka. Silakan doktor.
2: Baik. Cantik soalan ni. Doa ataupun amalan. Kita bermula dengan doa lah ya. Kerana doa ini kita tak boleh lepaskan diri kita daripada berdoa. Sama ada bangun tidur, berjalan, pergi ke mana, kita biasakan diri, rutinkan diri kita dengan berdoa. Dan Nabi SAW mengajar kita, antaranya ialah doa agar kita minta jauhkan diri daripada neraka. Antaranya, ini yang biasa kita baca lepas sembahyang, Allahumma ajirni minan nar. Dan saya ingat berapa kali dah sebut doa ni, baca dengan pendek, Allahumma ajirni. Jangan kata ajirni, dia mau buat maksud, ya Allah berilah aku neraka. Tapi kita ajirni.
0: Ajirni.
2: Pendek. Tu pendek.
0: Allahumma ajirni minan nar.
2: Betul. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Kalau panjang jadi, ya Allah, berilah aku api neraka. Mm-hmm. Allahumma nar pun ada orang baca. Ya Allah, Tuhan aku ialah api. Oh, itu kacau. Yeah. Jadi yang betulnya, Allahumma ajirni minan nar. Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Ini baca selepas solat 7 kali atau 10 kali terpulang. Yeah. Tapi kita rutinkan dalam diri kita. Mm-hmm. Kenapa diikatkan
0: dengan solat? Jadikan amalan, ya?
2: Kerana solat kita 5 waktu, bermakna kita sentiasa baca 5 kali. Kalau kita tak ikatkan dengan waktu, kita mungkin terlupalah. Yeah. Jadi sebab itu makan pun sama, makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Kenapa diikat dengan tengah hari? Bila kita tengah hari, aku belum makan tengah hari. Sama juga bila kita solat, aku belum berdoa lagi. Mm-hmm. Jadi doa ni diikat baik saja kita lepas solat kita. Itu yang pertama. Ada satu lagi doa yang dibawa dalam surah Al-Furqan ayat 65, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, inna hasa'at mustaqar wa muqama. Dalam surah Furqan ayat 65, nanti tuan-tuan pendengar boleh rujuklah di sana. Rabbana srif anna azab jahannam, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Sesungguhnya azab itu satu seksaan yang membinasakan. Bila kita sentiasa mendoakan, berdoa macam ni, bermakna kita dah jadi kaki pendoa. Bila kaki pendoa menjadikan rutin pada diri kita, lama-kelamaan neraka mendengar. Ya Allah, dia kata, orang ni selalu doa supaya aku dijauhkan, aku dijauhkan. Akhirnya neraka akan berpihak kepada kita, mengatakan, ya Allah, pulang berpulang ni sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Nampak? Neraka pun mendengar doa tadi. Jadi, oleh sebab itu, doa ni dua kita bagi tadi. Allahumma ajirni minan nar, Rabbana sif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, inna sa'at mustaqarra wa muqama. Ada dua di sini doa tersebut. Boleh dijadikan rutin dalam kehidupan kita. Baik. Yang kedua berkaitan amalan kita. Apakah amalan yang boleh menjauhkan diri daripada api neraka? Jadi amalan-amalan ini boleh melazim yang dianjurkan Islam seperti bersedekah walau bersyirk samrah. Macam mana kita nak rutinkan diri kita bersedekah? Okay. Cuba kita letak dalam kepala minda kita pagi dan petang umpamanya. Bila kita pergi solat subuh di masjid, cuba ringan-ringankan tangan kita. Tak dapat banyak, RM1 pun jadilah. Biasakan rutin kan, RM1 masukkan kaku. Nanti maghrib datang, RM1. Masa pergi solat Jumaat, mungkin banyak sikit lah. RM5 lah.
0: Oh, RM5 naik lagi
2: RM5 pasal. Contohnya macam itulah. Maksudnya, ringan-ringan. Kalau ada orang nak menderma, minta sedekah apa, kita bagi. Kerana Nabi kata, dermalah walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma berapa sen? Harganya, walau bisik ke tamrah. Lepas tu kita biasakan diri kita dengan solat sunat. Kita banyak sebenarnya solat sunat ni, tapi atas kita aturkan jadual kita. Umpamanya, 7 suku. Kalau kita masih kat rumah, kita dah boleh buat solat isyrak. Sunat isyrak, naik matahari. Lepas tu dalam pukul 8, pukul 9 tu kita cari masa sikit. Air sembahyang pun masih ada, wuduk masih ada. Lepas tu solat 2 rakaat, solat. Lepas tu nanti zuhur. Biasakan diri dengan solat-solat sunat. Kerana solat sunat inilah yang akan top up apa kekurangan yang ada pada solat fardu. Lepas tu sekali-sekala buatlah solat puasa sunat. Tapi saya tahu puasa ni agak sukar bermanding dengan solat. Tapi apapun, benda-benda sunat macam ni kita rutinkan amalan kita. Moga-moga dia dapat menjauhkan kita daripada serangan api neraka tadi. Ada satu hadis kerana kita biar sandarkan kepada satu hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Qal kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'idni minan nar. Mu'az ni satu hari dia berjalan-jalan dengan Rasulullah dan kami dalam satu perjalanan yang agak maka masa yang panjang. Maka Mu'az tanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku apakah amalan-amalan yang boleh membawa aku ke dalam syurga dan menjarakkan aku daripada neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu sembah Allah dan jangan sekali-kali melakukan syirik, yang pertama. Yang kedua, tuqimus solat, dirikan solat. Yang ketiga, zakat, keluarkan zakat. Yang keempat, tasumu Ramadan. Dan yang kelima, ya tahajjud bait. Thumma qala hal adulluka ala ababil fitan. Kemudian setelah itu cerita tentang kebaikan. Bermakna rukun Islam yang lima yang kita buat itu, mengucap, solat, zakat dan sebagainya, itu semua amalan menjauhkan kita daripada api neraka. Paling simple. Macam itulah. Kemudian kita topak-topak lah. Moga-moga dengan amalan tadi dapatlah membantu memadamkan api neraka yang sepatutnya dicampak kepada menjadi bahan bakarannya adalah manusia. Tapi kita terselamat daripada situasi itu. Wallahualam.
1: Baik, itu dia perkongsian untuk dua soalan dahulu, Doktor. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Selamat mendengar yang berada di live TikTok kita sekarang ni. Semoga anda dibebaskan dari neraka, insyaAllah. Dan juga kita semualah. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Bila dengar suara abang DJ Nazar ni, rindu pula, teringat pula dia. InsyaAllah kita doakan semoga sihat lah. Baik, kita kembali dalam misteri malam di sebalik mata. Untuk episod ke-25 ini, masih lagi kita nak merungkai. Kali ini kita nak keluar ataupun tajuk dan juga topik misi bebas neraka tadi. Macam mana kita nak keluar daripada neraka ni. Baik, masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi Bin Mat Yusof, Syarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, okey doktor?
2: Baik.
3: Apa yang bunyi bising-bising?
1: Oh, doktor, ada bunyi sosat-sosat tadi, doktor.
2: Oh, ya ke? Oh. Eh, bahaya tu bunyi.
1: Bunyi kertas ke macam mana, doktor?
2: Bunyi kipas
1: kot. Bunyi kipas, eh? Oh. Okey, baik doktor, kita nak teruskan soalan kita, doktor. Apa agaknya dosa-dosa yang memang kalau kita buat ni, doktor, memang wajib kita masuk api neraka?
3: Masuk api neraka.
1: Kalau kita buat dosa ni. Kalau sefahaman saya, syirik jali je lah kot.
3: Syirik kufur. Betul,
1: doktor? Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Cerita kita macam ni. Apa saja dosa, kesudahnya ialah denda ataupun balasan dari Allah. Baik, sekiranya dosa itu dapat diselesaikan di dunia, terutamanya dosa-dosa kecil, buat benda dosa kecil dengan kita ambil wudhu, gugurlah dosa-dosa tersebut, maka tak menyahut lagi di hari akhirat. Seandainya dosa itu tidak dibertaubat dan tidak diselesaikan di dunia ini, maka sudah pastinya di akhirat dosa itu akan menyahut. Maka dosa balasannya ialah siksaan, azab, dan yang terakhir ialah api neraka. Dan baik, soalan kita, apakah amalan yang mewajibkan seorang itu masuk api neraka? Semestinya perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Dan dosa yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Allah Ta'ala ampun semua dosa lain kecuali dosa
3: syirik.
2: Itu minta na'udzubillah. Syirik maksudnya dia delete. Macam kita taik semua, tiba-tiba kita tekan delete atau tak save file, habis semualah amalan-amalan kita. Itu dia punya ancaman syirik tadi yang membawa manusia kepada api neraka. Dan berdasarkan firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Siapa yang kufur kepada Allah, kufur itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Al-Quran, maka itu sudah pasti mereka ini akan dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Dan dosa juga datang daripada lidah kita, bagaimana yang kita sebut tadi, iaitu mengumpat, menabur fitnah. Semata-mata sekarang cuba dosa datang daripada hujung jari. Dia bukan dengan mulut lagi dah. Dengan tekan-tekan-tekan, dah dia hantar kepada semua orang. Padahal benda tu, kalau benda tu betul sekalipun, kita hentikan pada jari kita. Jangan kita tanya-tanya lagi. Saya betul ke kawan tu buat macam tu? Tanya pula.
3: Merebak.
2: Dia
3: macam penyakit,
2: dia
3: merebak.
2: Berantai. Ya.
3: Yeah.
2: Itu bahaya. Kita sampai kepada kita, kita stopkan dia. Jadi bila kita stop, siapa yang tutup satu aib kita di dunia, Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat. Kita pegang yang itu satu. Kita sama. Kita tak nak terlibat dengan fitnah-fitnah dan sebagainya. Yang menuduh orang, sekarang ni lagi lah menuduh orang berzina lah, yang menggunakan kata-kata keji dan ancaman. Semua ini dosa daripada lidah yang menyakitkan hati orang. Bagaimana orang tu tak maafkan kita, itu yang kacau dengan orang. Allah Ta'ala di akhirat nanti dia kata, kamu pergi jumpa orang tu dulu, minta maaf. Itu pun kadang-kadang kita cakap kan,
3: itu yang aku kata merangkap minta maaf tu kan.
2: Dia kata, aku tak maafkan kau dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. Dunia pun dia tak maaf, di akhirat dia tunggulah. Orang lain semua dah masuk syurga, kenapa Abang Haji tak pergi lagi? Awak dah cakap dulu.
3: Rupanya awal ada salah dengan Abang Haji.
2: Itu pasal kalau boleh kita, walaupun susah nak maafkan orang kan, maafkanlah supaya di akhirat dia tak menyahut lagi. Dia macam audit lah, benda ni tak menyahut. Kalau dia menyahut, kacau kita. Itu dosa lidah. Dan saya kaitkan tadi dosa di hujung jari. Dan seterusnya dosa ni, satu lagi lah dosa kemaluan. Kena jaga yang ni, jangan melakukan perkara-perkara yang keji yang boleh membawa kepada bercanggah dengan agama. Allah Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ni dalam surah Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ada di kalangan manusia bahkan lebih teruk daripada binatang kerana ada akal tidak boleh berfikir, ada mata tapi tidak menggunakan pada jalan yang betul, ada telinga tapi mendengar dengan cara betul. Mereka ini tak ubah seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang, dan mereka ini semua semestinya akan menerima ganjaran atau balasan dosa di akhirat nanti. Baik itu, kita pergi yang berikutnya ialah maksiat harta dan hak orang lain.
3: Mm-hmm.
2: Ini pun satu juga ni, ambil hak orang. Jangan ambil tambah-tambah lagi hak anak orang, anak yatim pula ambil tu. Budak ni belum sampai umur, dia pemegang amanah, tapi dia tipu orang, dia khianat orang, dia zalim orang, riba, rasuah, menindas golongan lemah. Ini semua Allah Ta'ala tak izinkan mereka masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Sampailah ke akhirnya. Maksudnya Allah Ta'ala larang betul-betul kita jangan makan harta orang secara batil. Maksudnya cara yang bercanggah dengan syariat, seperti dengan menipu orang, skema lah sekarang kita kata. Skema. Apa perasaan skema ini bila dia berjaya tipu orang? Dia rasa seronok ke? Dan kita yang kena tipu ni, kita rasa sedih selamanya. Di akhirat nanti Allah Ta'ala ganjarkan kerana kita kena tipu. Minta pinjam duit, lepas tu hilang terus. Lepas, ataupun dia zalim orang, kena ambil harta. Ini harta anak yatim. Ramai kita tengok rumah-rumah anak yatim. Tapi hati-hati. La taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu hampiri harta anak yatim kecuali kamu nak menjaga betul-betul. Kalau tidak, sampai kalau kita pergi detail lagi, sampai ibu yang menjaga anaknya, anak tu anak yatim pasal suaminya dah meninggal, maka ambil makanan ataupun harta daripada suaminya yang menjadi harta anak yatim tadi. Kalau ikut betul-betul, ibunya pun tak boleh nak makan harta anak tadi. Dia masak untuk anak, bukan untuk dia. Tapi ulama buat kelonggaran sikit, boleh dengan syarat dia nak menjaga anak-anak yatim. Sampai macam tu sekali. Nanti kita akan cerita bab tahlil, makan harta anak yatim lagi. Itu nanti kita bahaskan dalam tajuk yang berikutnya nanti. Baik, seterusnya meninggalkan solat. Ini jagalah baik-baik. Solat ni tonggak kita. Tiang, hilang tiang, runtuhlah segalanya. Dan yang terakhir, saya ingat gerhaka kepada ibu bapa minta jawab. Jangan kita menyakiti atau melawan kedua ibu bapa kita. Mereka ada kuasa. Kita tak setuju dengan dia, kita simpan je. Nah, macam mana kan, dia orang tua, dia ayah kita, dia mak kita. Memanglah Nabi SAW disebutkan dalam hadis, ala unabbi'ukum bi'akbaril ba'ir. Nabi cakap tiga kali, nak tak kalian, aku nak cerita kepada kamu antara dosa-dosa besar yang paling besar. Tiga kali Nabi sebut, ala unabbi'ukum bi'akbaril ba'ir, ala unabbi'ukum bi'akbaril ba'ir, ala unabbi'ukum bi'akbaril ba'ir. Tiga kali Nabi sebut, kari itu mana? Perkara itu semestinya penting, besar dan perlu diberikan perhatian. Qulna bala ya Rasulullah, kami menjawab, ya, of course ya Rasulullah, kami nak dengar. Qala al-isyraku billah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua wa uquqil walidain, iaitu menderhaka kepada dua ibu bapa. Kita jauhlah. Memanglah orang bila dah veteran ni, dia kembali balik macam budak-budak, dengan cara mengajuk, dengan cara bahasa dan sebagainya. Layan je lah. Macam itu pahala. Ingat itu adalah lubuk pahala kita. Berkhidmat kepada dua ibu
3: bapa kita. Tapi, ada yang berkata bila dah berkahwin, kena utamakan suami. Mak ayah letak tepi. Bagaimana tu, doktor?
2: ayah, ibu tak putus hubungan. Kita pegang macam tu lah. Ayah, ibu tak putus hubungan. Walaupun suami mengambil alih tanggungjawab, kita hormat, tapi ibu ayah kita tak putus hubungan. Suami bercerai, putus hubungan. Mak ayah kita tak putus sampai ke akhirat, masih lagi mencari-cari. Alhaqna bihim zurriyatahum. Allah Ta'ala bagi special apabila seorang bapa masuk dalam syurga, tiba-tiba malaikat bertanya, Tuan Ji, kenapa sedih? Masuk syurga gembira lah. Dia kata, Tuan, macam mana saya nak gembira, anak-anak saya tak masuk syurga. Maka malaikat tadi tanya Tuan Haji tadi, mana anak Tuan Haji? Dia kata tu, dekat immigration, ditahan, tak cukup solat, tak cukup puasa. Maka malaikat tu pergi tanya, adakah awak, mana bapa awak? Dia kata, bapa saya dah masuk syurga. Maka malaikat kata, mari sini, ikut saya. Ketalahan yang ada pada anak-anak tadi, ditarik oleh bapaknya seorang yang soleh. alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alatna min amalihim min syai. Sikit pun tak kurang pahala bapak dia, tapi kerana bapak dia seorang yang saleh, maka Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada anak-anaknya, adalah salah sikit dan sebagainya, pastilah masuk ke dalam syurga. Itu saya kata, hubungan ayah dengan ibu tidak putus. Ayah dengan anak tak putus ya. Sampailah kita ke akhirat nanti. InsyaAllah. InsyaAllah.
3: Dan doktor, boleh tak kalau kita mendoakan seseorang agar terlepas dari api neraka?
2: Ya, ya. Soalan ni cantik. Cuma adakah kita terlepas daripada api neraka? Kita tanya soalan. Kita pun belum tentu.
3: Belum tentu.
2: Kita doakan orang. Kita terlepas. Kau terlepas ke tidak? Jadi kita masukkan dua sekali. Oleh sebab itulah dalam doa, pergi tahlil, pergi baca dan sebagainya, ya Allah selamatkanlah orang ini daripada api neraka. Termasuk juga saya. Oleh sebab itu dia sebut, Rabbana ghfir lana, ya Allah ampunkanlah kami, wali ikhwanina, begitu juga dengan saudara kami. Itu konsepnya. Jadi kita kata di sini boleh, dan memang dituntut untuk kita mendoakan seseorang agar terlepas daripada api neraka. Dan jelas banyak dalam hadis-hadis bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke satu kubur, dia kata kubur ini gelap, sekarang aku mendoakannya dah jadi terang benderang. Maksudnya pahala daripada doa orang yang sedang hidup sampai kepada si mati, mendoakan kebaikan, keampunan, selamatan untuk orang lain, sama ada yang masih hidup pun boleh, bukan kata orang mati je, orang yang hidup aman. Macam saya doakan Aida, Aida doakan anak, boleh tak masalah. Kita saling doa, mendoakan. Saya doakan awak panjang umur, saya doakan awak mendapat keberkatan, hidup tenang. Itu boleh, tak masalah. Termasuklah juga dengan orang yang mati. Memang ini digalakkan dalam Islam. Okey, kita pergi sikitlah tentang panduan kita berdoa. Pertama, untuk orang Islam yang masih hidup, anda sangat digalakkan. Kita sangat digalakkan mendoakan agar mereka diampuni dosanya. Ini disebut dalam Quran yang saya bacakan tadi. Rabbana ighfir lana wa ikhwani lallazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini dalam surah Al-Hasyr. Yang kedua, untuk orang Islam yang telah meninggal. Tadi orang Islam yang masih hidup kita boleh doakan. Yang kedua, orang Islam yang telah meninggal dunia, mak ayah kita, rakan kita, anak-anak dan sebagainya yang telah pergi dulu sebelum kita. Menurut pandangan ulama, mendoakan kesejahteraan dan keampunan untuk jenazah Muslim adalah dibolehkan, bahkan dituntut, kerana mereka dah tak boleh apa. Ingat dalam pelajaran kita yang lepas dulu, terputus amalan bila kita mati kecuali tiga. Salah satunya doa daripada anak yang soleh. Doa daripada anak yang soleh ni kita boleh kembangkan lagi. Doa daripada rakan, doa daripada saudara, doa daripada sahabat anda, termasuk juga dalam kategori itu. Yang ketiga, untuk orang bukan Islam pula, untuk orang bukan Islam, kita ada rakan-rakan kita bukan Islam, kita tengok dia, macam mana kita nak doakan dia? Hanya doa untuk dikurniakan hidayah agar beliau memperoleh hidayah semasa hidupnya. Tak boleh kita mendoakan, ya Allah ampunkanlah orang tu, ya Allah ampun. Pasal dia mati dalam kekufuran. Dia dah mati, maka tidak ada doa lagi untuk mereka. Tapi masa mereka hidup, doa kita ialah, ya Allah berilah petunjuk pada orang tersebut. Jadi tiga lah. Yang pertama, bagi orang yang hidup, boleh. Bagi orang Islam yang telah meninggal, boleh. Bagi orang kawan-kawan kita yang bukan Islam, telah meninggal, maka ini tidak. Nabi SAW pernah berdoa kepada bapa saudaranya Abu Talib. Maka Allah Ta'ala tegur, maka nasihat Ibrahim oleh Abi illa amma wadatin wa'adaha iya. Adapun doa Nabi Ibrahim kepada bapaknya, itu janjinya. Dan kamu tidak boleh mendoakan kepada Abu Talib tadi. Tapi walau bagaimanapun, syafaat Nabi ke atas bapa saudaranya yang banyak membantu dalam perjuangan Islam, maka Abu Talib kita sebut pada pelajaran lepas, min ahwani ahli nar, orang yang paling ringan mendapat seksaan dalam api neraka. Ringan dia pun, api neraka di tapak kaki boleh mendidih otak di atas kepalanya. Wallahu'alam.
1: Baik, kita nak beri peluang kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Kembali selepas ini.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam misteri malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Hari ini bersama dengan saya Anaf dan juga Aida. Untuk hari ini pertemuan kita episod ke-25, misi bebas neraka. Baik doktor, ini soalan yang kita nak bawakan, soalan ini daripada pendengar-pendengar kita lah, daripada media sosial. Jadi soalan yang pertama, bagaimanakah kedudukan bacaan tahlil dan kenduri arwah dalam Islam? Adakah dengan membuat bacaan tahlil boleh menyelamatkan si mati dari azab neraka? Atau mungkin doktor ada tips untuk kita yang masih hidup ni untuk tolong si mati dari seksa azab neraka? Silakan doktor.
2: Baik, terima kasih Anaf dan juga Aida. Soalan ini macam kontroversi lah ya. Cerita tentang bab tahlil. Apa makna tahlil? Tahlil ialah La ilaha illallah. Itu dia tahlil. Jadi kalau menghalang tahlil, menghalang orang menyebut La ilaha illallah. Dan kita perluaskan konsep tahlil kita ini ialah apabila ada seorang si mati dekat kampung kita, maka kita pun panggil lah malam tu ahli jemaah masjid surau datang ke rumah kita. Di situ mereka akan mula membacakan selawat, membaca istighfar, lepas itu diikuti dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diikuti dengan La ilaha illallah 300 dan sebagainya, kemudian diakhiri dengan doa kepada si mati, kemudian selesailah sesi tahlil istilah kita. Dan yang kedua ialah kenduri pula. Takkan orang datang rumah kita tak bagi makan apa kan, contohnya IKO, biskut kering pun jadilah. Tapi kalau buat lebih daging dan sebagainya itu lebih ni lah. Tapi sekarang dah menjadi satu budaya lah. Orang datang rumah, kita baca tahlil, lepas tu kita ada kenduri. Baik, kita tengok apa ke hukum tahlil arwah tadi. Konsep tahlil arwah atau kenduri lah, kita kata adalah harus. Asal hukum adalah harus. Bahkan kalau dibawa bersamanya dengan baca Al-Quran, lawat ke atas Nabi dan sebagainya, maka itu disunatkan. Manakala memberi makan kepada orang adalah satu sedekah. Kita niat macam tu. Memberi makan orang datang itu adalah dianjurkan dalam Islam. Baik pandangan mazhab Syafi'i kita, Hanafi dan Hanbali. Cuma dalam mazhab Maliki dia bimbang takut ini menjadikan satu adat pula. Saya berada di Maroko bersama dengan mazhab Maliki lah ya. Mazhab Maliki banyak diamalkan dekat Maroko. Jadi bila orang mati saja, saya pun perhati kita pergi tengok kawan-kawan yang ziarah orang yang mati, dia macam ada satu syekh dan ada 2-3-4 orang pengikut dia, dan mereka ini membaca Quran. Jadi saya tengok okey, saya bagi 10, dia Maroko yang panggil dirham, bagi 10 dirham baca untuk bapak saya. Dia pun bacalah, baca Qul Allah, habis Qul Allah. Nanti ada lagi orang datang, okey, saya bagi RM50, dia katakan RM50, baca Yasin untuk dia macam tu. Jadi ini dalam mazhab Maliki, kalau dah jadi rutin macam tu, dia letakkan pada hukum makruh. Tapi pada hukum asalnya adalah harus, tapi tanpa ada unsur-unsur yang kita kata tadi yang menyahut makan harta anak yatim. Pertama, orang mati dia dalam kesedihan, orang ramai datang, lepas tu pula dia kena menyediakan makanan. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika Ja'far bin Abi Talib syahid dalam peperangan Mu'tah, Ja'far ni pemegang bendera, pegang tangan kanan, potong pegang tangan kiri, potong dan sebagainya. Jadi akhirnya Rasulullah nak tengok, diizinkan Allah Rasulullah tengok Ja'far bin Abi Talib terbang dalam syurga, dan kadang tak ada tangan pasal dah dipotong. Jadi Nabi SAW nak menyahut bagaimana keluarga Ja'far yang menunggu kepulangan syahid tadi, mereka dalam kesedihan. Maka Rasulullah kata, ini hadis Nabi ya, isna'u li'ali Ja'far ta'aman. Rasulullah kata, buatlah, sediakan makanan untuk keluarga Ali Ja'far ta'aman, kerana mereka sedang menerima musibah, ujian daripada Allah. Kalau ini berlaku, kalau keluarga itu meninggal, jiran dia cuba ambil sana terus untuk bagi makan.

0: panggil orang datang, dia yang take over terus. Kalau itu berlaku lagi cantik. Oleh sebab itu pada pandangan saya lah, kalau masjid take over terus, pasal ahli Korea tu adalah ahli masjid. Masjid ada tabungan duit daripada orang ramai. Apa salahnya buat kenduri dekat masjid tanpa melibatkan duit daripada keluarga semati. Dahlah dia meninggal, lepas tu kita bebankan dia pula. Dia takkan dia tak bagi sumbangan, malulah dia kata. Tak buat kenduri. Malam ni tolong baca talian arwah untuk bapa saya. Tapi dia pergi tangan kosong, malulah. Tapi kalau dah jadi rutin atau dalam masyarakat kepercayaan, apa, pegangan, kalau meninggal saja, masjid akan take over. Nampak susah lah, dia pun tak rasa susah hati. Buat majlis pun di masjid dan soalan itu pada pandangan pribadi saya lah. Baik. Soalan ni soalan ketiga ya. Apakah tips yang boleh membantu si mati agar terselamat daripada seksaan kubur? Sesungguhnya ialah doa yang diakhiri dengan tahlil, ada doa minta ampun, istighfar kepada si mati tadi. Allah, kita biasa baca Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afi wa'afu'an dan sebagainya. Lepas tu sedekah jariah bagi pihak si mati. Harta dia ada, anak dia mengambil alih harta bapaknya. Ambillah sikit dalam 10,000, pergi cari masjid, pergi cari tempat-tempat anak yatim dan sebagainya, sumbangkan. Ini bagi pihak bapak saya. Apa balasnya? Sedekah jariah. Bapak tak sempat, bapak penat cari duit dan dapat kepada anak, apa salahnya? Ambil 10,000 daripada 100,000 dan sebagainya itu, letak di satu masjid, niat bagi pihak bapaknya. Maka sampai pahala tadi kepada bapaknya. Kalau bapaknya ada hutang dan sebagainya, selesaikan. Hutang sebelum sedekah lah ya. Hutang tu kena selesaikan dulu. Ada apa hutang dengan Allah, umpamanya badal haji, selesaikan dulu. Kalau ada duit lah, kalau tak ada duit, cubalah sekian selesaikan. Seterusnya kalau ada buat baca-baca Quran, panggil anak-anak tahfiz, baca Quran. Niatkan 30 juzuk itu sampailah dan kepada si mati tadi. Ini di antara amalan-amalan rutin lah yang biasa kita di Malaysia amalkan. Moga-moga amalan kita tadi sampailah pahalanya kepada si mati.
1: Wallahu'alam.
2: Dan bagaimana pula ni doktor, kedudukan orang yang pahala dan dosa sama berat timbangannya di akhirat nanti?
1: Ashabul Araf.
0: Ya, Ashabul Araf. Bahkan ada suratul Araf. Mereka ini ke kiri pun tidak, ke kanan pun tidak. Ke kanan masuk syurga, ke
2: dua-dua berat.
0: 50-50 atas pagar. Atas pagar. Kalau kita konsep atas pagar ni orang munafik. Tapi ini Ashabul Araf. Mereka pahala dan dosa sama banyak. Bagaimana? Ada orang berkata, tunggulah di situ sehingga datangnya rahmat kepada sebagai Allah. Allah Ta'ala sebut dan surat Al-A'raf juga menyahut jawapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ha'ula'il lazina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmat. Udukulul jannah la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Ini di akhir ceritanya bila selesai. Ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Jom kita tengok Ashabul Araf. Maka akhirnya Allah Ta'ala panggil Ashabul Araf yang duduk di atas satu tempat yang tinggi itu, udkhulul jannah dirahmati. Masuklah syurga dengan rahmat Allah. Tengok Allah Ta'ala maha penyayang, maha pengasih. Tak biarkan mereka terkapai-kapai di situ, masuklah syurga dengan rahmat Allah. Dan kita dah sebut hari itu, orang yang masuk syurga pun bukan dengan amalan kita. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pasal kita nak sangat rahmat dari Allah. Sama ada di dunia ataupun lebih-lebih lagi di akhirat. Kerana dengan rahmat Allah itu sajalah yang dapat menyelamatkan kita daripada menjadi makanan bakaran api neraka. Wallahu'alaikum.
2: Na'udzubillah.
1: Baik doktor, sebelum kita nak pergi berpisah dan juga sebelum doktor nak simpulkan berkenaan dengan tajuk kita ni, kita nak tahu jugalah berkenaan dengan neraka dan sebagainya kan. Pastinya kita memerlukan syafaat baginda Nabi lah untuk sebagai orang kata pun macam last call lah, sebelum kita menentukan diri kita ni ke mana, ke syurga dan sebagainya. Jadi apakah syafaat Nabi, baginda Nabi SAW ni dapat menyelamatkan kita dari bakaran api neraka? Dan bagi saya, siapakah orang-orang yang boleh diselamatkan yang mendapat syafaat Nabi ni?
0: Ana, terima kasih Aida. Inilah yang terpenting sekali. Kita pergi mana-mana pun, saya pernah menggunakan istilah syafaat ni, kabel. Pergi mana-mana pun kena ada kabel. Masuk hospital pun kena ada kabel.
1: Talian hayat tu.
0: Talian hayat. Bukan kita pergi bodoh-bodoh gitu tidak, tapi ada sayang ayah yang lain, okay, ada kenalan kan, mudah. Jadi di akhirat nanti tak ada seorang pun pernah pergi ke sana. Kita akan terkapai-kapai, tak tahu mana laluan kiri ke kanan, kita tak tahu sistem kita macam mana, titian sirat kita macam mana, ke kanan syurga ke kiri ke neraka, so, kita tak tahu. Maka dikala itu Nabi SAW menunggu, itulah Nabi diberikan keistimewaan, iaitu syafa'atul kubra. Nabi Nabi sangat besar peranannya untuk menyelamatkan kita semua daripada api neraka. Kalau kita boleh, kita bagikan kepada tiga lah. Syafa'at yang pertama ialah pengecualian daripada masuk neraka. Nabi SAW akan memberi syafa'at kepada umat Islam yang melakukan dosa besar supaya mereka diampun dan terlepas kepada azab neraka sama sekali. Ini yang kita sebut tadi, dosa besar yang mereka tak lepas di dunia dahulu, rupanya ada Rasulullah menyahut di sana. Syafa'at di ahlil kabair, yang mana Rasulullah diberikan peluang untuk memberikan bonus kepada orang yang melakukan dosa besar ini agar diampunkan Allah untuk tidak dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, syafa'at keluar daripada api neraka dan masuk neraka dah. Terdapat juga syafa'at yang diberikan untuk mengeluarkan umat Islam yang telah dihumbankan ke dalam neraka akibat dosa-dosa mereka. Masa titian sirat itu, Rasulullah berada di hujung sana sedang berdoa kepada Allah, ummati, ummati, salim ya Rab, umat aku, umat aku, selamatkan. Tapi apakah daya, amalan dia tak cukup, dikait pula oleh api neraka, jatuh terhumbat dalam api neraka. Bila dia masuk api neraka itu, syafaat Nabi SAW boleh mengeluarkan orang yang masuk dan neraka keluar daripada api neraka, daripada api neraka tadi. Mereka yang punya sebesar zarah iman, syaratnya mesti ada iman. Tak ada iman tak boleh bantu. Ada iman dalam diri mereka, maka selesai saja tempoh azab, maka mereka akan dikeluarkan api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ringankan azab. Sebab Nabi SAW boleh meringankan azab seksaan. Terutamanya contoh di sini ialah bapa saudara Nabi Abi Talib yang kita katakan tadi. Bila ya apakah daya meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam, maka Abu Talib dimasukkan dalam neraka. Tapi syafaat Rasulullah menjadikan Abu Talib ini orang yang paling ringan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ahwali ahlinnar. Min ahwali ahlinnar. Jadi tiga lah kita ringkaskan. Pertama, syafaat Nabi kepada orang yang melakukan dosa besar. Syafaat Nabi kepada orang yang untuk masuk syurga. Syafaat Nabi juga yang kita katakan tadi kepada Ashabul A'raf. Ashabul A'raf yang lama. Dan duduk dua-dua itu, Rasulullah diberikan syafaat untuk berikan kepada mereka markah bonus, melayakkan mereka masuk syurga Allah. Di kali itu kita tengok, inilah peranan Rasulullah. Sayyidul Anbiya. Nabi-Nabi lain semua dah guna dah. Dia punya teket kuasa dah digunakan semua. Baik Nabi Nuh, baik Nabi Ibrahim dan sebagainya, Nabi SAW simpan. Oleh sebab itulah dikatakan syafa'atul Qur'an. Oleh sebab itulah kepada semua pendengar, kita semua sayangilah Nabi SAW. Pada ketika itu, tiada seorang pun yang boleh membantu kita kecuali Nabi SAW. Hanya dengan selawat. Dan kita banyakkan mengingati Rasulullah, mengikut sunnah Nabi, yang semuanya ini akan membantu kita agar kita dipermudahkan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan kesimpulan ke Anas,
1: silakan doktor. Silakan.
2: Okay.
0: Kesimpulan kepada tajuk kita ini, hendaklah kita berusaha sedaya upaya agar kita terselamat daripada api neraka. Wa zalika huwal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang sejati. Selamat saja daripada api neraka, itulah kemenangan sejati. Selagi mana kita duduk di pada mahsyar, selagi mana kita berada di atas titian sirat, belum selamat lagi. Masa kita dah pijak saja bumi syurga,
2: Alhamdulillah.
0: Selamatlah kita. Tahiyyatuhum fiha salam. Allah Ta'ala terus mengucapkan salamun qawlan mir rabbir rahim, yang kita baca dan terayat. Jadi moga-moga kita, anak-anak kita, zuriat kita, seluruh muslim-muslimat terselamat daripada ancaman api neraka ini. Dan insyaAllah yang sesi berikutnya kita bergerak pergi ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sesi akan datang kita akan kupaskan. Wallahu a'lam. Anas dan Aida, itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini.
1: Terima kasih, Doktor. Ya, terima kasih, Doktor. Doktor Malami Bimad Yusof, Syarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Syarah Kuala Lumpur, bersama dengan kita untuk episod ke-25 ini. Kita doakan semoga Doktor diberikan kesihatan, kekuatan untuk terus berdakwah dan juga sampaikanlah ilmu-ilmu tentang agama untuk memperingati kita tentang mati. Kerana orang yang cerdik ini adalah orang yang ingat mati. Yeah. Ha, itu je. Jadi, insyaAllah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, Doktor. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, Doktor.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
1: Ya, itu dia. Bersama dengan Doktor Manawi. Mungkin depan kita dah masuk syurga.
2: InsyaAllah saya nak balik nanti.
1: Nak balik? Nak masuk syurga dulu. Masuk topik syurga lah maksudnya. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat pendengar kita, Sun FM dan juga Sun National FM, terus bersama kami seperti biasa setiap hari Ahad, mula jam 1 pagi hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita kembali bersama pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Bye. Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi. Ibrah tersirat.

Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

Kita tahu ini lagu wajib untuk GBH. Kembaru hantu gabana gitu kan. Alright, terima kasih untuk anda terus bersama kami National FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi masuk ke live titi saya untuk teman saya. Jom tapping-tapping ya. Tadi dari Taiping ada, dari Seremban Negeri Sembilan ada, dari mana? Dari Sabah saya tak nampak lagi, dari Sarawak belum nampak lagi. Mana ya, mana? Okey, apapun saya nak bacakan antara nama-nama yang sudi teman saya menerusi FB ya. Kalau tadi tengah malam, sekarang ni dah pun pukul 2:12 minit pagi. Okey, kita ada Nida Wahida Nozi Moses. Katanya assalamualaikum, selamat katanya kembali untuk GBH Game Buru Hantu. Kita ada Ita Chot juga. Ita Chot, waalaikumsalam Makak Manis. Selamat tengah malam, itu tadilah ya. Cerita tengah malam tu dah berlalu. Sekarang ni dah pagi. Dah pukul 2:13 minit pagi. Kita ada Jamal Aloha. Waalaikumsalam GBH bersama DJ Aida Jia. Kalau tadi bersama dengan Anaf. Tapi sekarang ni saya sorang-sorang kan. Alur Gajah masuk. Alhamdulillah. Tadi saya lupa Terengganu pun ada ya. Okey, kita ada Syahrul Azman. Hai Syarul. Kita ada Syahputra, waalaikumsalam. DJ Akak Manis Aida Jia, Syahputra Mersin Johor, melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Siti GBH Game Buru Hantu, serta tak dilupakan juga buat DJ Akak Manis. Semoga kita semua ceria selalu. Ons, jangan tak ons ya. Okay, kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga. Kita ada siapa ni? Hilang pula. Kemana hilang? Okay, kejap. Rashida Safil. Rashida Eddie. Kita ada Alif Razali, Mona Rahim, Nini Ani. Amboi-amboi, ibu rohantu dia bercahaya, berkelip-kelip. Nur Isa Abdul Jalil Tahir. Kita ada UPS, Salam Makak Manis dari Kuala Terengganu hadir ya. Di Terengganu, layan kami dengan kami Nasrul FM ini di 91.7. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Saljia Piai, PKA Amin, Abang J Gemas, Mama Ila Labu, Razak Balangi, Yaakob Saleh, Janet Zai, Solehadin, Muhammad Yusof hadir katanya. Selamat bersiaran untuk DJ Aida Jia, Agak Manis. Kita ada siapa ni? Hajah Halijah Hamzah Triple H eh? Kita ada Nur Isa. Kita ada tadi UPS saya dah sebut namanya, Ucu Salbiah. Amboi-amboi, merahnya bunganya. Ucu Salbiah, sama pula macam nama bos saya kan, Kak Salbiah. Kita selalu panggil Kak Sal, Kak Sal kan. Okay, apapun, Nur Azila, bos tetap bos kan, tapi lebih mesra lagi, mesra kita panggil Kak Sal eh. Okay, Solehadin. Kita ada Albiana. Ambil joget-joget pula, kenapa tu? Kita ada Nur Azila, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk yang teman saya di live titi kita. Di live titi kita ada Princess Cute, kita ada Kupu-Kupu Beracun, kita ada luncur terus. Kita ada Busik. Kita ada Ayid Niza hadir malam ni. Terima kasih Niza. Kita ada siapa lagi? Encik Senyap. Wih, nama dia Encik Senyap. Janganlah senyap. Kalau senyap, sunyilah Kak Manis kat sini. Okey, apapun, teman berteman. Cih, teman berteman. Yalah, teman berteman tu bunyi macam macam dulu-dulu punya cara cakap kan, teman berteman kan. Tapi cerita yang sebenarnya memanglah, anda teman saya, saya teman anda. Itulah maka adanya perkataan teman berteman itu, legenda cinta. Ini dia lagu daripada Lavender untuk anda. Layan Jiwang menerusi GBH Game Buru Hantu.

Lagu ini lagu terbaru daripada Nadira. Cuba jadi aku. Cuba jadi aku. Macam mana cuba jadi aku. Kita diri kita ni memanglah kita dah jadi kita kan. Kalau kita nak jadi orang lain tu sebenarnya yang susah kan. Diri kita sendiri memanglah kita jadi diri kita. Tapi bukan senang kita nak jadi orang lain. Dan seboleh-bolehnya kita jadilah diri kita sendiri.

Terima kasih juga yang sudi masuk tepi-tepi. Mr. Je, dia kata okeylah, saya tak berani nak bagi kek, takut kenapa, takut gemuk. Tak apa, secara maya saya okey je. Jangan beri betul-betul, nanti aduhai. Dua, bayangkan lah, dua pagi makan kek, macam mana rupanya saya nanti. Bertambah besar lah saya ni kan. Kisah memandu melulu meningkat hampir 50%. Betul eh? Kalau kita berada di jalan-jalan raya, ramai di kalangan kita suka memandu dalam keadaan gopoh. Memandu secara melulu. Terkejar sana, terkejar sini. Pembuli jalan raya ada di mana-mana kan? Saya kadangkala rasa takut dah bila memandu. Kerana ada je yang tiba-tiba datang himpit dengan lajunya. Saya kat dalam tu, aduhai, mengucap panjang. Rata-rata saya dapat beri gambaran lah, ataupun juga saya kongsikan, ramai di antara kita yang suka memandu dalam keadaan gopoh, dalam keadaan melulu ini, memang sangat-sangat berbahaya. Memandu secara melulu ataupun juga gopoh ini sangat-sangat memberi kesan yang tak baiklah ya, kepada pemandu-pemandu lain. Kerana kita kena ingat bahawa jalan raya adalah milik bersama, bukan milik kita seorang. Kita berkongsi. Jadi amalkan sikap toleransi sesama kita. Ini bukan apa supaya kita dapat elakkan kemalangan ya. Kita tak mahu lagi tragedi-tragedi yang menyayat hati berlaku. Apatah lagi kalau membabitkan keluarga kita. Bayangkan ya. Okey, jom kita layan lagu ini seketika daripada kumpulan Mega. Lagu ini judulnya Suara Cinta. Suara Aida Jia, suara akak manis menemani anda dari jam 1 pagi pula, 12:30 malam sampai pukul 6 pagi.

0: Dunia. Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, 91.7 FM.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: Seratus empat perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia, dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
4: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
3: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
5: Satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Ya, satu jiwa sejuta sorakan. Betul. Apapun, tahniah kepada Morocco sekarang ini 2, Kanada 0. Macam tu kan, semangat sikit. Walaupun sambil layan Nasional FM ini, layan juga matanya tengok Piala Dunia World Cup FIFA 2026 . Tahniah Morocco ya, sekarang ini 2, Kanada 0. Kanada. Alright. Wow, hebat ya. Saya bukan apa kalau cerita pasal bola ni kan. Dia kadang-kadang kalau kita menonton di TV ataupun juga menonton di telefon bimbit kita, dia lain tau semangat bila kita betul-betul menonton di padang bola. Semangat dia tu lain macam. Sebab dekat sana dengan spotlight kan, dengan sorakan yang betul-betul kita dengar, memang sorakan yang sangat-sangat gemuruh setiap kali masuk gol kan. Dia lain bila kita menonton di TV ni. Tak sama sebenarnya . Dia punya aura tu lain. Apapun, tahniah sekali lagi kepada Morocco sekarang ini 2-0. Dan jangan lupalah untuk anda yang selalu bersama kami RTM ini, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK. Kita ada Sukan Plus, kita ada RTM Click, dan juga jangan lupa untuk anda ikuti di media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Masih lagi jauh perjalanannya. Masih lagi panjang ya. Apapun, RTM Click, terima kasih untuk 9.3 juta penonton ya untuk RTM Click. Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih juga untuk yang baru masuk. Yo Kalang, halo, Akak Manis. Minat bola tak? Dulu-dulu minatlah juga kan. Bila kita dah umur-umur macam gini, kita pelan-pelan je. Kita pelan-pelan kayu, kita tengok dari jauh macam tu. Semangat tu dah berkurang, tak macam dulu . Abang-abang lori masih okey ke tu? Kalau okey, alhamdulillah ya. Sambil anda memandu, sambil-sambil itu terus layan kami. Nah, sudahlah FM sentiasa di hati. Moga terus sedih hati anda senyum sikit. Okey, apapun, jom kita layan lagu ini daripada Search untuk anda. Sebuah lagu rancak ya. Lagu ini judulnya Pawana. Get it, see?

Sebuah lagu rancak untuk anda waktu ini 3-4 minit pagi daripada Search Pawana. Ya, Morocco dah sekarang ni 3-0 to dia. Aha. Okey, seketika kita layan lagu ini. Kita rancakkan suasana pagi ini. Gajah di balik batu. Semangat eh. Semangat FIFA 2026.

Princess Cute katanya lagu ni best. Saya pun terikut. Terikut apa tu? Terikut nyanyi sama. Okay, ada juga yang sambil buat donat eh. Layan National FM sentiasa di hati. Jom kita ke Thailand seketika.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

sebuah lagu daripada Jai Kustik untuk anda. Lagu ini judulnya Maaf. Terima kasih kepada kupu-kupu beracun. Kita ada Princess Cute yang masih lagi sudi teman saya waktu-waktu begini, ya. Juga mungkin dalam kereta ini sedang memandu. Waspada ketika memandu. Yang paling penting, ya, awasi jarak selamat kenderaan anda. Jangan memandu dalam keadaan terlalu dekat, ya. Sangat-sangat bahaya. Yang belum lagi tidur, jom layan GBH Game Buru Hantu. Lagu-lagu terbaik buat anda, ya. Dan kepada yang dah nak tidur tu, jangan lupa sebelum tidur, kalau bolehlah sebaiknya tahajud dulu, eh. Baca doa tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pejamkan mata, mimpi yang indah-indah, InsyaAllah, eh. Dan ada juga yang masih lagi buat donat ni. Mungkin nak berniaga awal pagi nanti. Chaja 78 katanya selamat pagi. Ibu juga selamat pagi. Dan selamat pagi juga untuk anda yang mungkin nak masuk kerja, baru nak masuk kerja. Mungkin ada shift yang waktu-waktu begini, kan. Walaupun hari ini cuti hujung minggu, tapi saya percaya ada yang bekerja macam biasa. Yang bercuti tetap bercuti, yang bekerja tetap bekerja. Selamat berhujung minggu. Saya nak kongsikan satu kata-kata daripada rakan kita ni. Orang katanya, biar saja kosong hatiku, asalkan jangan kosong perutku. Kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi gastrik boleh mematikan. Oh ya, oh ya. Macam itulah dia kata, janganlah biarkan hati dia kosong, kan. Asalkan jangan kosong perut kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi katanya gastrik boleh mematikan. Itulah kata-kata daripada seorang rakan kita ni. Tapi dia tak naklah saya sebut nama dia. Biarlah rahsia, katanya. Kalau ada madah-madah daripada anda, minta supaya saya kongsikan. InsyaAllah akan saya kongsikan, ya. Kak Wan, Mr. Joe, terima kasih, Mr. Joe. Wow, wow, wow, wow, banyaknya. Tiba-tiba Mr. Joe ni rajin dikasih bunga kat saya. Dikasih apa lagi tu? Madah berhelah. Lagu Madah Berhelah memang ada. Tapi saya nak anda kongsikan madah-madah dengan saya. Tak kisahlah madah tentang cinta, madah tentang kehidupan, ya. Madah seloka, fan club. Okey, Ita Chot masih lagi teman saya ni. Ita Chot dari tadi lagi, alhamdulillah. Walau apapun, jom kita layan lagu ini seketika daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini lagu terbaru daripada Sakura Band. Lagu ini judulnya Masih.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Ya, itu dia suara Datuk Sri Siti Nurhaliza, suara Tok T kita RTM Klik. Betul-betul percuma tau, manja gitu kan. Jadi kepada anda, jangan lupa juga download RTM Klik. Ataupun juga yang mungkin waktu-waktu begini, mana National FM? Tak jumpa, cari National FM ini. Cari je kami menerusi RTM Klik. Terus layan kami. Betul-betul percuma di RTM Klik. Cari kami National FM, sentiasa di hati. Bukan National FM saja, semua radio-radio RTM ada bersama dengan RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Di Sarawak tadi, rakan saya dari Sarawak tadi, alhamdulillah sempat masuk live TT saya tu. Katanya layan bola, layan bola, tahniah, tahniah, 3-0 katanya ya. Padu, padu, padu. Semangat itu, semangat. Sambil layan bola, sempat lagi masuk live TT National FM, sentiasa di hati. Okey, apapun saya nak berkongsikan sesuatu dengan anda, di mana hati-hatilah dengan pemakanan kita ya. Hati-hati dengan apa yang kita makan ya. Kerana kanser usus ini adalah silent killer. Kita tak sedar sebenarnya dah merebak, di mana baru-baru ini kematian pramugara emas Hafiz Al-Bukhari, umurnya 42 tahun, telah membuka mata ramai orang, telah membuka mata ramai daripada kita. Pemergian Allahyarham disebabkan oleh kanser usus. Jadi salah satu pembunuh kanser kolon usus adalah antara kanser kedua paling biasa di Malaysia. Dah jadi biasa. Mungkin dulu jarang-jarang orang tua-tua terima kanser yang sebegitu . Sekarang ni sangat-sangat kerap. Generasi muda pun dapat . Jadi hati-hati dengan pemakanan kita. Kadang-kadang kita suka makan makanan-makanan segera. Saya tahu kadang-kadang kita layan makanan-makanan segera ini kerana untuk memudahkan untuk keadaan yang sangat-sangat cepat. Segera kan? Apa yang ada tu kita makan je. Tapi kesan itu ya, kesan itu. Terima kasih yang terus teman saya di Live TT. Ada yang jauh tadi dari Kuala Terengganu. Brunei belum ada. Brunei belum ada. Teacher Mary dia kurang muncul lah waktu-waktu begini. Teacher Mary biasanya dia teman saya waktu saya nasional relax. Itu rakan-rakan kita di Brunei. Betul tu Mr. Joe. Ya betul. Terutamanya mie segera lah ya. Kita kerap kali makan mie segera kan. Kadang-kadang malas nak masak, capai mie segera. Nak-nak kalau kita baru balik kerja contohnya kan, kita rasa lapar. Jadi kita capailah mie segera. Jadi itu sesekali saya rasa tak jadi masalah. Tetapi kalau kerap kali, itulah yang memudaratkan. Tazali Yusof, Abang Tazali, kita dah lama dia menghilang. Tiba-tiba dia muncul untuk GBH bersama dengan Akak Manis. Terima kasih, Pierak. Yang lama dah hilang tu rakan kita di Sarawak tu, yang seorang tu. Abang Long, kita ke mana menghilang tu? Semoga sihat-sihat ya di sana. Okey, apa pun, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada jom teka siapa ni, siapa penyanyi seterusnya ini. Apapun, jom kita layan lagu ini, lagu Jiwang untuk anda waktu-waktu begini. Jangan paksa rindu.

Hai, Assalamualaikum. Saya Syihah Zikir. By the way, kalau korang semua nak dengar radio, dengar saja di Nasional FM. Nasional FM. Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
0: Lagu-lagu terbaik

Allah kata di antara hamba yang Allah sayang ialah apabila dia seseorang itu bertemu dengan orang jahil, dia bagi salam dulu. Ha, ini payah ni. Orang ada ilmu, orang yang besar, kita rasa ini kita orang masjid, selalu datang masjid, jumpa dengan orang jarang datang masjid, kita tunggu orang tu bagi salam dulu. Patutnya yang disebut Quran ialah kita bagi salam dulu. Pasal apa? Rasulullah SAW dia bagi salam dulu pada sahabat. Hingga kan Abu Hurairah cerita, dia kata dia mencari peluang bagaimana untuk bagi salam dahulu kepada Rasulullah. Susah nak bagi salam ke Rasulullah. Cepat dia bagi salam dulu, jumpa, assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata dia tersempat dengan Rasulullah, dia nampak dari jauh, ini Rasulullah ni. Maka dia kata kali ini mesti sempat aku beri salam dulu pada Rasulullah. Pasal Rasulullah ada sebut orang yang beri salam hukumnya sunat, orang yang menjawab adalah wajib, tapi pahala lebih orang beri salam daripada yang menjawab walaupun wajib, kan? Ha. Jadi Abu Hurairah kata aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku, dia menyorok di sebalik pokok tamar. Ha, sampai ke tahap itu nak bagi salam dulu ni. Ha. Nak beramal dengan Rasulullah kata orang bagi salam dulu tu lebih baik daripada orang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia, dia pun lompat. Melompat assalamualaikum. Tak sempat juga kata Abu Hurairah. Aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Ha, itu. Ya. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni usak-usak kita tak sihat macam Rasulullah. Ya, Rasulullah walaupun dah berumur tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah, isteri muda dia. Yang baiknya kita bagi salam dahulu. Ya, bagi salam dahulu. Walaupun hukum sunat tapi lebih besar orang bagi salam. Tapi kita nak bagi salam ke orang pun tengok keadaan lah. Kita masuk masjid, ada orang sedang baca Quran, tak payah kita bagi salam. Ya. Ataupun kita datang rombongan ramai, memadai seorang sudah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenis orang nak jawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tengok keadaan. Ya. Ha, cukup seorang sudah. Dia tengah baca Quran. Lagi tak jawab, pergi bisik kat telinga pula. Assalamualaikum. Nak suruh jawab juga, kesian dia. Ya, tengoklah keadaan. Dia nak baca Quran yang lebih besar lagi. Ha, tak payahlah. Nak suruh dia jawab juga lah. Yang kedua ialah memenuhi jemputan. Jemputan apa-apa, kenduri ke, tahlil ke. Tapi yang lebih besarnya ialah kalau kenduri kahwin. Kerana kenduri kahwin tu termasuk perkara yang dia panggil sunat dihebahkan. Masa bertunang itu sunat kita sembunyikan, tapi bila dah kahwin sunat ini kita sebar maklum kepada orang ramai bahawa anak kita dah kahwin. Ya. Maka jemputan itu wajib kita datang kalau tak ada unsur-unsur yang haram. Yang kita kehadiran tu wajib, yang kita tolak dengan sebab katalah kita buat perkara sunat, umpamanya macam mana? Kita puasa. Jadi puasa itu sunat, menghadirkan majlis kahwin itu adalah wajib kalau tak ada apa-apa alasan yang munasabah. Jadi walaupun kita puasa, kita boleh beritahulah, minta maaf lah, saya puasa. Tak payah kan? Tapi orang nak tengok, datang pun tak apa dah. Ya? Ada majlis jemputan tahlil ke apa ke. Tak, tak makan tak apa, orang tak marah. Kena makan juga. Awak dah datang, kalau tak nak datang, kalau tak nak makan, apa ni, baik tak saya datang. Tak ada orang paksa gitu. Ya? Dia tengok kita datang pun alhamdulillah, terima kasih. Ya? Soal makan tak makan tu lain cerita. Hal tu kita, yang wajibnya kita hadir. Soal kita nak makan tak makan tu pulang, kita dah makan tempat lain. Ya. Untuk ambil hati tak apa, kita minum saja pun tak makan tak ada masalah. Ya. Yang ketiga, apabila diberi minta nasihat, hendaklah kita nasihat. Biasa kalau kita ditimpa masalah, kita boleh nasihat orang lain. Tapi apabila kita ditimpa masalah, apa-apa masalah, barulah kita perlu kepada pandangan orang lain. Kita tak nampak jadi buntu. Ya? Dan keempat ialah mendoakan. Apabila orang bersin, dia bersin, kemudian dia ucap alhamdulillah. Haj, dia ucap alhamdulillah. Apabila kita dengar orang bersin, dia ucap alhamdulillah, hendaklah kita doa.
yarhamukallah. Dan orang yang bersin tadi dia jawab pula, yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdina, semoga Allah beri hidayah kepadaku. Wa yahdikumullah, dan semoga Allah beri hidayah juga urusan kamu. Yang kelima ialah menziarahi. Apabila orang sakit, ada saudara mara kita sakit, sahabat anda kita sakit, kita ziarah. Ya, orang yang sakit ada berada di hospital, ke mana-mana, di rumah ke, kalau ada orang ziarah, dia rasa lain, semangat, rasa panjang lagi. Tapi rasa kalau masing-masing tak tengok, anak-anak pula jauhi, dia rasa tak apalah kalau macam tu cepat mati pun tak apa. Cuba bayangkan orang yang kita dulu sihat, tiba-tiba kita kena potong kaki, kena kencing mani. Anak-anak kita jauh, tak ada siapa nak jaga, nak buang air pun susah, nak pergi ke bilik air susah. Kalau isteri kita pula mulalah menyampah, jadi rasa rasa tak nak hidup dah. Tapi kalau orang ziarah datang ni sikit, insya-Allah sikit je ni, kita semangat untuk bina hidup semula. Mungkin dengan potong kaki tadi boleh pakai kaki palsu ke apa ke, boleh buat kerja macam biasa. Dan yang keenam ialah mengiringi jenazah. Apabila ada kematian, bukan setakat kita menyempurnakan jenazah, tetapi kita mengiringi sampai ke perkuburan supaya kita dapat ingat mati. Bukan, kita tahu bahawa setiap insan itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apabila sampai ajal, kita akan dijemput oleh Allah SWT. Dia tak akan terlewat dan tidak akan terdahulu walau sesaat pun. Jadi kalau kita tengok bab salam tadi, cukup banyak perbahasan dalam Quran pun ada sebut. Kalau kita pergi rumah, baik rumah kita atau rumah orang lain, kita bagi salam dulu, minta izin. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Apabila kamu pergi rumah-rumah siapa, rumah kamu ataupun rumah orang lain, naklah kamu minta izin dan beri salam. Itu ayat Quran. Dalam hadis sahabat bertanya bagaimana, berapa kali yang perlu beri salam. Maka Rasulullah hurai ayat itu. So kata beri salam hanya 3 kali sahaja. Assalamualaikum, dengan nada agak-agak tuan rumah dengar. 3 kali beri salam, tak jawab, balik. Jangan nak tawaf satu sebuah rumah. Assalamualaikum. Man, aku tahulah kau ada kat rumah, kasut ada, kereta ada, motor ada. Oh, mentang-mentang baru kahwin tak nak terima kita pula. Jangan pula paksa gitu. Itu dia punya pasal lah. Ataupun dia balik kampung penat ke apa ke. Tak boleh kita paksa gitu. Beri salam. Yeah. Kalau kita masuk rumah kita, tak perlu minta izin. Memang kita duduk dengan anak-anak isteri kita je. Tapi kalau kita pergi rumah mak kita, kena minta izin dan kena beri salam. So, bagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau mak kita perlu tak minta izin? Rasulullah tanya balik, sanggup tak kamu melihat ibu kamu dalam keadaan telanjang? Mungkin cuaca panas, dia tidur ruang tamu ke, baju tak pakai. Dengan beri salam, minta izin, maka dia sempatlah, dia bersiap. Dia pun teruk malu juga. Malu dengan cucu-cucu kita, dengan kita dah. Sama kita kanak-kanak lah, okey lah. Kita dah besar, dia pun malu. Itu tujuannya. Kalau rumah kita tak perlu, tak apa. Buka dulu bawa salam, tak apa. Rumah kita tak akan baju, tak apa, terekam je lah. Tak baju tak. Itu aturan beri salam. Kita pada kampung pun, walaupun kita tahu tak ada orang, beri salam tu. Assalamualaikum. Buka pintu, nampak kalau ada ular kat rumah, beri salam juga. Assalamualaikum. Kalau ular tu cepat beredar, maknanya bukan ular tu. Kalau kita beri salam, dia wadak je, makna ular betul lah. Pasal ular betul-betul ni, dia tak tahu. Dia tak sekolah, kita tak tahu. Dia wadak je lah. Kan? Kalau kita bagi salam, cepat hilang, maknanya itu bukan ular. Mungkin jin yang menjelma. Ini besar peranan salam. Jadi itulah sebagai renungan. 6 perkara yang disebut dalam hadis ini, insyaAllah semoga mendatangkan manfaat pada kita, dan cubalah kita amal supaya kita dikatakan umat yang mengikut sunnah Rasulullah SAW. Ini sahaja itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma

Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh untuk hari ini pada pukul 5.55 minit pagi bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi terima kasih juga untuk yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga sekarang ini, antara nama-nama yang masih lagi sudi teman saya, Marsha Saleh, terima kasih, Teacher Mary, Abang Joe kita, terima kasih.

Sesungguhnya syurga itu di telapak kaki ibu, eh. Hargai ibu selagi ada hayatnya. Terus layan kami menerusi RTM Klik di mana-mana saja, dan juga semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini. Mungkin ada yang aktiviti bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, mungkin ada juga yang bekerja macam biasa walaupun cuti hujung minggu ini. Selamat bercuti, selamat juga melakukan aktiviti-aktiviti ataupun juga teruskan bekerja seperti biasa bagi yang bekerja walaupun cuti hujung minggu. Dan sekejap je lagi saya akan akhiri tugasan saya untuk hari ini. Apapun, terima kasih kepada pengguna My Jalan yang prihatin ya menyalurkan aduan berkaitan jalan berlubang di Jalan Persekutuan FT 29 yang boleh membahayakan pengguna jalan raya, di mana susulan aduan yang diterima pada 7 Jun 2026, tindakan pembaikan segera telah dilaksanakan oleh pasukan My Jalan A-Team di bawah JKR Daerah Sepang. Kira-kira pembaikan telah berjaya diselesaikan sepenuhnya pada 11 Jun 2026 ya. Jadi teruskan menyalurkan aduan melalui aplikasi My Jalan kerana setiap laporan anda membantu memastikan jalan raya lebih selamat dan juga selesa untuk kita semua sebagai pengguna jalan raya. Dan saya, Aida Jia, hanya di sini saja yang dapat saya temani anda dari jam 12 tengah malam tadi hingga sekarang ini. Terima kasih untuk yang sudi bersama dengan saya, tak kira walau di mana saja, menerusi RTM Klik, menerusi FB kita, FB Nasional FM, juga menerusi frekuensi kita. Jaga diri, jatuh bangun sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Kalau kita lihat pelajar sekarang, dia sangat terdedah dengan media sosial dan sebagainya. Bahasa sangat membimbangkan lah. Sebenarnya penggunaan bahasa yang baik ni sangat mempengaruhi. Kita menggunakan ataupun mereka menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Masa yang sama, sebenarnya dia menjaga komunikasi. Sebagai contoh, mungkin rakan sebaya kan. Maksudnya, bila mana penggunaan bahasa tu dapat digunakan dengan baik, komunikasi tu akan berjalan secara baik lah.
2: Puan Nur Azira binti Azizuddin, kaunselor berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia.
0: Alfa 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
4: Sesungguhnya dia, si Fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
5: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
6: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
8: Nidaul Islam, dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
9: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ini biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa, Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa

0: akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Aku ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belalah kau ni, aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Memanglah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dek. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Ha? Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.

0: bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Hari.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah, bersama kita kembali di ruang udara ini yang pastinya untuk hari ini hari Ahad, hari Minggu ya bagi setengah-setengah tempat. Tapi di Langkawi banyak yang kerja. Okey, 5 Julai 2026 tapi hari ini istimewanya hari ini sebab hari ini hari cuti juga. Okey, yang mana ada yang ambil cuti, ada yang tidak kan. Setengah-setengah syarikat macam itulah. Okey, 19 Muharram 1448 Hijrah tapi di Langkawi yang pastinya di bawah orang kata apa Kedah. Kedah. Okey, dan juga beberapa negeri lagi yang mana berdekatan. Hari ini merupakan hari keputeraan Sultan Kedah bagi tahun 2026. Berikutan pindaan tarikh yang diumumkan oleh kerajaan negeri. Tarikh ini juga ditetapkan sebagai cuti kelepasan am bagi seluruh negeri Kedah. Negeri lain tu kena sabar no? Tunggu giliran pula. Okey. Baik, dan pastinya hari ini hari yang sangat istimewa kerana ramai juga yang ambil kesempatan untuk mengadakan kenduri kendara. Yang mana yang akad nikah ataupun naik pelamin lah kan. Dia kalau ikutkan sama je akad nikah dengan naik pelamin. Tapi sebenarnya kalau ikutkan akad nikah ni, dia tak buat kenduri, baru angkat nikah. Lepas tu baru dia buat kenduri lain kan. Kecil-kecil pun boleh. Tapi hari naik pelamin, mana tahu bersanding ke kan. Begitu. Okey, ataupun ada yang mengambil kesempatan di mana lepas dia akan nikah terus dia bersanding. Begitu. Ada. Okey. Apapun, selamat pengantin baru diucapkan kepada anda yang bakal menempuh alam baru dan juga mungkin dah pun selamat dijab kabul. Kemarin ke hari Jumaat ke kan? Di Pulau Langkawi ni cuti kan? Bersambung sampai hari ini. Okey. Jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada anda semua pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM dan juga pastinya Yaya temankan anda hari ini. Sampai pukul 11 pagi. Macam biasalah ceria pagi kan. Okey. Terima kasih juga kepada rakan setugas di National FM yang telah bersama dengan anda 7 malam sampai pukul 6 pagi. 6 pagi ambil balik Langkawi FM sampai pukul 7 malam. Dengarkan kami di frekuensi 104.8 dan juga di RTM Click. Itu dia kan. Senang sangat sekarang ni tengah berlangsung kita bola sepak kan. World Cup FIFA 2026. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa dan juga teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM, maksudnya waktu solat subuh di Pulau Langkawi 5.56 minit pagi. Okey.

0: Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: Assalamualaikum, kami Al-Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM. Ya untukmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para perbengani dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kena ada satu kebersihan, satu kesucian luar zahir ataupun batin dalaman kita. Kenapa tuan-tuan? Kesucian ini ialah salah satu tanda keimanan kita kepada Allah. Apa kata dalam riwayat Muslim, at-tuhuru syatrul iman, maksudnya kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kebersihan yang laku mana tuan-tuan? Kebersihan luaran, zahir, kebersihan diri, kebersihan persekitaran, kebersihan yang ada di sekeliling kita. Semua itu tanda orang yang beriman. Kalau kita tengok kepada orang yang tidak menjaga kebersihan, mungkin mana dia itu bukan sebahagian daripada orang yang beriman kepada Allah. Orang yang jaga keimanan, dia akan jaga kebersihan. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan al-mutatahhirin, dan mensucikan diri. Jadi dekat sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, iman bukan sekadar kata-kata, ia ini terzahir daripada kebersihan dan juga wuduk kita dan akhlak dan juga perbuatan kita. Itulah iman kepada Allah, itulah tanda beriman. Han tak boleh nak sekadar nak mengucap syahadah sahaja tapi kita tidak menjaga akhlak, kita tidak menjaga kebersihan, kita tidak menjaga ibadat. Itu bukan tanda beriman kepada Allah. Orang yang beriman, orang akan jaga segalanya yang dikatakan tadi, kebersihan diri, wuduk, ibadat, akhlak dan juga perbuatan kita. Mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi seorang mukmin yang berjaya lagi bertakwa kepada Allah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi. Damut ala ardi. Baruf hana. Yani bamut hana.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.

nikmatnya bercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam Minda Positif. Tuan-tuan, di antara lagu yang saya sebutkan tadi, liriknya apa yang saya sebutkan, kita rasa seronok bila kita berjumpa dengan seseorang. Kita rasa bila jumpa seseorang tu rasa ceria, kita rasa tenang, kita rasa bahagia sangat. Kenapa? Macam Johor lah pula. Kenapa? Pasal apa jadi lagu tu? Bila jumpa dia, kita rasa seronok. Dan bila kita berpisah dengan dia, kita rasa kita rasa macam Allah sedihnya kan. Itulah menunjukkan seorang yang ceria. Itulah menunjukkan bahawa orang yang kita jumpa itu menceriakan kita dan menyeronokkan kita. Bukankah itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Cuba tuan-tuan fikirkan. Tuan-tuan nak tak supaya kita ni orang suka, orang tenang, orang seronok bila jumpa dengan kita? Kalau rasa nak macam tu, tolonglah bagi manfaat pada orang lain. Kalau kita duduk di masjid, masjid tu jadi ceria dengan sebab kita ada. Kalau kita duduk di pejabat, pejabat ni jadi seronok dengan kita aktif dalam pejabat. Kalau kita duduk di taman perumahan, duduk dalam kampung-kampung ke taman perumahan tu jadi seronok dengan adanya kita. Selesai semua masalah. Sebab apa? Sebab kita adalah orang yang berpikiran positif, orang yang sentiasa ceria. Jadi jangan jadikan bila orang jumpa kita, orang lari. Bila kita mari, orang lari. Kalau kita duduk di pejabat, pejabat ni jadi seronok dengan kita aktif dalam pejabat. Kalau kita duduk di taman perumahan, duduk dalam kampung-kampung ke taman perumahan tu jadi seronok dengan adanya kita. Selesai semua masalah. Sebab apa? Sebab kita adalah orang yang berpikiran positif, orang yang sentiasa ceria. Jadi jangan jadikan bila orang jumpa kita, orang lari. Bila kita mari, orang lari. Fikiran positif, orang yang sentiasa ceria. Jadi jangan jadikan bila orang jumpa kita, orang lari. Bila kita mari, orang lari.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

0: Ooh-la-la.
1: Ceria pagi. Okey, 6:47 minit pagi. 7 pagi kita akan ke pusat berita RTM dari National FM kita siarkan. Okey, untuk utama jam 7 pagi. Dan juga sekarang ni untuk recap peristiwa, RTM main peranan besar angkat karya P. Ramlee. Okey. Georgetown 4 Julai Radio Television Malaysia RTM terus memainkan peranan penting bagi memastikan karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kekal relevan dan dihargai masyarakat menerusi pelbagai program. Okey, bekas pengarah muzik RTM Datuk Mozani Ismail berkata sepanjang perkhidmatannya beliau menyaksikan pelbagai inisiatif dianjurkan RTM seperti Bintang P. Ramlee, dan jelas beliau kepelbagaian program tersebut secara tidak langsung ya berjaya memastikan karya seniman agong berkenaan kekal relevan. Datuk Mozani pada masa sama menegaskan sebagai penyiar awam, RTM mempunyai tanggungjawab besar dalam memelihara khazanah muzik negara, namun usaha tersebut tidak seharusnya dipikul oleh RTM semata-mata. RTM yang mempunyai banyak khazanah. Khazanah, apatah lagi ada pertandingan Bintang P. Ramlee setiap 2 tahun dan yang sampai sekarang masih ada. Jadi lagu-lagu P. Ramlee itu terus hidup. Okey, jadi beliau rasa RTM adalah salah satu platform yang banyak membantu dalam mengusaha menjaga dan memelihara lagu-lagu P. Ramlee. Tak salah ya, lagu-lagu ini dinyanyikan balik oleh artis-artis sekarang kerana ianya satu karya yang akan bertahan sampai bila-bila. Itu dia. Okey, dan beliau berkata demikian dalam satu sesi temu bual bersama RTM selepas menjadi panel bicara rentak irama 2.0 di Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Pulau Pinang sempena sambutan Minggu Kenangan P. Ramlee 2026. Okey. Dan seterusnya kita ada yang dimuat naik di berita harian online, antaranya kerajaan rancang untuk memperkenalkan ya. Sekejap ya. Kerajaan rancang perkenal harga minimum pakej umrah untuk lindungi jemaah. Okey, kerajaan merancang memperkenal mekanisme penetapan harga minimum dan keperluan perkhidmatan yang diseragamkan bagi pakej umrah untuk melindungi jemaah dengan lebih baik serta memastikan kualiti perkhidmatan ditawarkan. Okey, dan hari ini Hari Keputeraan Sultan Kedah 2026. Okey, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
3: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
2: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5624.

0: Pandu cermat, pulang selamat. Jadilah pemandu yang beretika. Pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.
1: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

0: Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kerajaan Persekutuan menanggung komitmen hampir 1 bilion ringgit setahun bagi melunaskan hutang Felda berpunca kelemahan pengurusan terdahulu. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil tanggungjawab melunaskan komitmen kewangan itu bagi memastikan kebajikan peneroka serta kelangsungan Felda terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada program dialog terbuka Belia Johor di Felda Ulu Tebrau, Johor Bahru. Sementara itu, pemimpin di semua peringkat disuruh berlaku adil kepada seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang demi memelihara perpaduan negara. Datuk Seri Anwar menegaskan pemimpin perlu berpegang kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan termasuk dalam soal perniagaan, perumahan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua. Yang serendah-rendahnya, yang buat kedai warung, yang kecil, ataupun yang buat hotel besar. Bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Perdana Menteri turut menegaskan dasar memperkasakan ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik. Sebaliknya perlu diterjemahkan menerusi dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Datuk Seri Anwar, pembelaan terhadap orang Melayu perlu dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar retorik ketika musim pilihan raya.
1: Kita jangan lau Bumi Putera bila dekat pilihan raya Melayu. Hidup Melayu, ketuanan Melayu. Lepas dapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu, projek Melayu kamu sapu, harta Melayu pun kamu sapu. Dasar nak tolong orang Melayu ini, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan agenda pemerkasaan Bumi Putera kini menjadi agenda nasional yang perlu digerakkan secara menyeluruh oleh semua kementerian, agensi dan syarikat kerajaan. Katanya, setiap agensi perlu menyelaraskan dasar dan program bagi memastikan pembangunan Bumi Putera dilaksanakan secara berkesan.
1: Semua agensi kerajaan Madani ini bertanggungjawab untuk memenuhi dasar negara. Dan dasar negara itu tentunya memacu pertumbuhan ekonomi tapi menjamin pengagihan yang adil dan saksama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan menyasarkan pengurangan 50% kebergantungan import makanan menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu dilaksanakan secara berperingkat dengan pengurangan 15% menjelang 2030 dan lebih 30% pada 2040. Susulan kos import makanan yang kini mencecah kira-kira 80 bilion ringgit setahun.
2: Saya fikir untuk capai tahap 50% pengurangan import tu sebelum tahun 2050. Walaupun ini satu program yang kepanjang, tetapi dengan kejayaan yang telah kita lakukan, insyaAllah kita mempunyai unjuran bagi pengurangan pengimportan bahan-bahan makanan itu.
0: Bercakap mengenai perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata PMKS terus menjadi tunjang utama ekonomi negara apabila menguasai 97% urus niaga di Malaysia. Beliau berkata sektor itu turut menyumbang kira-kira 52% kepada KDNK.
3: Dari segi pengwujudan bidang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ya, ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas merasmikan Gema KKDW, aspirasi usahawan desa peringkat negeri Johor di Kota Tinggi. Syarikat telekomunikasi Telco perlu turun padang bagi meninjau sendiri masalah liputan internet di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata syarikat Telco didapati masih lemah dalam menangani isu berkenaan walaupun mempunyai data yang mencukupi untuk mengenal pasti lokasi bermasalah. Sehubungan itu, semua syarikat Telco akan dipanggil bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mempercepat penambahbaikan. Beliau berkata demikian selepas meninjau masalah telekomunikasi di Kampung Parit Jepun, Bukit Nanik.
4: Ini kita harap dapat memanfaatkan kampung-kampung terutama di Batu 14, 15, 16 sekitar sini. Tapi kita tahu kawasan-kawasan kampung di sini rumahnya terletak agak jauh antara satu dengan yang lain, bentuk muka bumi dan juga tanaman yang mendatangkan kesan kepada signal.
0: Dato' Fahmi Fadil. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti reaksi Wong Shusan dan Suparman Sujono.
5: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa, lagi mau bayar sewa, ini itu, semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam, semua wang satu-satu lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
6: Bagaimana itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdin Onahi muncul sebagai wira pasukan setelah menjaringkan 2 gol manakala gol kemenangan dijaringkan Sufyan Rahimi pada minit akhir permainan. Turut mara ke suku akhir Perancis setelah menang tipis ke atas Paraguay 1-0. Gol dijaringkan Kylian Mbappe menerusi sepakan penalti. Perancis dijadual berdepan Maghribi di Stadium Gilles Faubourg Jumaat ini. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi memuji prestasi baik anak buahnya pada babak kedua permainan, terutamanya dalam aspek kawalan bola. Bagaimanapun katanya, Kanada tampil mempamerkan aksi dalam kelas tersendiri. Namun pasukannya berjaya memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan mereka pada babak kedua sekaligus mengesahkan slot ke suku akhir. Bekas pengenali Borussia Dortmund dan Liverpool, Jürgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak Jerman, DFB, untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann. Klopp menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Terdahulu, DFB mengumumkan Nagelsmann meletak jawatan susulan kekalahan mengejut Jerman kepada Paraguay dalam Piala Dunia 2026.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomba Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Setakat ini, tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Angka kematian akibat gempa bumi di Venezuela kini meningkat kepada 2,954 orang, manakala lebih 16,000 individu dilaporkan cedera dan kehilangan tempat tinggal. Selepas 10 hari kejadian dua gempa itu, pasukan penyelamat kini mula menghentikan operasi mencari mangsa yang terselamat dan menumpukan kepada usaha membantu ahli keluarga mengeluarkan dan menuntut mayat dari runtuhan. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan pimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangannya menentang Rusia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung hutang Felda hampir RM1 bilion akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hello, saya Lukman Faiz. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM, frekuensi 104.8, ya untukmu.
1: Megah helang di langit berlegar, ombak menghempas, lautnya biru. Kasih rakyat tak pernah pudar, setia di bawah naungan tuanku.
2: Merafak sembah setinggi-tinggi tahniah, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Seluruh rakyat jelata mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kesejahteraan, kesihatan yang berpanjangan dan memberkati pemerintahan tuanku.
1: Menjunjung kasih dan taat setia yang tidak berbelah bahagi. Dirgahayu tuanku, daulat tuanku.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang pastinya yang terbaik kami sajikan untuk anda di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, alhamdulillah. Baik, dan waktu sekarang 7.18 minit pagi, jam yang kedua untuk Ceria Pagi edisi hari ini, hari Ahad 5 Julai 2026, 19 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM. 7.30 minit pagi, sebentar lagi refleksi yang diterbitkan oleh Puan Suryati Senapi. Dan seterusnya, saya nak kongsikan untuk anda tinjauan cuaca di Pulau Langkawi selepas itu. Okey, dan pukul 8 pagi, nak tahu tak? Macam biasa kan? 8.5 minit pagi, kopi bola pagi. Kita minum kopi sambil dengar tentang FIFA 2026. Okey, dan juga kita ada selepas itu Langkawi di sana sini. Kemudian 8.30 minit pagi antara tajuk utama berita, dan 9 pagi kita bawakan untuk anda utama jam 9 pagi disambung siar dari Nasional FM dari pusat berita RTM. Okey, dan hari ini makan apa hari ini? Okey. Sekejap lagi kita akan maklumkan sebab tentang bola juga. Lepak-lepak sambil tengok bola tu makan apa? Begitu. Okey, dan juga kita ada berita semasa pukul 10 pagi, okay. Dan seterusnya ada pelbagai pengisian lagi dan juga maklumat sahih untuk anda. Okay. Dan hari ini, pusingan ke-16 di mana Paraguay melawan Perancis pukul 5 pagi. Okay. Dah pun berlangsung. Dan juga sekejap lagi, tu dia yang mana yang tak tahu lagi tu, siapa menang, siapa kalah, berapa kosong kan, berapa satu, berapa dua, sekejap lagi kita kongsikan lagi. Dan Brazil melawan Norway esok ya, pukul 4 pagi, Julai 6 hari bulan lah. Okay, dan seterusnya kita ada juga untuk hari ini, Canada melawan Maghribi, okay. Yang mana berlangsung pukul 1. Lagi awal. Okey. Dan esok ya, Mexico lawan England. Pukul 8 pagi. Nantikan esok mesti meriah lagi ni. Sebab orang kuat-kuat belakang lah. Tapi semua ni kuat-kuat juga pasukan ni kan. Cuma kita nantikan lah kan. Siapa yang bakal menjuarai Piala Dunia FIFA 2026. Sabar.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Meksiko pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Langkawi FM.
2: Saya Faiz Salim, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat-sihat nal noh? Okay, hari ini saya Ustaz Faris Murtadha bin Fazil. Hari ini saya nak kongsikanlah satu tazkirah tentang berbuat baik kepada ibu bapa. Okay, saya rasalah semua orang pernah dengar cerita yang baru-baru ni viral, iaitu kisah di mana kisah ni tular ataupun viral dekat media sosial, di mana ada seorang ni pelajar lelaki daripada Sekolah Menengah Agama Darul Iman Beres Dalang dekat Kelantan. Apa hak menarik dengan pelajar ni? Dia berjaya dapat putusan 9A. Dapat putusan A tu dah hebat lah. Tapi hal lagi hebat lagi ni, dia dapat cemerlang 11A ni dalam keadaan dia jaga ibu dia sakit. Hak ni hak rare. Ni hak jarang jumpa. Lagi bestnya, masa keluar result tu, dia tak boleh nak pergi ambil pun. Result dia tak pergi ambil pun. Sebab apa? Sebab dia tengah jaga ibu dia hak sakit. Punya nak kata bagus tak bagus budak ni, tak pergi ambil pun result. Tak sempat nak pergi ambil. So result dia ni, dia tahu macam mana? Cikgu dia main rumah, cikgu dia yang beritahu ni dapat result ni. Dan kalau ikut apa yang dicakap dekat media, dia kata dia jaga mak dia ni yang sakit, sakit dia ni sakit angin ahmar sejak 2019. Dia sakit sejak 2019. Tapi 4 hari sebelum SPM tu, keadaan dia jadi makin lama makin lemah. Dia tak sanggup lah nak tinggal sendirian lah mak dia ni. So dia kata bila dia balik sekolah, dia akan uruskan mak dia dengan kakak dia. Tapi bagi dia, benda ni bukan benda yang susah pun. So bagi dia, apa yang dia buat ni adalah dia berbakti kepada mak dia. Dan Allah takdirkan tak lama lepas tu, dalam 1-2 hari lepas video apa cerita ni tu lah, mak dia Allah jemput untuk menghadapnya. Ataupun mak dia telah meninggal dunia lah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sedang pendengar sekalian, kisah ini adalah kisah yang sangat menarik. Bila mana kita sebut tentang kisah ini, ia bertitik tolak dengan satu ayat Al-Quran yang disebut dalam surah Al-Isra ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. So dalam ayat ni telah merangkumkan adab-adab kita bila mana kita berada bersama dengan mak ayah kita. Allah sebut apa? Wa bil walidayni ihsana. Kita kena berbuat baik kepada ibu bapa kita. Jadi bagi siapa-siapa hak mak ayah masih ada tu, berbuat baiklah dengan mereka. Kita tanya khabar mereka ni hak bagi duduk jauh lah. Bagi duduk jauh, tanya lah selalu mak ayah, call. Call mereka, tanya mereka khabar, sihat ke, perlukan apa-apa ke. Kita kena buat baik. Sampailah kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu. So jaga mak ayah ni. Kalau mampu jaga sampai tua, jagalah sampai tua. Okay. Dan disebut dalam ayat ni juga, fala taqul lahum uffin. So bila mana kita dengan mak ayah ni, janganlah kita duk kata kita duk balas cakap, lawan cakap. So kena elakkanlah. Okay, so itu adalah adab-adab yang kita kena buat bila mana berada bersama bapa. Buat baik sebagaimana depan itu kita buat baik. Disebut dalam riwayat Muslim hadis yang ke-2551, rughima anfu thumma rughima anfu thumma rughima anfu qila man ya rasulullah qala man adraka abawahi 'indal kibar ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Kehinaan. Baginda ditanya, siapa yang kau masukkan kehinaan ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa yang mempunyai orang ketika sudah usia lanjut, salah satu atau keduanya, namun tidak menjadikannya sebab masuk syurga. So jadi hinalah. So bila kita ada mak ayah ni dan kita jaga mereka, itu adalah lesen kita untuk masuk syurga insyaAllah. So bagi siapa-siapa yang mak ayah dia masih hidup, buatlah dengan amal yang baik. Bantu mereka. Apa yang kepulangan yang tak cukup, kita top up. Dan kita buatlah setakat yang kita mampu. Sekiranya ibu bapa kita telah meninggal dunia, kita ataupun tak sempat jumpa ataupun dah meninggal dunia, apa yang kita boleh buat, kita doakanlah untuk kesejahteraan mereka. Seperti mana yang disebut dalam hadis riwayat Muslim, idza matul insan in qata anhu amaluhu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Bila mana mati orang seseorang itu, maka terputuslah tiga perkara, melainkan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. So kalau mak ayah kita dah meninggal, apa yang kita buat? Kita doa supaya Allah tempatkan mereka ini bersama dengan hamba-hambanya yang soleh. Dan yang kedua, kalau mak ayah kita dah meninggal ni, apa yang kita boleh buat? Kita settlekan hutang-hutang yang ada. Hutang puasa ke, hutang duit ke, haji ke, nazar dan sebagainya. Ini adalah bertitik tolak daripada hadis riwayat Bukhari ayat yang ke-195. 53 جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صام شهر أفقضيه عنها قال فدين الله أحق أن يقضى datang seorang lelaki, lelaki dekat Nabi Rasulullah ibu aku dah meninggal jadi ada puasa hak yang dia tinggal dia tertinggal perlukah aku qada Rasulullah kata ya kerana hutang dengan Allah adalah berhak untuk ditunaikan so itu adalah perkara-perkara yang kita boleh buat moga-moga Allah berikan kita syurganya atas asbab kita menjaga mak ayah kita sekian tazkirah saya pada hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh
0: refleksi itu tadi disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Faris Murtada pendakwah bebas Madani Ceria Pagi.

0: Eh, Nak ni, makin hari tengok kau teruk je agak hang no. Kau lama kau gelap.
1: Tahu lah makcik.
0: Ni, hang tak pakai produk apa-apa ke? Bagi segok sikit. Kan banyak produk lo ni. Allah, taklah agak nak pilih hai. Asal ada duit je.
1: Masalahnya, ni silap pakai produk lah ni.
0: Lah, pulak dah. Dah, hang duk beli produk merapu apa?
1: Ni, kami beli sama produk macam sinisa nak makcik duk pakai lah tu nak.
0: Hai, anak aku pakai produk mahal nak. Elok sikit.
1: Ha, tak apa. Nanti tengok muka Nisa pula lepas ni. Galut dengan muka orang je makcik ni.
0: Eleh, beli produk murah tak mau ngaku pula.
1: Yalah makcik, yalah.

Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, 7.45 minit pagi waktu sekarang, dan saya nak kongsikan dengan anda untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi hari ini 5 Julai 2026 hari Ahad. Waktu pagi ribut petir menyeluruh, waktu petang ribut petir di kebanyakan tempat, waktu malam hujan di kebanyakan tempat. Okey, dan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi. Jadi kepada anda yang berkunjung ya ke luar Langkawi, nak berkunjung, nak pi lah kan, berjalan-jalan, nak pi bercuti, anda boleh rujuk di Jabatan Meteorologi.

0326-226-1048 ataupun di TikTok Live Langkawi FM. Sekejap lagi saya akan bersiaran secara langsung. Okay, nantikan dan anda boleh request lagu di situ. Okay, komen je, komen dan juga jangan lupa terus tap screen. Itu dia. Okay, jiwa bola, hidup bola, makan bola. Yang pasti 9.15 minit pagi, makan apa hari ni? Nanti tunggu nak untuk makan apa hari ni. Kalau kata contoh anda lah menonton bola kan, sambil-sambil tonton bola tu kan, lepak-lepak tonton bola, nak makan apa kan. Kadang-kadang ada yang sampai letak nasi depan TV tu, begitu. Okay, baik. Satu jiwa, sejuta sorakan. Semangat.

0: Bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
1: Hei, awak pula dah.
0: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
1: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
0: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
1: Ah, menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
0: Ani lah abang ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
1: Duh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
0: Tu, Mai dah tu. Ha, bukan depa je. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
2: Baiklah kawan.
1: Sakan.